0: Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Dok 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya, Stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, Stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
3: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
2: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
4: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
4: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2000.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru. Sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kota Waringin Barat, menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
10: Yang sudah ada itu sudah lama itu, Kota Waringin Barat, menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insyaallah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
11: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
12: Tengah peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
11: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus. BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
14: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
13: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air, Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
14: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
15: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas, undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu, nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
16: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak, ya, posisi jabatannya, ya.
15: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
14: Kendati demikian, ya, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu, dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
17: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
18: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Judan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo. Hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Informasi mancanegara. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan, dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap pelanggaran selalu memiliki konsekuensi hukum? Kesalahan kecil bisa berdampak besar jika tidak dipahami dengan benar.

0: di kemudian hari. Ayo dengarkan Sanksi setiap hari Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anak sehat, remaja kuat, masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja, mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat. Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah dan di sekolah. Kami juga membahas pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah serta dukungan pemerintah untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Dengarkan dan ikut peduli karena anak sehat hari ini adalah Indonesia kuat di masa depan. Indonesia Sehat. Indonesia Sehat setiap Jumat.

0: BMKG.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 100,5 FM program Masa 1 RRI ND. Saya Leli Kara dan juga rekan saya Mbak Isareng sebagai operator studio masih terus temani Anda sampai kita berada pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kini pendengar, kami akan update informasi cuaca bersama prakirawan BMKG El Tari Kupang. Pendengar RRI, sudah bersama RRI saat ini ada Natalia Ibajo. Ibu Natalia, selamat pagi.
2: Mekanisme lolos butuh itu kan.
1: Ibu Natalia, selamat pagi. Ibu Natalia, bisa dengarkan suara RRI ND? Selamat pagi, Ibu Natalia. Baik, pendengar, kami akan mencoba menghubungi kembali narasumber kami, Natalia Ibajo, untuk melaporkan terkait dengan informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini.
3: Nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin,

0: BMKG.
1: Pendengar RRI, Natalia Ebajo sudah di ujung telepon dengan RRI ND kembali untuk melaporkan terkait dengan cuaca saat ini yang terpantau seperti apa. Ibu Natalia, selamat pagi. Ibu Natalia, selamat pagi.
2: Pagi, Kak.
1: Oke, Ibu Natalia, silakan untuk informasi cuaca pagi hari ini seperti apa.
2: Baik, selamat pagi para pendengar. Disampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur berlaku Jumat 31 Juli 2026. Untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, pada hari ini cuaca umumnya cerah hingga berawan tebal untuk sepanjang hari dari pagi hari hingga dini hari. Untuk suhu udara di Nusa Tenggara Timur berkisar 17 hingga 32 derajat Celcius, dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar 14 hingga 24 derajat Celcius. Untuk angin bergerak dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar 20 hingga 50 km per jam. Selanjutnya, masih terdapat peringatan dini, yakni waspadai potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendau, Saburaijua, dan juga Alor. Demikian perakiran yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Natalia untuk informasi cuaca pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Info cuaca BMKG.
3: Masih ada apa? Masih ada apa?

RRI dengan esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai terbit pada tahun 2013 adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan pemikiran filosofis yang mendalam dan membantu kita memahami arti sejati dari kebahagiaan, hubungan, dan keberanian dalam hidup kita. Buku ini menghadirkan satu pendekatan yang berbeda membahas konsep psikologi, kehidupan, dan pengembangan diri dengan menggunakan ajaran-ajaran filsafat kuno dari Alfred Adler, seorang psikolog terkenal yang merupakan salah satu tokoh pendiri psikologi individual. Buku ini mengenalkan konsep gaya hidup yang merupakan inti pemikiran dari Adlerian. Gaya hidup adalah pola-pola berulang dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak yang membentuk identitas kita. Adlerian berpendapat bahwa gaya hidup adalah pilihan yang kita buat dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubahnya. Banyak dari kita merasa bahwa kita terjebak dalam peran dan pola tertentu. Tetapi, Adlerian percaya bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah gaya hidup kita dan dengan demikian mengubah cara kita merespon dunia. Adlerian berpendapat bahwa setiap fase dalam hidup memiliki tugas-tugas utama yang harus diselesaikan. Ini termasuk tugas-tugas seperti menemukan identitas, mengembangkan kemampuan diri, membangun hubungan yang sehat, dan mencapai tujuan hidup. Salah satu pesan penting dari buku ini adalah bahwa perasaan rendah diri adalah hal yang dapat diubah dan diperbaiki. Perasaan rendah diri dapat diatasi dengan mengubah pandangan diri kita dan dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan dalam hidup kita. Itu semua dimulai dengan memahami bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubah gaya hidup kita dan pandangan diri kita. Faktor lainnya dalam kebahagiaan dan kesejahteraan adalah hubungan sosial. Membangun hubungan yang sehat berdasarkan saling penghormatan dan dukungan serta mengatasi konflik dalam hubungan tersebut. Adlerian juga menekankan pentingnya menghargai orang lain sebagai individu yang unik dan menghindari perasaan inferioritas atau superioritas. Hubungan yang sehat adalah salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Selain itu, buku ini juga mengajarkan konsep kepemimpinan dalam kehidupan Anda sendiri. Kita semua adalah kapten dalam perjalanan hidup kita sendiri dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengambil kendali atas arah kehidupan kita. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa Anda adalah arsitek utama dalam menciptakan kehidupan Anda. Anda dapat mengendalikan gaya hidup Anda dan membangun hubungan yang berarti. Semua ini memerlukan keberanian untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan Anda sendiri. Kita harus berani untuk tidak disukai oleh semua orang. Adlerian mengajarkan bahwa ketakutan akan penolakan atau kritik orang lain dapat menghambat kebahagiaan kita. Kita harus menyadari bahwa kita tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang, dan itu adalah hal yang wajar. Mengikuti jalan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi Anda mungkin akan membuat beberapa orang tidak setuju atau tidak suka. Namun, hal ini adalah bagian alami dari menjadi diri sendiri dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Anda sendiri.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kini kita beralih ke info maritim akan disampaikan oleh Prakirawan BMKG Tenau Kupang, Nur Ida Hasana. Ibu Nur Ida, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Silakan untuk informasi cuaca maritim pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun berada. Berikut ini informasi perakiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini, tanggal 31 Juli 2026, pukul 8 pagi hingga esok harinya, tanggal 1 Agustus 2026, pukul 8 pagi. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah Selatan.
0: Halo, Ibu Nur Ida Hasana, suaranya tidak bisa kami dengar. Oke, pendengar RRI, sayang sekali terkendala jaringan sambungan telepon kami dengan Prakirawan BMKG Tenau Kupang terputus. Ibu Nur Ida Hasana, kami akan kembali mengontak. Pendengar, kita sudah tersambung kembali dengan Ibu Nur Ida Hasana, Prakirawan BMKG Tenau Kupang. Ibu Ida Nur Hasana, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, silakan untuk informasi cuaca maritim.
1: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI dari manapun berada. Berikut ini informasi perakiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini, tanggal 31 Juli 2026. Pukul 8 pagi hingga esok hari, tanggal 1 Agustus 2026, pukul 8 pagi. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah Selat Sape, perairan Flores, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan Selatan Alor Pantar, Selat Sumba, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Selatan Sumba, perairan Sabu Rejua, perairan Utara Kupang Rote, Selat Puku Afu, perairan Selatan Timur Rote, perairan Labuan Bajo, dan perairan Taman Nasional Komodo yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Kondisi cuaca wilayah perairan Nusa Tenggara Timur

0: dari tim pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Ida Nur Hasana untuk laporan cuaca di kesempatan pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia adalah inspirasi bagi dunia. Karena kerukunan tercipta di tengah kemajemukan. Ratusan etnis suku bangsa, aneka ragam bahasa, budaya, dan berbagai latar belakang agama dan keyakinan. Menjaga harmoni Nusantara yang sudah tercipta selama ini adalah tugas kita bersama. Dengan menumbuh kembangkan sikap moderasi beragama. Menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu mencari jalan tengah yang menyatukan dan membersamakan semua elemen kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Membingkai keragaman di semua

Ekonomi Digital, menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, vintage, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi.

Pendengar RRI di mana pun Anda berada, masih bersama kami program Masatu RRI ND. Kami mengudara di 100,5 FM program Masatu, dan di kesempatan pagi hari ini bersama kami tim yang bertugas untuk program acara Halo RRI edisi Jumat 31 Juli 2026. Saya Leli Kara sebagai presenter, kemudian gatekeeper ada Titin Jene, dan juga rekan saya Rovinus Wula sebagai pengarah acara, serta Mbak Isareng sebagai operator studio. Dan pendengar RRI, seperti biasa program acara Halo RRI, kami buka ruang untuk Anda untuk bisa menyampaikan berbagai keluhan, aspirasi maupun aduan terkait pelayanan publik yang Anda alami, Anda rasakan begitu. Apabila Anda mengalami kendala atau ingin menyampaikan masukan mengenai layanan publik, jangan ragu untuk berpartisipasi di program acara ini Halo RRI. Kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat mulai pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kami akan menindaklanjuti setiap aduan dengan menghubungi instansi pemangku kepentingan atau pengambil kebijakan yang berwenang supaya bisa memberikan penjelasan maupun solusi atas persoalan yang Anda sampaikan. Silakan sampaikan keluhan aduan Anda dan juga aspirasi Anda ke 0821-4451-1957 untuk layanan telepon dan juga WhatsApp program Masatu RRI ND di 0821-3878-8786. Anda bisa sampaikan aduan Anda melalui pesan suara, melalui video, dan juga boleh pesan teks pendengar ke WhatsApp program Masatu RRI ND, dan juga boleh langsung kontak kami ke layanan telepon. Saya ulangi lagi di 0821-4451-1957. Dan pendengar RRI, jangan lupa jika Anda bergabung bersama kami di beberapa layanan yang sudah kami sampaikan tadi, kami informasikan tadi, dimohon untuk sertakan identitas singkat Anda, lokasi, dan juga kronologi permasalahan seperti apa agar informasi yang disampaikan itu bisa lebih jelas, lebih akurat, dan juga mudah ditindaklanjuti oleh kami. Kami menunggu partisipasi Anda karena suara Anda adalah bagian penting untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik. Dan tentunya pendengar RRI, kami hadirkan sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pagi hari ini sudah ada beberapa keluhan yang masuk begitu, beberapa aduan yang masuk ke layanan kami di WhatsApp program Masatu RRI ND. Saya bacakan dulu, ini ada pesan teks. Halo RRI, selamat pagi. Saya Peter, warga Putu RT 13 RW 003 Kelurahan Onekore Kecamatan ND Tengah. Melalui program acara Halo RRI, kami warga Putu dan juga sekitarnya keluhkan mengenai saluran drainase di ruas Jalan Wolo area. Ketika musim hujan tiba, hampir sebagian rumah warga dan juga tempat usaha ternak kami ini selalu mendapat limpahan air dari jalan karena tidak ada saluran drainase. Kami berharap pemerintah melalui Dinas PU untuk segera perhatikan hal tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Peter dari Potu RT 13 RW 003 Kelurahan Onekore Kecamatan Ende Tengah. Terima kasih untuk informasinya kepada kami. Dan kami akan segera begitu ya menghubungi narasumber yang akan menjawab begitu ya keluhan dan aduan yang sudah Pak Peter sampaikan. Ini kita ke Pak Lurah Onekore nantinya, kemudian dengan dinas terkait, Dinas PU juga akan kami coba untuk mengontaknya pendengar ya. Dan kami juga masih mengundang Anda yang ingin bergabung bersama program Masatu RRI ND untuk bisa sampaikan keluhan Anda, aduan Anda, aspirasi Anda melalui kami terkait dengan pelayanan publik. Dan kami akan berusaha begitu ya untuk menghubungi pihak-pihak terkait yang bisa menjawab setiap persoalan yang sudah Anda sampaikan melalui RRI ND. Oke, pendengar, sebagai pembuka kami akan hadirkan satu nomor lagu. Setelah itu kami akan langsung kontak dan menghubungi Lurah Onekore, Bapak Quirinus Victor pendengar ya, dan juga Kepala Dinas PU Kabupaten ND juga akan kami coba hubungi.

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asta Cita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata Pagi Ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RRI, masih di program acara Halo RRI, kami hadirkan sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pendengar RRI, kami sudah tersambung dengan Lurah Onekore, Pak Krivi, maksud kami Quirinus Victor, pendengar sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Pak Lurah, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Halo RRI ND.
0: Iya, betul sekali Pak Lurah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dan juga menanggapi soal aduan yang disampaikan oleh warga Bapak, sebut saja Pak Peter, warga Potu RT 13 RW 003 Kelurahan Onekore, Kecamatan ND Tengah, sampaikan melalui RRI di program acara Hello RRI pagi ini, bahwa saluran drainase di ruas Jalan Wolo Area, itu ketika musim hujan tiba itu hampir sebagian rumah warga dan juga tempat usaha ternak mereka selalu mendapat timpahan air dari jalan karena tidak ada saluran drainase. Dan Pak Peter harapkan agar pemerintah bisa segera memperhatikan hal tersebut, begitu Pak Lurah. Apakah Anda mengetahui terkait dengan kondisi tersebut, Pak Lurah?
1: Saya mengetahui itu sejak tahun 2024. Mm-hmm. Kalau tidak salah itu ketika laporan RT 13, dan saat itu saya dengan Pak RT serta Babin Kantipmas Kelurahan Onekore, Pak Polcirago, itu langsung melakukan pemantauan ke lokasi. Dan memang benar bahwa ketika terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, itu air karena ketiadaan drainase itu menyebabkan air meluap sampai ke jalan raya, jalan Wolo Area. Dan kemudian dari jalan Wolo Area itu airnya itu meluas sampai ke sebelah bawah jalan di Kelurahan Kota Ratu dan Kota Raja, sebagian Kota Raja. Sehingga demikian ada beberapa warga di yang rumahnya di sebelah bawah jalan Wolo Area itu, itu kemudian rumah bahkan ternaknya itu sempat dibawa air waktu itu. Dasar pengamatan kami waktu itu, kami langsung menyurati Pak Bupati waktu itu melalui Dinas PUPR, namun sampai saat ini belum ada tanggapan soal itu.
0: Itu sejak tahun berapa itu Bapak bersurat ke Pak Bupati kemudian dinas terkait?
1: 2024.
0: Oke. Iya. Berarti 2 tahun yang lalu begitu Bapak ya. Nah, tadi diceritakan bahwa Bapak dan juga tim kemudian langsung terjun ke lapangan dan melihat kondisi secara langsung begitu ya. Dan dilaporkan bahwa banyak ternak ini yang ikut terbawa arus begitu, terbawa air begitu Bapak. Nah, kerugian saat itu yang dilaporkan ini bisa mencapai berapa besaran ini Pak?
1: Waktu itu memang kami tidak langsung menaksir seberapa besar kerugiannya, hanya sempat kami catat itu beberapa ayam dan babi, hanya sempat babi itu dapat diselamatkan oleh warga setempat. Kandang babinya itu hampir saja terbawa air waktu itu.
0: Oke, baik. Bapak, kondisi di lapangan karena ketiadaan drainase ini bisa menyebabkan banyak hal begitu ya. Kerugian salah satunya ternak-ternak ini ketika hujan turun dengan intensitas yang cukup tinggi, ini akhirnya ternak-ternak dari warga di sekitar ini ikut terbawa begitu. Dampak lainnya yang dirasakan selain itu seperti apa nih Pak Lurah?
1: Dampak lain yang pertama itu mengganggu arus lalu lintas, karena ketika di pagi hari itu banyak sekali pengguna jalan yang menggunakan jalur tersebut. Misalnya anak-anak sekolah di SMA Negeri 2, terus kemudian sebagian warga pekerja yang tinggal di Wolo Are dan bekerja di Ende, itu kemudian sering menggunakan jalan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya yang patut diperhatikan lebih dari pemerintah itu yakni menyebabkan kerusakan sarana prasarana jalan. Ketika ketiadaan drainase ini dan kemudian hujan dengan intensitas yang tinggi itu dapat menyebabkan kerusakan jalan.
0: Oke, dan ini juga menyebabkan ketidaknyamanan ya pengguna jalan ketika melintasi jalur tersebut. Ini Bapak bisa sebutkan nih di ruas jalan mana saja Kak, biar kami bisa klarifikasi dengan Pak Kadis PU begitu.
1: Itu yang seperti yang dilaporkan oleh Pak Peter, kami apresiasi itu khusus di RT 13 itu dari perbatasan antara Kelurahan Onekore dengan Kelurahan Roverena. Itu sepanjang ruas itu sampai di Masjid Putu. Itu memang tidak ada drainase memang di saat itu, di tempat itu, lokasi itu, sehingga ketika air besar atau hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Onekore itu dampaknya tidak hanya di Kelurahan Ukuri, tapi berdampak pada kelurahan tetangga Kota Ratu dan Kota Raja. Karena dengan tingkat kemiringan yang cukup tinggi.
0: Oke. Baik, Bapak. Jadi upaya dari pemerintahan terdekat begitu ya, lurah ya begitu ya, sudah melaporkan, sudah menyurati terkait dengan laporan dan juga aduan dari warga, tapi sampai dengan saat ini belum terrealisasi begitu ya harapan yang disampaikan oleh warga begitu ya, Bapak Lurah ya.
1: Benar sekali.
0: Oke, baik Bapak, terima kasih untuk informasinya Bapak. Selamat
1: terima
0: pagi.
1: Terima kasih, halo Randy, sukses iya. Selalu.
0: Amin, terima kasih, selamat pagi Pak.
1: Pagi.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia. Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita.

0: Pendengar kami masih merespon terkait dengan aduan yang disampaikan oleh papitar warga Potu RT 13 RW 003 Kelurahan Ondekore Kecamatan ND Tengah. Tadi Pak Lurah juga sudah sampaikan dan membenarkan kondisi yang ada di lapangan saat itu pendengar, saat ini maksud kami pendengar. Dan kami juga saat ini sudah tersambung dengan Kepala Dinas PU Kabupaten ND, Pak Mustaqim Beru. Pak Mustaqim, selamat pagi.
1: Selamat pagi Ade, selamat pagi pendengar RRI semuanya, salam sehat.
0: Salam sehat Pak Kadis. Pak Kadis, ini kita dalam program acara Halo RRI, kami menerima aduan dan juga masukan dari pendengar RRI kepada kami. Dan pagi ini juga kami dapatkan sebuah laporan dari salah seorang warga Potu RT 13 RW 003 Kelurahan Ondekore Kecamatan ND Tengah, di mana mereka mengeluhkan soal saluran drainase di ruas Jalan Wulo Area. Jadi ketika, saya gambarkan sedikit ya Pak Kadis ya, kondisi di sana. Yeah. Jadi ketika musim hujan tiba, ini yang disampaikan oleh pendengar kami Pak Peter, hampir sebagian rumah warga dan tempat usaha ternak kami selalu mendapat limpahan air dari jalan karena tidak ada saluran drainase. Kami berharap pemerintah melalui Dinas PU untuk segera perhatikan. Terima kasih. Jadi tadi juga sudah kami kontak Pak Lurah, dan Pak Lurah menjelaskan hal yang sama, kondisi yang sama di sana terkait dengan jalan tersebut. Jadi karena ketiadaan drainase, akhirnya ini dampaknya meluas begitu ya Pak Kadis ya. Ini kerusakan jalan di perbatasan Kelurahan Ondekore dan juga Rorena, dan juga kelurahan-kelurahan lainnya termasuk Kota Raja dan juga Kota Ratu. Nah ini Bapak, silakan ditanggapi begitu ya soal permasalahan ini. Dan menurut Pak Lurah tadi sudah dilaporkan ke Pak Bupati dan juga ke Pak Kadis untuk bisa sesegera mungkin begitu ya menjawab apa yang disampaikan oleh warga begitu Pak Kadis. Silakan Pak Kadis.
1: Ya baik, terima kasih. Jadi untuk masalah yang di Jalan Wulo Are, memang ini kejadian sudah agak lama, dan memang kami sudah pernah melakukan survei, sudah pernah kita rencanakan. Harusnya memang ini segera dilaksanakan. Ya. Karena memang ini memang sudah agak lama lah begitu. Hanya ini memang dengan situasi kabupaten seperti sekarang ini, kondisi keuangan kita juga agak ya seperti yang kita dengar lah di berita-berita semua, kabupaten mengalami kesulitan di pembiayaan. Ini juga mungkin ke depan jadi perhatian kita lah. Tetapi bahwa ini datanya sudah ada di kami, kita sudah rencanakan, tinggal nanti kita berusaha untuk penganggaran. Ya moga-moga dalam waktu dekat ini kita mungkin bisa ada anggaran untuk kita kerjakan di situ.
0: Oke, apakah ini bisa masuk skala prioritas begitu Pak Kadis? Karena ini sudah dari 2024 begitu ya Pak Kadis?
1: Ini memang prioritas. Jadi memang ya? Saya bilang ini prioritas. Okay. Nah, ini prioritas. Memang kita sudah lakukan survei sudah semua lah. Cuma memang kondisi kita belum memungkinkan. Sehingga nanti kita mungkin. Okay. Kita ya saya hanya bisa minta maaf kepada masyarakat semuanya. Tetap kita akan menjadi perhatian kami sesegera mungkin. Kalau kita punya anggarannya segera kita kerjakan.
0: Oke, bisa baik. Di ini Pak, targetnya ini di tahun berapa nih terrealisasi begitu Pak Kadis?
1: Kalau saya sih pinginnya secepat mungkin ya. Saya pinginnya segera mungkin. Ya moga-moga sekarang kami sedang bicarakan perubahan anggaran. Okay. Ya semoga juga kita dalam perubahan anggaran kita ada anggaran untuk mengerjakan itu juga, dan ini sudah termasuk yang kami usulkan. Ya moga-moga dalam pembahasan ini juga bisa disetujui lah.
0: Okay.
1: Ya kalau kita keuangannya ada, ya insya Allah disetujui, kita bisa segera lakukan pengerjaannya.
0: Karena beberapa episode lalu begitu Pak Kadis, kami juga menerima ya, laporan. Kami juga pernah.
1: Tapi saya sudah pernah juga waktu ini saya sudah pernah juga dialog di RRI dan saya sudah pernah jawab juga. Karena ini memang prioritas kita lah.
0: Siap. Oke. Okay. Jadi semoga sesegera mungkin, kalau tidak di 2026, 2027 gitu ya Pak Kadis ya. Insya Allah.
1: Kita insya Allah, doakan. Kalau bisa ada anggaran di perubahan, saya ingin segera dikerjakan di perubahan.
0: Okay.
1: Nah, tapi kalau tidak ya insya Allah kita usahakan di tahun 2027 lah. karena ini sudah prioritas kita, prioritas kami memang termasuk di jalan Wola Area itu prioritas kami.
0: Oke, baik Pak Kadis, mungkin bisa diinformasikan baik juga kepada pendengar kami, skala prioritas ini pengerjaan jalan dan juga perbaikan jalan selain di lokasi tadi yang disampaikan oleh Pak Peter, ini di titik-titik mana lagi kah ini yang menjadi skala prioritas untuk di Kabupaten Ende?
1: Jadi untuk yang di tahun 2026 ini, karena anggaran kita terbatas, kami hanya bisa menyelesaikan jalan-jalan yang sekarang dalam kondisi berlubang saja. Jadi itu mungkin kita tambal. Ya, moga-moga, tapi itu juga belum bisa seluruhnya. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan, tapi untuk daerah-daerah yang jalan-jalan yang berlubang, yang kira-kira situasi akan berbahaya, kita coba tangani di tahun ini.
0: Oke, baik Pak Kadis, sebagian masyarakat Onekore mungkin mendengarkan kita begitu, Wola Are maksud kami ini mendengarkan kita begitu ya, warga di Kelurahan Onekore. Tadi juga kami sempat berbicara dengan Pak Lurahnya, mungkin Pak Kadis bisa sampaikan pesan begitu ya kepada masyarakat kita untuk bisa memahami kondisi kondisi daerah begitu ya Pak Kadis ya, biar masyarakat kita lebih tenang begitu. Silakan Pak Kadis.
1: Ya, baik. Untuk masyarakat Wola Are dan sekitarnya, saya atas nama pemerintah Kabupaten Ende menyampaikan permohonan maaf karena sampai dengan saat ini kami belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar Wola Are. Ya, insya Allah ini tetap menjadi perhatian kami, menjadi prioritas kami. Ya, kita berdoa bersama bahwa ke depan kondisi keuangan Kabupaten ini bisa lebih baik, sehingga segala yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa kita penuhi sesegera mungkin. Begitu Ade.
0: Oke. Baik Pak Kadis, terima kasih untuk waktunya. Baik. Dengan RRI ND.
1: Baik.
0: Keren sekali kemarin yang eksibisi itu bisa memberikan satu gol begitu ya untuk ND baik, baru.
1: Terima kasih.
0: Oke, selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi. Terima
1: baik,
0: kasih.
1: Selamat pagi. Terima kasih.
0: Pendengar kami baru saja bersama Kepala Dinas PU Mustaqim Meru, dan juga tadi sempat komunikasi juga dengan Lurah Onekore Pak Quirinus Victor ya, terkait dengan apa yang disampaikan dikeluhkan oleh warga Potu RT 13 RW 003 Kelurahan Onekore Kecamatan Ende Tengah terkait dengan drainase ini sudah masuk dalam skala prioritas untuk dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Ende, jika ada perubahan anggaran disesegera mungkin untuk diperbaiki. Dan pendengar RRI, selain Pak Peter, kami juga menanti suara-suara yang lain yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRI Ende. Dan kami juga sudah punya satu aduan lagi, satu keluhan lagi yang disampaikan oleh warga masyarakat dan juga pendengar RRI ND.
2: Selamat pagi Bapak Ibu pendengar setia suara RRI ND dimanapun berada. Terima kasih RRI ND sudah memfasilitasi suara masyarakat untuk pelayanan publik di Kabupaten ND. Nah, saya Ilham Syah dari Wola Are. Saya menyoroti pelayanan di UGD RSUD ND. Nah, bagi sebagian petugas di UGD RSUD ND sudah mantap menurut saya. Namun sewaktu-waktu atau masih ada beberapa, ada sebagian juga, kiranya agar semakin meningkatkan kapasitas dan profesionalitasnya. Terutama yang ini kami berharap petugas nakes di UGD dapat berkomunikasi dengan baik serta punya rasa empati lah terhadap pasien maupun keluarga pasien yang datang. UGD kiranya mempunyai catatan yang lengkap masuk keluarnya pasien serta pindah ruang rawat apapun kondisi kesehatan pasien, sehingga ketika ada keluarga pasien yang akan berkunjung, resepsionis bisa memberi informasi dengan pasti, tidak sambil scroll HP atau medsos saat menjawab dan berpaling muka, lalu meminta keluarga untuk mencari sendiri di semua ruangan. Nah, ini pengalaman yang pernah saya alami di UGD. Kemudian tidak semua pasien dan keluarga pasien adalah tenaga kesehatan. Mereka adalah awam yang membutuhkan arahan dan bimbingan penuh hati-hati dari petugas kesehatan di UGD dan di ruangan manapun untuk melakukan perannya sebagai keluarga itu mereka harus melakukan apa. Tidak dengan kalimat yang menyinggung perasaan pasien serta keluarga yang sudah pasti mereka datang dalam keadaan sulit, sakit, panik, kadang kehilangan akal. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita budayakan melayani dengan hati kepada publik di ND ini. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, kita baru saja mendengar suara Pak Doni di Woloare. Ini boleh saya mengulas sedikit ya, permintaan dari Pak Doni yang ada di Woloare, diharapkan untuk bisa menugaskan tenaga kesehatan di resepsionis UGD RSUD ND yang profesional, berpengalaman, dan juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik, juga punya empati terhadap pasien maupun keluarga pasien, dan diharapkan punya administrasi catatan itu lengkap begitu ya, masuk keluarnya pasien, juga pindah ruang rawat ataupun kondisi kesehatan pasien, sehingga ketika ada keluarga pasien yang datang berkunjung ingin membesuk begitu ya keluarga yang sakit di rumah sakit, resepsionis ini bisa memberikan informasi dengan pasti, tidak sambil scroll medsos begitu ya saat menjawab, dan juga berpaling muka dan meminta untuk keluarga mencari sendiri begitu ya di semua ruangan. Dan untuk hal ini diharapkan mari budayakan melayani dengan hati ya. Ini pesan dari Pak Doni. Terima kasih Pak Doni sudah berpartisipasi bersama RRI di program acara Halo RRI. Dan untuk yang lainnya juga boleh sampaikan keluhan, aduan, dan juga aspirasi Anda untuk perbaikan fasilitas publik kita biar lebih aman, lebih nyaman begitu ya ketika kita gunakan. Dan kami juga membuka layanan untuk Anda di 0821 4451 1957, dan juga boleh ke WhatsApp program A1 RRI ND 0821 3878 8786. Pesan Anda bisa Anda sampaikan, bisa langsung menelpon kami, bisa melalui pesan teks, pesan suara, dan juga bahkan video pun supaya kami bisa melihat langsung kondisi yang Anda laporkan di lapangan atau di wilayah Anda. Dan untuk Anda pendengar RRI, kami juga ingatkan bahwa ini tidak hanya untuk pendengar RRI yang ada di Kabupaten ND, tetapi karena RRI coverage areanya itu sampai ke Flores dan juga Lembata, sehingga dari kabupaten-kabupaten lain yang saat ini sedang mendengarkan RRI merasakan hal yang sama dengan aduan-aduan yang tadi disampaikan di wilayah Anda, Anda bisa sampaikan kepada kami, Anda bisa teruskan kepada kami RRI ND. Kami siap begitu ya untuk meneruskan pesan Anda, harapan Anda, apa yang Anda sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang begitu ya untuk menjawab aduan-aduan yang Anda sampaikan dan juga harapan-harapan Anda. Dan pendengar, ini juga sudah ada satu lagi pendengar kami yang bergabung. Halo RRI ND, selamat pagi. Saya Catur dari Jalan Bawah. Mau sampaikan keluhan terkait banjir yang melanda kami setiap hujan tiba. Tolonglah pihak bandara bisa tinggikan gotnya. Kalau sudah hujan kami kerepotan karena air bisa naik sampai paha dewasa kadang-kadang. Dan sesekali wartawan RRI kalau hujan liput dulu di sini biar pemerintah juga tahu. Terima kasih penyiar RRI ND, saya senang sekali dengan acara seperti ini. Oke, Pak Catur, terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan kepada kami. Kami tentu saja akan mencoba dan berusaha untuk bisa menyampaikan, bisa menjadi saluran informasi kepada pihak-pihak yang terkait, pihak bandara dalam hal ini yang sudah disampaikan, supaya bisa lebih care begitu ya dengan lingkungan sekitar, sehingga jangan sampai masyarakat sekitar ini harus merasa tidak nyaman begitu ya ketika kondisi hujan terjadi di seputaran kota ND di wilayah tersebut. Dan juga ini dari Pak Doni yang ada di Woloare, juga kami akan mencoba menghubungi pihak Rumah Sakit Umum ND untuk bisa meneruskan pesan dan harapan yang sudah disampaikan kepada kami melalui RRI ND. Kami juga ingatkan bahwa program acara yang sama, Halo RRI, hadir setiap hari Senin sampai Jumat, Senin, Rabu dan Jumat di pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama program 1 RRI ND. Saya akan kembali mencoba terus ya menghubungi pihak-pihak terkait sesuai dengan aduan yang disampaikan. Semoga bisa ada jawaban begitu ya. Sehingga apa yang Anda sampaikan ini bisa terjawab secepatnya. Dan pendengar RRI, kami juga ucapkan terima kasih untuk Pak Peter tadi yang sudah bergabung bersama RRI ND. Utang kami lunas begitu ya untuk Pak Peter ya. Sementara untuk Pak Doni dan juga Pak Doni dan juga Pak Catur yang ada di Jalan Bawah dan juga Wola Are, ini kami save dulu ya, kami tampung dulu. Kami tetap berusaha untuk menjawab apa yang Anda sampaikan. Dan kalau misalnya hari ini tidak bisa menjawab apa yang Anda sampaikan, kami masih punya lain waktu di hari Senin dan juga Rabu. Insya Allah semoga begitu ya bisa menjawab apa yang Anda sampaikan.

0: RIND menghadirkan program Pengarus Utaman Gender. Ruang dialog yang mengangkat kesetaraan peran perempuan dan laki-laki, perlindungan hak, serta penguatan keluarga dan masyarakat. Dengarkan. Setiap hari Senin pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI dengan esensi buku. Esensi buku RRI dengan esensi buku. Sebuah novel karya Andrea Hirata berjudul Sang Pemimpi. Esensi buku. Sang Pemimpi adalah novel kedua dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Buku ini menceritakan petualangan Ikal dan sahabat-sahabatnya Arai di kota Belantik. Mereka berdua memiliki impian besar dan kisahnya dipenuhi dengan keajaiban dan perjuangan hidup. Dalam novel Sang Pemimpi, Ikal dan Arai berusaha mewujudkan impian mereka untuk melanjutkan pendidikan ke Paris. Selain itu, buku ini juga menyoroti persahabatan, cinta, dan nilai-nilai kehidupan. Cerita ini memberikan gambaran yang kaya tentang lika-liku perjalanan kedua karakter utama dan keunikan setiap tokoh dalam kisah ini. Sang Pemimpi juga menggambarkan realitas sosial dan budaya di Indonesia pada masanya, memberikan pembaca wawasan tentang perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Novel Sang Pemimpi ini melibatkan pembaca dengan bahasa yang kaya dan cerita yang penuh warna, menceritakan pengalaman membaca yang mendalam dan menginspirasi.
2: Esensi buku.
1: Novel Sang Pemimpi bercerita tentang perjalanan hidup Ikal, tokoh utama, dan sahabat-sahabatnya. Mereka berdua memiliki impian untuk melanjutkan pendidikan di Paris. Cerita ini mengisahkan petualangan, perjuangan, persahabatan, cinta, dan kehidupan mereka di kota Belantik. Dalam Sang Pemimpi, Ikal juga mencoba mencari identitas dirinya dan menghadapi berbagai rintangan dalam mencapai impian. Selain itu, buku ini menyoroti nilai-nilai kebersamaan, keteguhan hati, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Kisahnya tidak hanya menggambarkan perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan emosional dan spiritual dari tokoh-tokohnya.
2: Esensi buku.
1: Sang Pemimpi juga menggali latar belakang karakter Ikal dan Arai, membuka jendela ke masa depan dan ke masa lalu yang penuh dengan kesenangan dan pengalaman berharga. Selain itu, novel ini memberikan gambaran yang mendalam tentang dinamika keluarga, budaya, dan perubahan sosial di Indonesia. Kesetiaan dan keberanian tokoh-tokoh ini menginspirasi pembaca untuk mengejar impian mereka sendiri. Dalam adaptasi film Sang Pemimpi yang dirilis pada tahun 2009, beberapa pemeran tokoh utama antara lain Ikal diperankan oleh Muhammad Iqbal dan Arai diperankan oleh Doni Alamsyah. Kedua aktor ini berhasil membawakan peran dengan baik, menghidupkan kisah Ikal dan Arai dari novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata ke dalam layar lebar. Film Sang Pemimpi disyuting di beberapa lokasi yang mencerminkan atmosfer dan setting yang sesuai dengan cerita. Sebagian besar syuting dilakukan di Indonesia, terutama di Kuala Belitung, tempat novel ini berlatar. Beberapa lokasi khususnya mencakup kawasan seperti Tanjung Pandan, Tanjung Tinggi, dan lokasi-lokasi menarik lainnya di pulau tersebut.
2: Esensi buku.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tuntas sudah kami temani Anda di program acara Halo RRI. Untuk dua aduan yang sudah kami terima akan kami follow up ya di edisi berikutnya di hari Senin dan juga Rabu, karena program acara ini akan hadir setiap Senin, Rabu, Jumat dan juga Rabu, Senin dan juga Jumat. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi, sudah mendengarkan Pro 1 RRI ND tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami kumandangkan lagu Indonesia Raya dan juga pengucapan Pancasila. Sekaligus saya Lili Kara dan tim Halo RRI, Titin Jene sebagai gatekeeper dan juga pengarah acara, Rovinus Wula undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

Selamat siang pendengar Pro Satu RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali ya di siang hari ini edisi Jumat 31 Juli 2026 di akhir bulan Juli ya pendengar. Semoga segala aktivitasnya di hari ini berjalan dengan baik dan juga segala impian yang sudah dicapai ya pada bulan Juli ini semakin diberkati dan juga apapun yang sudah dilakukan juga berjalan dengan baik dan sukses tentunya ya pendengar. Di Floratas yang ini tentunya saya Jelabut kembali hadir ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Iya, pendengar, seperti biasa kembali kami hadirkan sejumlah informasi untuk Anda nikmati di siang hari ini pukul 10 hingga 11 nanti kami akan hadir kembali Indonesia Sehat untuk Anda dan pukul 11 hingga 12 nanti kami kembali dengan musik informasi ya ke ruang dengar Anda. Ada juga program bincang budaya nanti dan pukul 12 seperti biasa pendengar kami akan hadirkan silang sholat Jumat untuk edisi siang ini. Kembali di pukul 13 cek fakta bincang budaya di siang juga pendengar dan pukul 14 kami hadir kembali dengan warta berita lokal produksi RRIND untuk edisi hari Jumat ini siang hari ini untuk Anda nikmati. Tentunya ikuti segala rangkaian informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda tetap bersama kami di Florata siang ini. Untuk menemani dan juga mengawali perjumpaan kita ya pendengar, saya ingin hadirkan satu buah nomor lagu untuk Anda yaitu Tulus Teh Hijau ya untuk menemani aktivitas Anda. Tetap bersama kami di Pro Satu RRIND kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Pendengar RRI dimanapun berada di siang hari ini untuk menemani Anda dalam program Indonesia Sehat, kembali kami hadirkan untuk Anda ya, terkait dengan waspada penyakit di musim kemarau melalui deteksi dini, pelaporan cepat, dan peran aktif masyarakat. Bersama narasumber kami ada Ibu Yayu Selastri SKM MPH untuk menemani Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Melalui deteksi dini, pelaporan cepat, dan juga peran aktif masyarakat. Nah, pendengar, untuk mengetahui ini, kita nanti akan bersama mengulas topik ini ya. Bersama dengan narasumber kami ada Ibu Yayu Sulastri SKM MPH sebagai pengelola surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten ND untuk Anda di siang hari ini. Dan tentunya pendengar perlu kita ketahui dulu ya, bahwa memasuki musim kemarau, kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan kesehatan, mulai dari meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut ataupun ISPA, maupun dengan adanya dehidrasi hingga penyakit lain ya pendengar, yang dipengaruhi oleh perubahan cuaca. Karena itu kewaspadaan masyarakat menjadi sangat penting, dan juga deteksi dini terhadap gejala penyakit, pelaporan yang cepat seperti apa, dan peran aktif masyarakat menjadi kunci ya, agar penyebaran penyakit juga dapat dicegah lebih awal. Oke, untuk mengetahui ini kita sudah terhubung ya bersama dengan Ibu Yayu di pagi hari ini. Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum, Ibu. Salam sehat di pagi hari ini.
1: Salam sehat, sehat selalu buat kita semua.
0: Amin, luar biasa. Terima kasih Bu Yayu sudah memberikan kesempatan kepada Prosat RRI ND untuk kita bergabung bersama di program Indonesia Sehat. Baik, Ibu Yayu, di pagi ini ya kita angkat salah satu topik yang menarik karena sekarang sudah memasuki musim kemarau, dan pastinya kita juga perlu menjaga kesehatan seperti apa begitu. Dan di siang ini kita ketahui bagaimana waspada penyakit di musim kemarau melalui deteksi dini, pelaporan cepat, dan juga peran aktif masyarakat. Baik, Ibu, boleh kami ketahui dulu ya sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan begitu. Boleh diketahui dulu seperti apa nih surveillance diketahui untuk pendengar kita di udara.
1: Baik, terima kasih Kak Angel. Iya. Untuk pendengar semuanya, terima kasih sekali karena sudah memberi kesempatan untuk kami menyampaikan terkait dengan surveillance. Jadi surveillance sendiri adalah kegiatan pengamatan. Kita mengamati perkembangan penyakit, pemantauan penyakit, mulai dari kejadiannya, kemudian dengan pelaporannya, dan itu dilakukan secara rutin terus-menerus sampai dengan menganalisa datanya dan kemudian mendapatkan hasil analisanya dan juga sebagai sehingga kita peroleh feedback atau analisanya itu kita dapat gunakan sebagai feedback untuk pencegahan, penanggulangan program untuk kedepannya.
0: Iya, baik, luar biasa Ibu. Dan ketika kita memasuki musim kemarau sekarang yang sudah kita bisa rasakan begitu ya Ibu ya, dan apa yang sering dikaitkan dengan meningkatnya berbagai penyakit di musim kemarau ini, Bu? Halo?
1: Peningkatan penyakit. Halo, halo.
0: Iya. Seperti apa penyakit begitu ya, atau bagaimana deteksi dini penyakit di saat musim kemarau saat ini?
1: Bahwa kita tahu bahwa musim, perubahan musim itu juga mempengaruhi faktor lingkungan, memang mempengaruhi pola perkembangan ya. Nah, musim kemarau ini meningkatkan risiko beberapa penyakit atau beberapa masalah kesehatan seperti diare yang sudah Mbak Angel sebutkan tadi, penyakit ISPA, kemudian penyakit yang masuk melalui makanan maupun air. Selain itu juga penyakit akibat kekurangan air bersih dan juga penyakit vektor. Vektor itu perantara seperti malaria maupun demam berdarah.
0: Iya, dengan adanya ini Ibu, bagaimana kita mengetahui untuk atau mendeteksi dini penyakit-penyakit ini?
1: Iya. Agar Jadi semua penyakit ini apa perubahan cuaca ini sehingga berisiko timbulnya penyakit seperti tadi. Nah, bagaimana cara kita mendeteksinya? Tergantung penyakit yang dialami. Jadi yang perlu masyarakat ketahui, misalnya penyakit vektor. Jika terjadi perubahan cuaca atau peralihan musim seperti ini, hujan, panas, dan kemarau, itu ada potensi peningkatan demam berdarah. Nah, demam berdarah itu gejalanya misalnya antara lain panas, demam, bisa disertai dengan panasnya tinggi, kemudian bisa juga dengan perdarahan di kulit, mimisan, dan itu gejala itu biasanya munculnya hilang timbul. Jadi mungkin para orang tua pendengar sekalian bisa segera memeriksakan anaknya. Jika anaknya panas hari ke 1, hari ke 3, hari ke 7 turun, kemudian panas lagi, nah itu perlu diwaspadai. Nah, caranya harus segera memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Kemudian upaya lainnya adalah, misalnya kita temukan kasus di masyarakat nih, untuk salah satu upaya deteksinya secara klinis adalah kita menyampaikan ke kader atau petugas kesehatan terdekat, sehingga info itu bisa sampai ke puskesmas atau fasilitas kesehatan. Mungkin untuk deteksinya tergantung respon, tergantung gejala yang timbul ya, Mbak Ida, Kak Angel ya. Itu disikapi sesuai dengan gejala yang timbul. Nah, misalnya yang muncul ini tadi seperti tadi, masalah kesehatan itu bukan hanya satu penyakit ya. Ada ISPA, ada DBD, ada diare. Nah, itu munculnya itu sesuai dengan penyakitnya. Salah satu masalah lainnya juga yaitu kayak keracunan makanan. Itu juga berhubungan dengan cuaca, karena perubahan seperti tadi, kalau kemarau kekurangan air, risiko debu dan segala macam itu bisa mengontaminasi makanan, dan itu menjadi salah satu faktor risiko terjadinya keracunan. Nah, untuk deteksi dininya adalah ketika ada anggota keluarga kita atau tetangga kita yang memiliki gejala seperti sakit perut, mual, diare, atau muntah. Nah, itu jika sakitnya satu, dua, itu sudah dikatakan sebagai keracunan makanan. Kalau hanya satu mungkin belum terlalu ini ya, mungkin faktor individual seseorang itu metabolismenya. Tapi kalau kejadiannya sudah dua atau lebih dari dua, itu sudah masuk dalam kita curigai, wajib kita, itu sudah potensial, kita harus mencari faktor risikonya, apakah itu dari makanan, faktor risiko makanan, atau dari paparan debu atau apa, itu yang harus kita cari tahu. Dan memang gejala-gejala awalnya seperti tadi, dia mual, muntah, pusing, itu juga menjadi salah satu tanda awal, sinyal bahwa kita harus segera menyampaikannya ke orang lain, atau yang mengetahui berita itu harus segera menyampaikan ke tenaga kesehatan di sekitarnya.
0: Baik, dan ini juga perlu itu tadi ya pendengar, kita harus mengetahui ini lebih dini atau deteksi dini seperti apa. Dan Ibu, bagaimana juga nih ketika mengetahui ini ya, bahwa dengan mendeteksi dini tadi berbagai hal yang diketahui. Nah, bagaimana kondisi ini juga biar mendapatkan penanganan yang cepat begitu Ibu, bagaimana nih prosesnya?
1: Jadi kita di saat ini secara nasional Indonesia tuh punya sistemnya, sistem pelaporannya yang dinamakan sistem kewaspadaan dini dan respon. Dan itu pelaporannya dilakukan setiap minggu, pelaporannya dilakukan setiap minggu oleh semua unit pelapor. Unit pelapor di sini kita melibatkan puskesmas dan juga rumah sakit sewilayah Kabupaten Ende. Nah, itu datanya setiap minggu itu puskesmas harus wajib masuk laporannya itu di hari Senin atau Selasa dalam setiap minggu. Dan itu kita laporkan secara web. Di webnya itu sudah ada notifikasinya, sekiranya ada peningkatan misalnya dari ambil contoh misalnya ini pelaporan dari puskesmas Kota Ende, tiba-tiba yang muncul di situ ada peningkatan ISPA atau ada peningkatan diare. Nah, di situ ada nanti ada catatan sinyalnya, sinyal atau alert peringatan potensial wabah. Nah, dari situ satu kali dalam waktu kurang dari 24 jam, dinas kesehatan maupun puskesmas harus memberikan respon.
0: Baik. Halo, Ibu. Masih bisa dengar? Ya.
1: Halo ya.
0: Oke. Okay. Iya. Dengan mengetahui ini juga Ibu ya, beberapa hal tadi bahwa kita harus perlu melaporkan dengan cepat begitu. Nah, apakah ya, kondisi ini juga yang ada di Kabupaten ND ini sudah menunjukkan begitu adanya peningkatan kasus di musim kemarau ini Ibu, boleh diketahui?
1: Ya, memang di periode pelaporan yang dari Januari sampai dengan Juni ini memang ada peningkatan kasus ISPA. Memang ada peningkatan kasus ISPA. Dan itu kita tindak lanjuti seperti tadi. Kalau ada peningkatannya berarti kita harus memberikan memvalidasi datanya, verifikasi dulu jika ada potensi untuk timbulnya kasus ini di klaster atau mengelompok, maka itu ditindak lanjuti dengan penyelidikan. Di dalam penyelidikan itu kita melakukan menggali informasi, identifikasi, dan juga memberikan tindakan penanggulangan dan juga edukasi.
0: Baik, untuk mengetahui bagaimana mendeteksi dini juga pelaporan cepat nih Ibu. Nah, bagaimana nih jika ada anggota keluarga ya mengalami gejala penyakit nih, dan juga bagaimana respon begitu ya agar gejala seperti demam, diare, atau batuk ini cepat ditangani begitu Ibu, apa yang harus dilakukan?
1: Yang harus dilakukan misalnya swadaya, maksudnya yang dilakukan masyarakat pertama sekali bahwa reaksi tubuh kita seperti tadi batuk atau demam itu adalah salah satu sinyal dari tubuh bahwa kita terpapar dengan virus atau bakteri atau penyebab masalah kesehatan. Nah, cara kita menanganinya adalah dengan memberikan pengobatan yang tepat atau tindakan yang tepat. Nah, salah satu hal misalnya jika sakitnya kita itu tidak membaik dalam 1 atau 2 hari, maka itu harus segera ke fasilitas kesehatan. Namun mungkin di yang tindakan pencegahan yang perlu kita lakukan itu adalah yang kita memang harus menjaga diri kita dari yang berpotensi untuk terserang sakit tadi. Misalnya kalau misalnya sudah tahu bahwa ini musim kemarau nih, nah apa yang harus kita lakukan? Supaya kita terhindar dari seperti tadi diare. Kita berarti harus menjaga bahwa kecukupan air kita juga baik di dalam rumah, kemudian air yang kita gunakan itu makanan juga tertutup rapat, sumber air yang kita gunakan itu benar-benar bersih atau dari sarana yang bersih yang sesuai dengan standar higienis sanitasi. Seperti itu ya Kak Angel ya.
0: Oke, baik. Tentunya ini juga peran keluarga sangat dibutuhkan begitu ya untuk melindungi anggota keluarga dari penyakit ini. Dan Ibu boleh disampaikan juga nih kepada pendengar kita di siang hari ini bagaimana untuk ikut mencegah tadi ya, dan seperti apa nih membedakan ya dehidrasi biasa dan juga kondisi yang memang sudah tidak bisa ditangani sendiri begitu Ibu.
1: Mungkin terkait dengan perubahan musim tadi kemarau, masalah kesehatan lainnya itu adalah masalah dehidrasi ya, Kak Angel ya. Nah itu dehidrasi ini ada tingkatannya juga, masalah akibat perubahan cuaca dari panas tadi. Jadi ada tingkatannya mulai dari, kemudian ada lagi level heat stroke, serangan panas kan. Tanda awal, tanda bahwa tubuh kita itu sebenarnya sudah butuh cairan, sudah kekurangan cairan. Nah, penyebabnya adalah karena cairan yang keluar dari tubuh kita ini terlalu berlebihan, namun asupannya kurang, yang masuk itu kurang. Jadi tubuh kita kan 60% adalah cairan. Nah, dehidrasi itu jika cairan dalam tubuh sudah kurang, namun masuk itu masih sedikit. Yang masuk sedikit, kemudian ditambah lagi mungkin keadaan lain seperti tadi, karena kita diare, kemudian kita muntah, dan juga karena aktivitas sehingga keringat yang keluar banyak menyebabkan kita dehidrasi. Jadi dehidrasi itu sepertinya mungkin masing-masing orang ya gejalanya mungkin tidak yang parah sekali, tapi dari dehidrasi ini sebagai tanda awal nanti jika tidak ditangani dengan baik, masih kurang minum dan kemudian kita tetap memaksakan diri kita untuk beraktivitas di luar ruangan, nah itu juga akan berpotensi menuju ke yang namanya heat stress atau stres akibat panas tadi yang akan nanti muara kepada berujung pada heat stress ini timbul akibat tubuh kita itu sudah mulai stres karena panas tadi. Panas tadi dehidrasi, kemudian ditambah lagi kita tetap melakukan aktivitas yang berpotensi untuk meningkatkan keringat dan mengeluarkan cairan dari tubuh kita. Ini adalah tahap awal dari bahwa tubuh kita itu sudah kewalahan gitu. Dan di sini ditandai dengan suhu tubuh kita sudah mulai naik ya, Kak Angel ya, sudah mulai naik sedikit, ada pula yang beberapa masih normal tapi sebenarnya sudah berubah suhunya. Jadi masing-masing respon tubuh nih. Tapi di sini ada tandanya pada saat heat stress ini kita sudah menunjukkan banyak keringat. Nah, tanda lainnya adalah kita sudah mulai merasa lemas, kemudian pusingnya, pusing-pusing ringan, kemudian kita sudah mulai merasa haus yang berlebihan. Ya, ini sudah mulai menuju ke heat stressnya. Lalu ini sebenarnya alat untuk dan perbanyak minum. Kemudian seandainya kita beraktivitas di panas, berada di tempat yang panas, maka kita mungkin istirahatkan sejenak, kita berteduh di tempat yang agak teduh. Ya.
0: Baik. Iya. Baik. Ya, Ibu Yayu boleh diketahui juga nih dengan berbagai penyakit tadi ataupun hal-hal yang kita hadapi di saat musim kemarau, dan pastinya juga ya pendengar kita di siang hari ini mungkin mau bergabung ya, meninggalkan komentarnya seperti apa, boleh juga ya Ibu Yayu untuk bisa hadir ke ruang dialog kita di siang hari ini.
1: Ya, oke.
0: Baik, ya pendengar dimanapun berada yang ingin meninggalkan komentar Anda di siang ini seperti apa, mungkin ada beberapa pertanyaan ya untuk bisa ditanyakan kepada narasumber kita Ibu Yayu di siang hari ini terkait dengan topik waspada penyakit di musim kemarau melalui deteksi dini, pelaporan cepat, dan juga bagaimana peran aktif masyarakat. Untuk itu Anda boleh bergabung di line WhatsApp Rosati RRIND di 0821 3878 8786. Dan kita akan jeda dulu ya Ibu Yayu untuk menemani aktivitas pendengar kita di siang hari ini. Satu buah nomor lagu untuk menemani. Ada lagu dari Raisa ya, pendengar, untuk Anda. Tetap setia bersama kami di Pro Satria RIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar Pro Satir RND dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 di RND untuk Anda dalam program Indonesia Sehat siang hari ini. Kita akan ketahui bagaimana waspada penyakit di musim kemarau melalui deteksi dini, pelaporan cepat, dan peran aktif masyarakat. Kita masih bersama dengan Ibu Yayu ya siang hari ini. Ibu, selamat siang.
1: Siang.
0: Baik. Di siang hari ini ada dua pendengar kita ya yang sudah bergabung. Dan juga ada beberapa pertanyaan nih Ibu Yayu. Pertanyaannya ada Ibu Maria dari di Kelurahan Mautapaga Indi. Katanya, selamat siang Ibu, saya Ibu Maria dari Mautapaga. Kalau anak mengalami diare nih saat musim kemarau, kapan harus segera dibawa ke puskesmas? Dan satu lagi nih Bu ya, sekalian saja begitu ya. Nah, bagaimana ada Bapak Petros dari Nrona, katanya bagaimana nih peran masyarakat dalam membantu dinas kesehatan untuk mendeteksi penyebaran penyakit secara lebih awal begitu. Baik, Ibu Yayu silakan.
1: Makasih sekali Kak Maria sama Pak Petros. Jadi untuk diare ini pada anak ya, kita tahu bahwa memang kelompok rentan dalam semua penyakit itu, dalam surveillance itu kelompok rentannya adalah bayi, balita, lansia, ibu hamil, dan penyandang penyakit istilahnya penyandang penyakit ya, penyakit-penyakit tidak menular, komorbid istilahnya, itu penderita DM, jantung. Nah itu mereka adalah kelompok rentan. Nah untuk bayi, balita, jika diare, apa yang harus dilakukan orang tua? Diare itu sangat cepat, akibat fatalnya adalah dehidrasi tadi. Jika anak mengalami diare, yang kita khawatirkan adalah dehidrasi, dan dehidrasi berat bisa berakibat pada kematian, dan itu yang tidak diharapkan oleh orang kesehatan manapun, bahwa jika terjadi diare pada balita harus segera dilakukan tindakan penanganan segera. Jika apa tanda diare? Diare itu dalam teori orang kesehatan BAB cair dalam jumlah lebih dari 4 kali. Jadi misalnya dalam sehari ini anak bayi ini misalnya dia sudah pertama dia BAB di pagi sekali, kemudian jam berapa, setengah jam kemudian BAB lagi, cair lagi. Jika sudah sampai 4 kali atau lebih, maka itu sudah masuk dalam kategori diare. Yang harus dilakukan adalah tindakan pertama oleh kita di rumah adalah sering memberikan makanannya harus tetap masuk, minum cairan harus tetap masuk ke anak, itu air putih atau minuman manis, atau lebih bagus itu ditambah dengan garam ya yang di rumah. Namun harus segera ditindaklanjuti dengan mengantarkannya ke vaskes, supaya ada, karena ada salah satu standar tata laksana dalam penanganan balita diare adalah pemberian obat yang namanya zinc. Jadi itu berfungsi untuk untuk mikroorganisme di dalam saluran pencernaan. Seperti itu Kak.
0: Baik, terima kasih dan semoga bisa terjawab begitu ya Ibu Maria di Mautapaga Indi. Dan itu tadi satunya dari Bapak Petros begitu ya, bagaimana peran masyarakat ya untuk membantu dinas ya untuk mendeteksi penyebaran penyakit secara lebih awal begitu Ibu Yayu.
1: Terima kasih Pak Petrus. Pak Petrus ini tinggalnya sekitar Ndonya ya.
0: Iya, betul.
1: Sekitar Ndonya. Oke, di Indona mungkin secara spesifik wilayah untuk kabupaten ini kita, Indona itu masih masuk dalam daerah-daerah rawan juga untuk pemantauan demam berdarah. Kemudian kalau untuk malaria kita di Kabupaten Ende sudah masuk dalam eliminasi ya. Jadi yang kita pantau itu adalah kasus yang masuk, yang pulang dari daerah rantau seperti Kalimantan, Sumba maupun Papua. Itu yang kita wajib pantau. Kalau ada pendatang masuk ke wilayah Ndona misalnya tetangganya Pak Petrus, dia baru pulang merantau dari Papua, dari Sumba, dari Kalimantan, maka yang harus dilakukan adalah segera sampaikan kepada pelaku perjalanan ini dan keluarganya untuk segera ke vaskes memeriksakan darah. Itu namanya surveillance migrasi. Jadi semua orang pendatang dari wilayah endemis yang masih merah belum eliminasi wajib kita lakukan pemeriksaan dan pengambilan dan pemeriksaan darah malaria, mengecek ada tidak plasmodium di dalam darahnya sehingga dia tidak menjadi sumber penularan lokal di sekitar wilayah donor. Kemudian hal lainnya yang dilakukan, misalnya nih kasusnya lain lagi, tiba-tiba ada laporan di donor ini yang diare atau yang mentrep ya, orang kan kadang bilang sakit perut, mual, muntah dalam satu rumah nih sudah ada anaknya, terus dari ibunya juga, kemudian tetangga sebelahnya juga. Nah, yang harus dilakukan Pak Petrus adalah bisa segera menghubungi kader atau tenaga kesehatan kami yang ada di desa atau yang ada di puskesmas terdekat untuk menyampaikan. Misalnya ini anggota keluarga ini belum pernah memeriksakan ke vaskes ya. Nah, mungkin lewat bantuannya Pak Petrus ini bisa membantu kami supaya cepat mengetahui rumor sinyal kasus ini dan bisa segera ditangani supaya tidak menyebar ke tempat lain.
0: Baik. Iya, dan semoga ini bisa membantu begitu ya Pak Petrus untuk jawabannya dan bisa diterapkan juga untuk di lingkungan sekitar. Baik, Ibu Yayu di kesempatan terakhir bagaimana nih untuk closing statement-nya terkait dengan topik kita di siang hari ini?
1: Baik, terkait dengan topiknya kewaspadaan terhadap perubahan musim ya, musim kemarau ya, ancamannya. Jadi seperti tadi, musim kemarau itu bukan berarti kita berhenti beraktivitas. Musim kemarau juga membawa dampak untuk kesehatan kita, tapi bukan berarti kita menghentikan semua aktivitas kita. Mari kita tetap cerdas untuk beraktivitas, kita tetap cerdas menjaga kesehatan kita dengan cukup dan hindari panas yang berlebihan sehingga kita bisa menjaga stamina di tubuh kita. Jadi apapun itu virusnya yang akan terjadi di perubahan di
0: Halo Ibu.
1: Halo?
0: Iya. Baik. Silakan dilanjutkan ya. Siap.
1: Dengar ya? Kedengarannya?
0: Sudah Ibu, ya.
1: Jadi jika stamina kita bagus, maka apapun virus bakterinya sebenarnya kita bisa menangkal, gitu ya. Walaupun musim kemarau, maka kita tetap menjaga daya tahan tubuh kita dengan cara cukup minum dan aktivitasnya dengan aktivitas yang cerdas. Dalam artian tidak terlalu terpapar di matahari, kemudian menggunakan alat pelindung. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah tetap menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Sering mencuci tangan di saat mau makan atau setelah keluar dari BAB atau setelah beraktivitas di luar rumah. Wajib ya cuci tangan, kita tetap, itu adalah bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian gunakan masker jika keluar rumah, menjaga kebersihan lingkungan, dan segera periksakan diri kita jika terdapat gejala. Ya, deteksi dini dan pelaporan cepat itu merupakan sebuah langkah awal untuk pencegahan dan pengendalian penyakit di wilayah kita. Namun itu tidak bisa dilaksanakan oleh orang kesehatan sendiri jika tanpa bantuan Bapak Ibu masyarakat, termasuk RRIND karena sudah melibatkan kami untuk menyampaikan informasi ini. Oke, terima kasih Kak Angel sudah
0: baik seperti itu. Iya, baik, terima kasih Bu Yayu untuk kesempatannya siang hari ini. Itu tadi beberapa hal yang kita hadirkan ya, semoga bisa menjadi inspirasi untuk pendengar Prosata RRIND. Ibu Yayu, terima kasih untuk kesempatannya di siang ini. Salam sukses selalu, salam sehat. Selamat menikmati hari ini. Semoga sukses. Baik. Baik pendengar di manapun berada ya, kita ketahui bersama tadi bagaimana waspada penyakit di musim kemarau dan kita perlu mendeteksi dini ya, dan bagaimana juga agar pelaporannya cepat dan bagaimana peran aktif kita sendiri. Dan pendengar, memang kesehatan ini bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan ya, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama, dan juga bagaimana mengenali gejala penyakit ini, segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami Prosat RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus tidak

0: kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Dalam aktivitas sehari-hari, tanpa kita sadari, tangan kita menyentuh begitu banyak hal, dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih, tapi belum tentu bebas kuman. Padahal, kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun bisa melindungi kita dari berbagai penyakit, mulai dari diare, flu, hingga infeksi lainnya yang mudah menular. Luangkan waktu sejenak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah beraktivitas di luar rumah. Mari jadikan cuci tangan sebagai kebiasaan, karena hidup sehat dimulai dari langkah sederhana.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Dengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian ND untuk Anda di siang hari ini. Kami kembali di program Musik Informasi Pendengar. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengembangkan riset mengenai pemanfaatan kolagen. Nah, sebagai terapi pendamping untuk membantu mempercepat penyembuhan ulkus kaki pada penyandang diabetes. Nah, pendengar, Dr. FKUI Dr. Meliati Amin Yoto mengatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan suplementasi kolagen berpotensi meningkatkan proses penyembuhan luka apabila diberikan bersamaan dengan terapi standar. Nah, hal ini melalui penelitian melibatkan 69 pasien ulkus kaki diabetik, dan hasilnya pasien yang mengonsumsi 10 gram kolagen hidrolisat setiap hari selama 21 hari menunjukkan penyembuhan luka yang lebih baik dibandingkan pasien yang hanya menjalani terapi standar. Selain itu juga, pendengar, mempercepat penyembuhan luka, pemberian kolagen meningkatkan kadar albumin serum yang berperan dalam pembentukan jaringan baru serta menunjukkan kecenderungan menurunkan proses inflamasi. Selain itu juga, menurut Dr. Meliati, temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan nutrisi dalam penanganan ulkus kaki diabetik. Namun meski demikian, pendengar, penelitian ini lanjutan dengan jumlah responden yang lebih besar masih diperlukan untuk memastikan manfaat jangka panjang terapi tersebut. Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan juga Administrasi Umum FKUI, Profesor Neng Tine Kartinda mengapresiasi hasil penelitian ini karena memang dinilai memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu gizi klinik dan pelayanan kesehatan.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat.

Pendengar RRI, selamat siang untuk Anda di Florata siang ini ya. Saya Angela Put yang masih menemani Anda. Informasi lainnya untuk Anda, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Men PPPA Arifah Fauzi menegaskan penguatan keluarga menjadi fondasi utama dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Nah, pendengar, menurutnya upaya melindungi anak harus dimulai dari keluarga melalui pengasuhan yang positif sejak dini. Ia pun mengatakan bahwa keluarga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan pengasuhan akan mampu mencegah berbagai risiko, termasuk kekerasan terhadap anak. Karena itu, layanan Puspaga perlu terus diperkuat agar semakin mudah dijangkau masyarakat. Nah, dalam kunjungannya ke Puspaga Balai RW 05 Kelurahan Genteng, Arifah meninjau berbagai layanan berbasis masyarakat. Layanan ini meliputi pelatihan bagi ayah, edukasi pengasuhan, konsultasi keluarga, konseling psikologis, layanan rujukan, kelas parenting, hingga literasi digital keluarga. Nah, pendengar, Menteri PPPA meninjau pelaksanaan kelas calon pengantin yang memang membekali pasangan dengan kesiapan membangun keluarga. Nah, program ini mencakup kesehatan reproduksi, psikologi keluarga, pengelolaan ekonomi rumah tangga, serta pengasuhan berbasis hak anak.

parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: siang ini.
1: Dengar masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda, informasi lainnya masih seputar kesehatan ya. Kehamilan menjadi masa penting yang membutuhkan perhatian ekstra terutama dalam memilih makanan yang dikonsumsi setiap hari. Nah, beberapa jenis makanan ternyata berisiko membahayakan ibu maupun janin apabila dikonsumsi tanpa memperhatikan keamanan dan cara pengolahannya. Dan pendengar, perlu kita ketahui juga ya bahwa menjaga pola makan selama kehamilan penting untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu dan anak dan mengurangi risiko infeksi. Karena itu ibu hamil dianjurkan mengenali berbagai makanan yang memang sebaiknya dihindari selama masa kehamilan. Nah, dilansir dari rri.co.id untuk Anda ya pendengar, ada berbagai jenis makanan yang harus dihindari oleh ibu hamil agar kandungannya tetap sehat. Salah satunya ikan dengan kandungan merkuri tinggi. Nah, seperti ikan hiu, ikan todak, makarel, raja, dan tuna berukuran besar mengandung merkuri dalam jumlah tinggi. Nah, paparan merkuri ini yang berlebihan dapat mengganggu perkembangan sistem saraf dan otak janin selama berada di dalam kandungan. Nah, ibu hamil tetap boleh mengonsumsi ikan ya, tetapi sebaiknya memilih jenis rendah merkuri seperti ikan sarden, lele maupun salmon. Nah, dan daging ataupun telur mentah dan setengah matang ya pendengar. Nah, ternyata daging dan telur yang belum matang sempurna itu berpotensi mengandung bakteri salmonella maupun parasit toxoplasma, yang dimana mikroorganisme ini dapat meningkatkan risiko infeksi serius yang membahayakan kesehatan ibu dan perkembangan janin. Selain itu juga makanan yang perlu dihindari ya, susu dan produk olahan yang tidak dipasteurisasi. Nah, karena susu mentah serta keju yang dibuat dari susu tidak dipasteurisasi berisiko mengandung bakteri Listeria. Karena bakteri ini dapat menyebabkan keguguran, kelahiran prematur, hingga infeksi berat pada janin. Sebaiknya pilih susu, yogurt, dan juga keju yang telah melalui proses pasteurisasi agar lebih aman dikonsumsi. Selain itu juga ada seafood mentah ya, seperti sushi, sashimi, tiram mentah maupun kerang yang memang belum dimasak dapat membawa bakteri ya pendengar, dan juga parasit berbahaya karena ini meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi saluran pencernaan selama kehamilan. Nah, apabila ingin menikmati hidangan seafood, pilihlah yang telah dimasak hingga benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Proses pemanasan juga membantu membunuh sebagian besar mikroorganisme yang memang menyebabkan penyakit pada makanan laut. Ada juga nih makanan lain ya, pendengar, hati dan jeroan dalam jumlah yang berlebihan. Nah, ternyata hati sapi maupun berbagai jenis jeroan mengandung vitamin A dalam bentuk retinol yang cukup tinggi. Dan konsumsi berlebihan selama kehamilan dikaitkan dengan meningkatnya risiko gangguan perkembangan janin pada sebagian kondisi ya. Namun, meski mengandung zat besi dan nutrisi penting, konsumsi hati sebaiknya dibatasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Karena pola makan yang beragam tetap menjadi pilihan yang terbaik ya, untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil secara seimbang.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

Pendengar, ini informasi terakhir ya untuk Anda di program Musik Informasi. Dalam upaya mendukung deteksi dini penyakit secara cepat dan akurat, ternyata para peneliti di Pusat Riset Elektronika atau PRE, Organisasi Riset Elektronika dan Informatika, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN telah mengembangkan sistem sensor canggih. Dan sensor ini memanfaatkan perubahan warna material yang dapat dibaca langsung menggunakan kamera smartphone, membuka solusi diagnosis kualitatif yang inovatif untuk berbagai keperluan. Yaitu mulai dari deteksi penyakit dan kondisi kesehatan manusia hingga pengawasan kualitas pangan dan lingkungan. Seorang peneliti ahli utama PRE, Robert Victoria Manurung, bersama tim dari kelompok riset bioelektronika dan biosensing menjelaskan bahwa sistem ini bekerja sama dengan memanfaatkan material sensitif yang mampu menghasilkan perubahan warna seperti nanoportikel perak berbentuk prisma atau nanopartikel emas. Dan sebagai ilustrasi teknis, Robert menjelaskan bahwa perubahan sifat optikal pada nanopartikel emas ini tentunya sangat signifikan ketika digunakan untuk mendeteksi keberadaan senyawa target, misalnya biomarker kanker. Nah, dalam kondisi ini, partikel emas dapat membantu mengalami perubahan warna dari merah menjadi ungu sebagai indikasi keberadaan senyawa ini. Lebih lanjut juga ya pendengar, bahwa Robert tidak hanya berfokus pada sektor kesehatan, riset ini diarahkan pada pengembangan sensor kualitas pangan. Dan inovasi ini bertujuan memberikan alternatif solusi bagi pemerintah dalam menjaga kualitas program makan bergizi gratis, khususnya

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, serta keberkahan sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai pelaksanaan sholat Jumat, ada beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, mengenai laporan keuangan Masjid Al-Istiqomah saldo sampai 24 Juli 2026 sebesar 58.600.606. Yang pertama, total pengeluaran sebesar warahmatullahi wabarakatuh.

أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين أعداني لشديد. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguh barang siapa bersyukur terhadapku, pasti akan aku tambahkan nikmatku kepadanya. Dan barang siapa kufur terhadap nikmatku, pasti siksaku sangat pedih. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjung kita Nabi Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang rajin bersolawat senantiasa mendapatkan syafaatnya di dunia, lebih-lebih syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib sendiri. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena orang yang paling bahagia tentram hidupnya bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling banyak hartanya. Orang yang kembali kepada Allah yang paling dimuliakan oleh Allah bukan yang datang menghadap Allah dengan diiringi mobil yang mewah, bukan yang diiringi dengan upacara yang luar biasa, bukan yang datang menghadap kepada Allah karena diiringi oleh banyak pejabat dan orang kaya. Tapi orang yang paling mulia di hadapan Allah, orang yang datang menghadap kepada Allah dengan keikhlasan husnul khatimah, yang paling menghiasi hidupnya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat,

Hai manusia, aku ciptakan kalian semua, laki-laki dan perempuan. Aku jadikan kalian semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tengah-tengah kehidupan yang materialistis, di tengah-tengah kehidupan di mana banyak manusia yang tidak memperdulikan halal dan haram, persaingan bisnis dan jabatan yang semakin hebat, banyak orang yang tergelincir dari jalan kebenaran, tidak menyadari akibat dari perbuatannya itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan resep yang istimewa dan sangat mujarab, dan pasti apa yang disampaikan Rasulullah adalah kebenaran. Melalui hadisnya Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa ajbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini tiga resep yang Rasulullah sampaikan agar kita mampu menjalani kehidupan yang sakinah, yang damai dan bahagia dunia dan di akhiratnya. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah di mana engkau berada. Jalankan perintah Allah, jangan sampai disibukkan harta benda lalu meninggalkan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindarkan dari kemaksiatan. Kalau engkau menjadi pejabat, tinggalkan korupsi. Allah Maha Mengetahui, merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau menjadi pedagang, tinggalkan jual beli yang bersifat menipu. Tinggalkan jual barang yang haram, meskipun itu sangat menjanjikan hasilnya. Ganja, barang-barang yang haram,

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan yang terbaik, yang mudah, dan Allah memberikan rezeki yang tak terbilang.

barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalankan jalannya menjadi mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yukaffir wa yu'adzim lahu ajra. Kalau kita dekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah agungkan pahala. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha, dan segera ikuti perbuatanmu yang dosa, yang salah itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Hidup tidak ada yang suci dari noda dan dosa. Manusia tempatnya salah dan dosa. Maka orang yang terbaik bukan orang yang tidak pernah berdosa, karena hanya Rasulullah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang terbaik di hadapan Allah adalah orang yang pernah berdosa, tapi segera bertaubat kepada Allah, ikuti kesalahan itu, tutup dengan kebaikan. Dan yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, berkolah dengan orang dengan akhlak yang mulia. Hindarkan dari kesombongan, hindarkan dari iri dan dengki, saling menghormati. Inilah orang yang terbaik. Merasa dirinya yang paling lemah, merasa dirinya yang paling rendah dalam kebaikan. Terus berakhlak yang mulia, saling membantu, sopan santun. Rasulullah sampaikan, akmalu minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling mulia akhlaknya, bukan orang yang paling banyak tahajudnya, bukan orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Ia rajin baca Al-Quran, ia rajin tahajud, ia rajin berzikir, tapi tetap merasa yang lebih rendah. Rendah hati di tengah-tengah umat. InsyaAllah Allah muliakan kehidupan kita dunia dan akhirat. Barakallahu li fadlil 'azim wa nafa'ni wa yaqul hakim wa

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: ini. Gak banyak orang juga. Buka dah.
1: Gak mau.
2: Ya udah.
1: Ri, kenapa dibuka?
0: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
1: Iya sih.
0: Makanya buka aja. Katanya mau mandi.
1: Tapi saya belum siap.
0: Apa sih? Cuma buka masker aja. Pakai acara belum siap.
1: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
0: Astagfirullahaladzim.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI, selamat siang untuk Anda. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali saya Angela Butnya masih menemani Anda. Kembali kami hadirkan informasi cek fakta. Pendengar, jagat media sosial Facebook kembali ramai oleh unggahan gambar manipulatif dari akun Sandin Kamar yang menampilkan aksi demonstrasi.

0: demonstrasi berskala besar. Nah, dalam visual tersebut tampak kerumunan massa membentangkan spanduk bernuansa provokatif dengan tulisan "Boikot pajak, stop bayar pajak" yang disertai narasi kecaman terhadap jajaran pejabat pemerintah. Namun pendengar, unggahan yang beredar sejak awal Juli ini berhasil menyita perhatian publik hingga mengumpulkan ribuan respons interaktif di ruang cyber. Hingga akhir Juli, konten syarat sentimen ini telah mengantongi lebih dari 2.000 tanda suka dan 740 komentar serta dibagikan ulang sebanyak ratusan kali oleh pengguna internet. Memperhatikan adanya kejanggalan visual yang terkesan tidak natural, tim pemeriksa fakta Mavindo langsung mengambil langkah verifikasi teknis. Pengujian keaslian gambar dilakukan dengan mengunggah materi foto tersebut ke platform deteksi kecerdasan buatan atau Hive Moderation. Dan pendengar, dilansir dari laman Turnback Hoax, hasil pemindaian sistem pendeteksi AI mengonfirmasi kebohongan visual ini secara mutlak dengan tingkat probabilitas mencapai 99% buatan mesin. Nah, angka ini membuktikan bahwa kerumunan massa beserta spanduk ajakan boikot pajak dalam foto ini merupakan produk rekayasa generatif murni, bukan peristiwa nyata. Lebih lanjut, pembuktian lapangan turut dilakukan dengan menelusuri pemberitaan media arus utama menggunakan kata kunci yang memang terkait aksi unjuk rasa sepanjang Juli 2026. Penelusuran di mesin pencari Google tidak menemukan satupun warta kredibel maupun laporan kepolisian mengenai keberadaan demo gerakan boikot pajak tersebut. Dan berdasarkan fakta-fakta digital yang berhasil dihimpun, klaim dokumentasi demonstrasi menolak pajak ini dipastikan sebagai konten buatan. Penyebaran gambar rekaan ini sengaja memanfaatkan isu kemasyarakatan yang memang sensitif demi memicu keresahan publik terhadap membenturkan masyarakat dengan pemerintah. Nah, pendengar, maraknya pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk menciptakan rekayasa visual aksi masa kini menjadi tantangan baru ya dalam menjaga kondusivitas ruang digital. Oleh karena itu, pendengar, kecermatan publik dalam mengamati kejanggalan detail foto serta melakukan cek fakta secara mandiri sangat perlu dilakukan sebelum menyebarkan sebuah informasi. Anda juga bisa ikuti informasi kami lainnya ya. Anda boleh akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda tentunya tetap bersama kami ya di 100,5 FM. Senang sekali saya Jelambut yang masih menemani Anda di Florata siang hari ini. Ya, pendengar di Florata siang ini tentunya kita kembali ya di program Bincang Budaya untuk edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2020. Dan pendengar, kita akan mengulik sejarah ya yang ada atau tradisi yang ada di Kabupaten Nagikeo. Di siang hari ini kita akan ketahui bersama seperti apa peba wake waka budaya Nagikeo. Nah, untuk itu nanti kita akan bahas ini bersama dengan Bapak Ferdinando Swoi sebagai tokoh adat Kampung Laja Tiro, Kecamatan Mauponggo. Ya, pendengar di siang hari ini tentunya kita akan hadirkan bincang budaya hingga jelang pukul 13 hingga 55 menit ya ke depan. Dan juga kita ketahui bersama berbagai budaya yang ada di bumi Flores ya pendengar. Tentunya yang menjadi warisan leluhur yang tentunya wajib diwariskan oleh para leluhur dan juga menjadi identitas suatu masyarakat. Nah, pendengar di Kabupaten Nagikeo terdapat banyak nilai budaya yang masih hidup dan juga terus dijaga hingga saat ini. Salah satunya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam peba wake waka yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Nagikeo. Nah, untuk itu pendengar, di siang hari ini ya sudah hadir bersama kita Bapak Ferdinando Swoi sebagai tokoh adat Kampung Laja Tiro, Kecamatan Mauponggo. Selamat siang Bapak Ferdi.
1: Selamat siang Bu, selamat untuk RRIND Pro 1.
0: Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang, salam budaya di siang hari ini.
1: Oke,
0: terima kasih Bu. Iya, salam hangat juga dari ND ke Nagikeo siang hari ini Bapak Ferdi.
1: Iya, selamat siang Bu. Iya.
0: Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya bersama Pro 1 RRI ND. Dan kita akan ketahui mengulik sejarah ataupun tradisi yang ada di Kabupaten Nagikeo ya, terkait dengan peba wake waka budaya Nagikeo. Mohon maaf kalau misalnya saya salah ucap begitu ya Bapak ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ya. Baik Bapak Ferdi, boleh diketahui ya seperti apa peba wake waka dalam budaya masyarakat Nagikeo nih Bapak?
1: Baik, terima kasih para pemirsa di RRI ND Pro 1. Pada siang hari ini saya Ferdinand Sui dari Desa Wolokisa, Kampung Adat Laja Tiro, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagikeo. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan faktor budaya Nagikeo pada umumnya, dan ini saya akan sampaikan budaya secara khusus untuk Mauponggo dan lebih khusus lagi untuk Kampung Laja Tiro. Di sini saya akan menjelaskan peba itu bahasa adat. Bahasa adat yang mana itu adalah salah satu kegiatan budaya. Nah, kalau saya menjelaskan dari arti katanya, itu wake-waka itu, wake itu kan mengangkat. Waka itu soal martabat. Martabat. Di sini dalam kegiatan ritual budaya di setiap kampung adat di Nagikeo, lebih khusus tentang Mauponggo, Kampung Laja Tiro, Desa Wolokisa ini, itu di beberapa kampung lain juga sama, tapi ada yang beda-beda sedikit. Ada kemiripan, tidak semuanya sama persis. Lebih khusus untuk Kampung Adat Laja Tiro ini yang menyangkut dengan peba wake waka, itu kegiatan budaya yang dilaksanakan untuk setiap beberapa waktu ya, setiap beberapa waktu, mm-hmm. misalnya ada yang 5 tahun, 10 tahun, tergantung kesepakatan para tokoh adat. Mm-hmm. Tergantung kesepakatan tokoh adat. Di mana kegiatan ini hanya mau mengangkat martabat para leluhur yang sudah berjasa kepada anak cucunya. Mm-hmm. Yang sudah berjasa kepada anak cucunya. Nah, dengan ini para tokoh adat mulai merembuk untuk merencanakan soal pesta adat ini yang namanya Bakewaka. Pada kegiatan ini itu sudah jelas bahwa kegiatan pesta adatnya itu semua warga kampung adat berkumpul mulai dari tahapan perencanaan. Bagaimana penyelenggaraan pesta adat itu, pesta adat PBA Wakewaka itu.
0: Iya.
1: Nah, di sini saya ambil salah satu contoh. Ada di kampung adat itu ada lambang budaya yang sudah ada. Mm-mm. Perlu ada perbaikan ataupun pemugaran kembali. Di situ. Mm-mm. Dalam pemugaran kembali ini kan dibuat dengan sebuah ritual. Mm-hmm. Salah satu ritual yang mana ritual itu untuk mengangkat martabat para leluhur. Dan juga bagian dari syukuran. Dan juga itu salah satu juga bagian dari syukuran yang mana kalau secara adat dan budaya itu yang kita namakan itu Bakewaka tadi. Kalau kita yang namanya ya di bidang rohani ya, kalau di gereja itu kan misalnya hamparan daerah ini misalnya dia adat panen hasil padi, cengkeh, kakao, dia buat syukuran. Itu kalau di gereja itu namanya syukur panen.
0: Yeah.
1: Nah, saya sandingkan antara yang dibuat oleh pihak ritus agama ini yang namanya syukuran panen, terus itu sebenarnya tidak beda dengan apa yang dibuat secara budaya. Di mana dalam PBA Bakewaka juga di situ ada nilai penghormatan kepada leluhur, ada nilai syukuran terhadap pemberian Tuhan dari semua hasil bumi yang dinikmati oleh masyarakat adat itu sendiri.
0: Mm-mm.
1: Sehingga dalam ritual ini biasanya mulai dengan malam harinya itu yang namanya dengan Paikaba.
0: Mm.
1: Paikaba itu dalam arti mete dengan kerbau yang gantung di tiang. Mm-hmm. Yang akan disembeli.
0: Mm-hmm.
1: Gantung. Nah, jadi pada malam itu sudah jelas ada acaranya. Hmm. Acara itu yang namanya kalau di ND bilang gawi ya.
0: Iya. Nah,
1: kalau di Nagekeo bilang dawi. Dawi.
0: Mm-mm.
1: Jadi di situ anggota kelompok di kampung adat itu bersama keluarga lain yang diundang dari kampung lain.
0: Mm-mm.
1: Itu diadakan dawi yang ND bilang gawi. Itu di pelataran di halaman kampung adat itu.
0: Mm-mm.
1: Yang mana sampai pagi, dan di pagi hari itu mulai dengan persiapan bagaimana menyembelih kerbau di tiang peo.
0: Mm-mm.
1: Nah, itu yang namanya Beba tadi.
0: Yeah.
1: Setelah itu dalam prosesi PBA itu sudah jelas ada PA ya, ada ungkapan syair adat ya. Mm-hmm. Terus menari. Nah, setelah itu kerbau itu disembeli. Setelah mm-hmm. selesai disembeli kerbau itu dimasak, dagingnya itu dimasak. Mm-hmm. Yang pada akhirnya semua anggota kampung itu memakan daging kerbau itu.
0: Nah, oke.
1: Iya.
0: Baik.
1: Jadi iya. itu nah ya.
0: Ya, Bapak Ferdi, di dalam upacara adat ini yang bisa ikut itu apakah seluruh masyarakat yang ada di satu keluarga atau seperti apa nih Bapak?
1: Baik, kalau untuk yang mengikut itu Ibu, itu semua. Hanya di situ sudah ada pembagian tugasnya. Yang bagian menari, yang pokoknya ada bagian-bagian untuk melancarkan kegiatan ritual adat.
0: Iya.
1: Kegiatan ritual adat.
0: Jadi dari satu kampung begitu ya Bapak?
1: Iya.
0: Yang tergabung di upacara ini. Baik. Nah,
1: iya.
0: Apa arti dari nilai?
1: Halo.
0: Ya Bapak, halo, selamat siang.
1: Iya, iya. Halo.
0: Masih bisa terdengar Bapak? Halo.
1: Masih jelas.
0: Baik. Ya, Bapak Ferdi, di upacara Peba Wake Waka ini tentunya punya nilai budayanya juga begitu ya Bapak ya. Untuk setiap proses pelaksanaannya itu seperti apa Bapak, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya?
1: Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu ada rasa persatuan. Ada rasa saling menolong. Jadi di situ dalam pergumulan kegiatan itu sudah jelas bahwa ada kebersamaan.
0: Kebersamaan. Okay.
1: Ada kebersamaan. Nilai yang dibangun tuh nilai gotong royong, nilai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Di situ ada petua-petua bahasa-bahasa yang disampaikan kepada masyarakat adat sendiri. Ada petua-petua dari tokoh adat kepada masyarakat adat sendiri.
0: Baik. Ya, tradisi Peba Wake Waka ini juga nih Bapak Ferdi, ini tadi dilaksanakan setiap 5 tahun begitu ya Bapak?
1: Itu waktu tidak tentu Bu.
0: Oh, waktu tidak tentu, baik.
1: Waktu tidak
0: kesepakatan.
1: Iya.
0: Iya. Nah, ini sebelum melakukan tradisi ini begitu Bapak Ferdi, apa yang harus dipersiapkan begitu Bapak?
1: Baik Bu, yang perlu dipersiapkan itu sudah jelas dalam hal melancarkan semua kegiatan ini, itu sudah jelas bahwa persiapan-persiapan membuat konsep bagaimana jalannya acara. Selain itu juga material, misalnya anggota masyarakat adat itu ya ada apa nilai gotong royong, mulai mempersiapkan makanan seperti menyiapkan beras, menyiapkan kue adat, kue adat, beras itu dipersiapkan. Dipersiapkan. Ya.
0: Baik. Nah, sebagai tokoh adat di Kampung Laja Tiro ya Bapak Ferdi, bagaimana nih tanggapannya terkait dengan tradisi ini? Apakah sudah sering dipertahankan oleh generasi-generasi muda begitu Bapak?
1: Hal ini sudah jelas tetap dipertahankan. Yang mana kegiatan ini ada sisi positif yang kita mau ambil, bahwa nilai gotong royong, nilai persatuan yang kita menyimak dari kegiatan itu, dan juga apa ya, masyarakat kampung itu mulai sama-sama saling membantu dalam hal kegiatan apapun, misalnya membuka kebun, membangun rumah. Nah, itu ada nilai gotong royongnya.
0: Iya. Baik. Dan selain itu juga Bapak Ferdi, dalam tradisi Peba Wake Waka begitu Bapak ya, di Kabupaten Nagekeo ini yang selalu diharapkan begitu Bapak sebagai tokoh adat Kampung Laja Tiro ini seperti apa untuk generasi-generasi penerusnya?
1: Yang diharapkan bahwa memang yang diharapkan ini bahwa kita masyarakat sebagai generasi penerus orang muda ini dalam arti dalam kegiatan itu sudah jelas bahwa dengan perjalanan waktu, dengan kemajuan zaman, mereka tetap generasi muda juga tetap mengikuti secara baik dan itu berkelanjutan. Ya, yang contohnya kami ini ibu dari kami punya moyang, habis itu nenek, nenek bapak, bapak kami ini. Kami ini merasa bahwa yang kami sudah jalankan di tahun 2004 itu 2024 itu adalah kegiatan yang menurut kami sangat positif. Di mana di dalam masyarakat adat itu di dalam masyarakat adat itu sendiri itu bahwa ada suku yang dituakan. Ada suku pendatang. Jadi kita nih dalam peradaban budaya kita, dalam kehidupan di kampung adat itu, ya kita saling menghargai kebaikan, kearifan para leluhur kita. Oh, kita saling menghargai dengan mereka yang memberikan kita bidang tanah, yang memberikan kita suku, yang mempercayakan kita dibangun sub-sub suku.
0: Iya.
1: Jadi kita saling menghargai satu sama lain dengan nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita.
0: Dan tentunya tetap diwariskan kepada generasi muda begitu, Bapak Ferdi.
1: Ya, tetap diwariskan.
0: Iya, baik.
1: Dan juga kalau kita mau melihat Ibu bahwa pemerintah mulai dari kepemerintahan desa, kecamatan maupun kabupaten itu tetap membuat spirit bahwa oh ini sangat positif untuk tetap dilestarikan sehingga terjadilah bangun kerjasama antara pemerintah daerah di bidang budaya dengan masyarakat kampung adat yang mana di kampung adat itu supaya bisa ada penataan lebih bagus, lebih rapi. Kita juga untuk di Nagekeo kita sangat berterima kasih kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Nagekeo yang mana mereka memberikan sumbangsi dana untuk bangun pelataran kampung adat.
0: Baik, ya, luar biasa. Baik, Bapak Ferdi, di kesempatan terakhir begitu Bapak, bagaimana cara masyarakat ya ataupun sebagai tokoh adat di kampung Lajatiro ini dan juga lebih khusus tradisi pembawa kewaka ini tetap dilestarikan itu agar tidak hilang begitu Bapak, seperti apa nih untuk menjaga budaya ini Bapak?
1: Itu untuk tetap terjaga dan tidak hilang itu kita namakan ada bahasa adatnya Kapunu Inuderi. Kapunu Inuderi. Kapunu Inuderi itu kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia bahwa setelah acara Nalomere itu makan maksudnya acara makan siang masa makan besar itu itu mulai Kapunu Inuderi. Kapunu Inuderi itu setelah selesai makan ada penyampaian. Penyampaian bahwa generasi muda untuk bisa membuat hal-hal yang baik untuk kampung adat ini. Untuk tetap menjaga kelestarian budaya di kampung adat kita ini. Itu disampaikan oleh tokoh-tokoh adat.
0: Tokoh adat, iya. Dan seluruh masyarakat adat bergabung di dalamnya begitu Bapak?
1: Itu bergabung semua. Semua suku. Jadi misalnya contoh di kampung adat itu ada dua suku atau tiga suku. Semua suku itu hadir. Misalnya acara itu dibuat oleh satu suku, dua suku lainnya itu dia turut membantu. Yang kami namanya Trendy Nagekeo itu namanya Toko Jawa Kesama. Toko Jawa Kesama itu kan
0: ikut membantu,
1: gotong royong untuk bisa menyukseskan salah satu kegiatan adat dan budaya.
0: Ini juga bentuk kebersamaan dan juga gotong royong dari masyarakat adat di sana begitu Bapak Ferdi. Baik, Bapak apa yang mau disampaikan juga untuk pendengar maupun generasi muda nih Bapak?
1: Baik, yang perlu saya sampaikan kepada generasi muda bahwa adat dan budaya ini kan merupakan salah satu warisan para leluhur yang sangat positif, dan dia istilahnya selaras zaman. Selaras zaman di mana kita perlu, kita generasi muda ini perlu tetap melestarikan budaya kita. Karena budaya kita dia tetap baik adanya, sesuai dengan yang kita rasakan dalam kehidupan sosial kita di kampung adat kita. Makanya dengan itu para generasi muda tetap kita mengikuti orang tua kita, wasiat ataupun penyampaian-penyampaian dari orang tua kita, hal-hal yang baik dalam peradaban kehidupan sosial di kampung adat kita.
0: Betul.
1: Ya.
0: Baik. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ferdi untuk kesempatannya siang hari ini bersama Prosa Terari ND, dan semoga kami juga bisa hadir di kesempatan berikutnya begitu ya Bapak.
1: Oke, terima kasih Bu, terima kasih para pemirsa. Ini saya bisa sampaikan ini bagian yang kami selama ini menjalankan kegiatan, dan juga kami juga pelaku dalam kegiatan adat ini.
0: Baik, ya Bapak Ferdi, tentunya di kesempatan siang hari ini dari perbincangan kita ya, kita ketahui bersama bahwa budaya itu bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga pedoman hidup yang mengandung nilai persatuan, gotong royong, penghormatan kepada leluhur, dan juga sebagai identitas yang ada di Kabupaten Nagekeo. Terima kasih juga Bapak untuk kesempatannya. Salam budaya Bapak, salam sehat selalu dari kami yang bertugas di siang hari ini. Salam hangat dari ND.
1: Oke, terima kasih Bu, selamat siang.
0: Selamat siang Bapak Ferdi. Baik pendengar dimanapun berada, demikian ya bincang budaya kita di edisi siang ini Sabtu 20 Juni 2026. Tentunya semoga budaya ini bisa menjadi kekayaan bangsa ya, yang memang tak ternilai harganya. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami di siang hari ini. Kami masih menemani Anda di Floratasia hingga jelang pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Info Florata.
1: Peo Peo Nagekeo. Peo adalah simbol pemersatu dan proklamasi kemandirian suku dan hukum adat orang Nagekeo. Pada saat upacara adat besar kerbau yang disembelih diikatkan pada tonggak atau tugu proklamasi kemandirian dan kesatuan ini. Bumi akan basah dengan darah agar tanah menjadi padat dan tidak bergerak, dan dagingnya menjadi santapan bersama. Setingkat di bawah peo ada yang disebut madu, sebuah tiang kayu yang ditanamkan sementara untuk mengikat kerbau pada saat upacara adat yang disebut pala atau para. Pada setiap ujung kayu peo biasa ditempatkan dua ekor burung yang saling berhadapan sebagai simbol persaudaraan dan kedamaian. Setiap mendirikan peo selalu dilengkapi dengan sao enda atau sao jara atau rumah dengan kuda. Penunggang kuda disebut anajeo atau anadeo yang selalu berpasangan laki dan wanita.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indie.

Salah satu tarian tradisional asli yang terkenal dari Boawai, Kabupaten Nagekyo adalah Tea Eku. Tarian itu ditampilkan pada perayaan pernikahan atau pameran dalam perayaan budaya atau pameran budaya. Tarian itu ditampilkan oleh para wanita. Penari-penari terdiri dari kurang lebih 5 penari wanita dan para penari memakai pakaian daerah coklat kemerahan dengan pola berwarna hitam. Alat yang mendampingi para penari adalah anting-anting emas, giring-giring, dan sapu tangan. Irama lagu tarian terdiri dari 5 gerakan utama. Sewaktu penari memasuki gerakan baru, ada gerakan yang disebut G untuk mendapat posisi ideal untuk para penari di atas panggung. Seperti biasa, tarian dibuka dengan sapaan pendek yang disebut PA dan diakhiri dengan lambaian tangan yang ditujukan untuk para tamu atau para undangan.

0: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 31 Juli 2026. Dengan sari berita, jumlah hewan positif rabies di Nagekeo meningkat. Warga dihimbau waspada terhadap hewan penular rabies. FIFA jadi inovasi baru Festival Balenagi 2026. Ikuti berita selengkapnya bersama saya Angela Bot. Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Jumlah hewan positif rabies di Kabupaten Nagekeo terus bertambah dan menyebar di sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Nagekeo. Warga dihimbau waspada terhadap hewan penular rabies. Laporan selengkapnya disampaikan Firiso.
1: Jumlah hewan positif rabies di Kabupaten Nagekeo terus bertambah dan menyebar di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Nagekeo dan kini menjadi ancaman serius bagi keselamatan warga. Kasus rabies terjadi pada hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan monyet. Pemerintah menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap hewan penular rabies serta segera melaporkan jika menemukan hewan yang menunjukkan gejala penyakit tersebut. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Davo, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel yang dilakukan Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, tercatat sebanyak 11 hewan dinyatakan positif rabies dengan mayoritas merupakan anjing. Kecamatan Aesesa menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 5 kasus positif, disusul Kecamatan Buawai sebanyak 4 kasus, serta Kecamatan Nangaroro dengan 2 kasus positif rabies. Dinas Peternakan juga mengungkapkan bahwa pada pemeriksaan terbaru di pekan terakhir kembali ditemukan 3 kasus positif rabies yang berasal dari wilayah Kelurahan Danga dan Airamo. Menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah langsung melakukan vaksinasi darurat terhadap hewan penular rabies serta berkoordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk menekan penyebaran virus.
2: Untuk kondisi terakhir, kemarin di minggu terakhir hasil pemeriksaan itu ada 3 yang positif. Itu terjadi di Bayi, Randanga, Ramo. Ya. Langkah selanjutnya dari Dinas Peternakan akan melakukan vaksinasi darurat. Kita sudah koordinasi dengan sekolah desa dan masyarakat setempat untuk melakukan vaksinasi darurat di sekitar lokasi dan anjing yang sudah diperiksa untuk positif rabies.
1: Sebagai langkah pencegahan, Dinas Peternakan terus menggencarkan vaksinasi hewan penular rabies hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kekebalan hewan peliharaan sekaligus memutus rantai penularan rabies yang semakin meluas di Kabupaten Nagekeo. Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Peternakan mengajak seluruh masyarakat berperan aktif dalam pengendalian rabies dengan mengkandangkan atau mengikat hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan monyet agar tidak berkeliaran bebas. Warga juga diminta segera melapor kepada petugas apabila menemukan hewan yang diduga terinfeksi rabies sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan risiko penularan kepada manusia dapat diminimalkan. RRI ND Ferisoo melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur menghadirkan inovasi baru berupa Fantastic Is Flores Award atau FIFA dalam Festival Balenagi 2026. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, Rahma Suci.
3: Ajang penghargaan yang digelar selama Festival Balenagi pada 30 hingga 1 Agustus ini menjadi bentuk apresiasi kepada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkontribusi mempromosikan potensi Flores Timur. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

0: Bupaten Flores Timur, Heronimus Lamauran mengatakan, VEFA mengadopsi konsep Wonderful Indonesia Award yang dikembangkan Kementerian Pariwisata.
1: Kemudian ada launching Best Fantastic East Flores Award. Itu merupakan inovasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Flores Timur dengan kategori penilaian tentang destinasi, paket wisata, konten kreator, dan pegiat ekraf. Tentunya kami berharap seluruh rangkaian kegiatan ini memberikan pengalaman yang berkesan bagi masyarakat maupun wisatawan.
0: Ia menambahkan, VEFA akan memberikan penghargaan kepada pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang dinilai mampu menghadirkan inovasi sekaligus mempromosikan potensi wisata Flores Timur. Kategori penilaian meliputi daya tarik destinasi wisata, paket wisata, kreativitas konten kreator, hingga produk unggulan pelaku UMKM lokal yang dinilai memiliki kontribusi terhadap pengembangan sektor pariwisata daerah. Melalui VEFA, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap lahir semakin banyak karya kreatif yang mampu memperkuat citra pariwisata daerah sekaligus meningkatkan daya saing destinasi wisata hingga tingkat nasional. Selain menjadi ajang apresiasi, VEFA juga diharapkan menjadi strategi promosi digital yang dapat memperluas jangkauan promosi dan menarik lebih banyak wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Flores Timur. RRI Endera Masuci melaporkan.
2: BPBD Kabupaten ND menegaskan pemasangan tenda di depan RSUD bukan menandakan kondisi kejadian luar biasa atau KLB di Kabupaten ND. Selengkapnya laporan Ricardo Skota.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten ND memastikan pemasangan tenda darurat di lingkungan RSUD ND bukan menandakan adanya kejadian luar biasa atau KLB. Penyiagaan tenda dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mendukung pelayanan kesehatan apabila terjadi lonjakan pasien. Kepala BPBD Kabupaten ND, Marcelus Ecclesianus Meta, mengatakan tenda darurat disiapkan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Manajemen RSUD ND. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas meningkatnya jumlah pasien yang sempat menyebabkan kapasitas pelayanan rumah sakit menjadi penuh.
4: Teman-teman rumah sakit sudah menjelaskan juga kepada masyarakat bahwa ini belum ditetapkan sebagai keadaan luar biasa, hanya berupa mau meningkatkan kenyamanan pelayanan daripada dilayan di selasar, lebih baik kita layan di tenda kemudian dikasih dengan tempat tidur darurat secara baik. Beberapa informasi sudah disampaikan masyarakat bahwa ini bukan KLB atau kejadian luar biasa.
3: Menurut Marcelus, tenda tersebut akan dimanfaatkan apabila ruang pelayanan, terutama di IGD, tidak lagi mampu menampung pasien. Penempatannya pun telah dikoordinasikan dengan pihak rumah sakit agar berada di lokasi yang paling dekat dengan akses pelayanan darurat. BPBD juga menegaskan bahwa keputusan penanganan di kondisi darurat tetap berada di bawah pertimbangan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit. Sementara itu, BPBD berperan mendukung kebutuhan logistik seperti penyediaan tenda dan tempat tidur darurat. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak menafsirkan keberadaan tenda darurat sebagai tanda terjadinya kondisi luar biasa. Warga juga diminta menjaga kesehatan, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta mengikuti informasi resmi yang disampaikan pemerintah dan pihak rumah sakit. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, Rutan Kelas 2B Bajawa memanen sayuran sawi pakcoy hasil program pembinaan kemandirian warga binaan pada Rabu kemarin. Panen raya berlangsung di kebun asimilasi Rutan Bajawa dan melibatkan jajaran pegawai bersama warga binaan yang merawat tanaman. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam.
5: Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Bajawa, Kris Isakrihi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, program bercocok tanam juga menjadi strategi mengoptimalkan lahan kosong sekaligus membekali warga binaan keterampilan pertanian produktif. Kris menjelaskan, keterampilan bertani diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan setelah menyelesaikan masa pidana dan kembali bermasyarakat. Ia melanjutkan, hasil panen pakcoy yang tumbuh subur dan berkualitas diperoleh melalui perawatan intensif secara bergotong royong antara pegawai dan warga binaan. Sebagian hasil panen tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi internal Rutan Bajawa, sedangkan lainnya dipasarkan kepada masyarakat.
6: Program bercocok tanam ini merupakan langkah strategis Rutan dalam mengoptimalkan lahan kosong sekaligus mendukung aktivitas pemerintah di sektor ketahanan pangan.
5: Kris menambahkan, melalui kegiatan positif seperti ini, Rutan Bajawa berharap dapat memotivasi warga binaan untuk terus berkarya, menumbuhkan etos kerja yang baik, serta menjadikan masa pembinaan sebagai momentum transformasi diri menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bermanfaat.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
2: Beralih informasi lainnya, Polres ND memperketat pemeriksaan terhadap penumpang kapal dan kendaraan ekspedisi yang masuk melalui jalur laut sebagai upaya mencegah peredaran narkotika di wilayah Kabupaten ND. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
8: Polres ND memperketat pemeriksaan terhadap penumpang kapal dan kendaraan ekspedisi yang masuk melalui jalur laut sebagai upaya mencegah peredaran narkotika di wilayah Kabupaten ND. Pengawasan dilakukan melalui personel KP3 Laut yang didukung Satreskrim dan fungsi Intelkam di pintu masuk pelabuhan. Wakapolres ND Kompol Ahmad SH menyampaikan langkah tersebut saat konferensi pers terkait pengungkapan jaringan peredaran narkotika jenis ganja di Mapolres ND. Menurutnya, pengawasan di jalur laut menjadi salah satu strategi untuk memutus masuknya narkotika ke wilayah Kabupaten ND. Langkah pengamanan diperkuat setelah Satres Narkoba Polres ND berhasil mengungkap jaringan peredaran ganja dengan mengamankan 3 tersangka berinisial MW, FB, dan SP. Sementara itu, 1 terduga pelaku lainnya berinisial Rastra masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO.
9: Jadi kami selama ini sering melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan kerjasama dengan beberapa ekspedisi darat yang melalui transportasi laut. Jadi kami dan ini pun kami sering lakukan pengecekan baik oleh KP3 Laut maupun gabungan antara Reskrim, Intel, dan KP3. Dan kami juga berharap semua pihak, karena di pelabuhan itu bukan hanya kami yang ada, tapi kami juga memohon kiranya semua pihak yang ada, termasuk dari pihak kapal, pihak ekspedisi darat ini yang mempunyai kendaraan-kendaraan besar, dan seluruh masyarakat, apabila dititipi barang yang tidak jelas barangnya, kadang-kadang disampaikan ini pakaian dan di dalamnya ada barang-barang yang berbahaya, bisa juga termasuk dengan narkoba. Nah, titipan-titipan ini ya perlu harus dicek kebenarannya, pada nanti menyusahkan yang bersangkutan.
8: Polres ND berharap pengawasan yang lebih ketat di jalur laut dapat mencegah masuknya narkotika sejak dini. Kepolisian juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan terkait penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Kecamatan Dona sukses menjuarai Piala Bupati ND Cup U23 tahun 2026 setelah menundukkan Kecamatan Wolowaru dengan skor 2-1. Laga final berlangsung di Stadion Marilonga ND pada Rabu 29 Juli 2026 malam dan disaksikan ribuan supporter yang memadati stadion. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Bula.
10: Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka dengan saling melancarkan serangan. Dona berhasil membuka keunggulan lebih awal melalui gol yang dicetak Dionysius Farao sehingga mengubah skor 1-0. Keunggulan Dona tidak bertahan lama karena Wolowaru mampu merespon dengan cepat. Alfian mencetak gol penyama kedudukan sebelum turun minum hingga babak pertama ditutup dengan skor imbang 1-1. Memasuki babak kedua, Dona kembali meningkatkan intensitas permainan dan tampil lebih agresif. Baru 1 menit setelah babak kedua dimulai, pada menit ke-46, Dona mencetak gol kedua yang menjadi penentu kemenangan. Setelah tertinggal, Wolowaru terus menekan pertahanan lawan hingga peluit panjang dibunyikan. Namun, lini belakang Kecamatan Dona bermain disiplin hingga mampu mempertahankan keunggulan 2-1 sampai pertandingan berakhir. Partai final yang berlangsung dalam tempo tinggi dengan atmosfer yang meriah sepanjang pertandingan. Dukungan ribuan supporter dari kedua kubu turut menambah semangat para pemain yang memperlihatkan sportivitas dan perjuangan hingga menit terakhir. Kemenangan tersebut memastikan Kecamatan Dona resmi dinobatkan sebagai juara Piala Bupati ND 2026. Sementara itu, Kecamatan Volvaru harus puas sebagai runner-up setelah memberikan perlawanan sengit sepanjang laga. Pelatih Kepala Kecamatan Dona Yuven Bari menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan timnya meraih gelar juara. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para pemain, suporter, dan seluruh masyarakat Kecamatan Dona yang terus memberikan dukungan sejak babak penyisian hingga partai final.
11: Seperti biasa, yang pertama terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberi hasil yang maksimal, target juara, dan kami bisa dapat malam ini. Terima kasih untuk semua pemain, supporter dari Dona. Kami tidak sendiri, kami jalan bersama dengan supporter dari anak-anak.
10: Menurut Yuven, gelar juara tersebut dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Kecamatan Dona yang selalu setia mendampingi perjuangan tim. Ia menilai keberhasilan itu merupakan hasil kerja keras bersama dan dukungan luar biasa dari masyarakat yang hadir dalam setiap pertandingan hingga malam final. RRI Endero Finisvola melaporkan.
2: Pendengar RRI, demikian Warta Berita edisi siang hari ini Jumat 31 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, Angela Bot mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

0: Info Lorata.
1: Kuangi, ritual potong gigi di Kabupaten Nagekeo. Proses pendewasaan seorang perempuan di Nagekeo harus melalui sebuah ritual potong gigi yang disebut Kuangi'i. Ritual Kuangi'i ini biasa dilakukan pada rentang usia pra-remaja atau remaja, tergantung pada kemampuan orang tua anak. Ritual ini sebagai salah satu pelengkap dalam proses menuju jenjang pernikahan. Sebelum menuju acara Kuangi'i, pihak keluarga harus melaksanakan sebuah ritual lagi, yaitu mengantar sesajian kepada leluhur. Sesajian biasanya terdiri dari nasi, daging, sirip pinang, dan moke. Sesajian ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada leluhur sekaligus memohon berkat untuk penyelenggaraan acara.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indy.

0: adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
0: Catat waktunya.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
0: Pro Dangdut.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dari ND dimanapun Anda berada. Rian Hidayat dan Valen Kranus Talobule di sini kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di Florata sore ini, dan kita bertemu dalam program Pro Dangdut. Seperti biasa, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami pendengar di 082144511957 dan juga di WhatsApp kami di 082138788786. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore Mas Yeri.
1: Jangan panggil sama, Satrio mau.
0: Oh, selamat sore.
1: Nyongi. Bukan orang Jawa, Satrio mau panggil Mas. Itu mungkin Bang Rian dulu, tunggu Bang Rian dulu bersama panggil Mas.
0: Mau minta lagu apa sore hari ini?
1: Pai Mas, nah. Ya.
0: Mau minta lagu apa?
1: Apa ya? Lagu ini apa? Bang Rian cari ya, Cinta Karena Cinta yang versi dangdut.
0: Oleh, Cinta Karena Cinta. Sabar, saya carikan dulu Cinta Karena Cinta. Penyanyinya siapa ya, Cinta ya. Karena Cinta versi dangdut nih?
1: Cari saja di situ, ada apa? Saya pernah dengar di RRI Atambua, Bang.
0: Happy Asmara?
1: Iya mungkin, pokoknya Cinta Karena Cinta yang versi dangdut itu.
0: Oke, siap, kita gaskan nanti. Koplo ini?
1: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya silakan.
1: Sore ini
0: dengan Valen Kranus Talobule alias Om Onar, dan juga masih ada Angel Labut di sini.
1: Oh iya. Oh. Salamnya buat kalian bertiga, buat ya. Rian dua orang dan juga Angel. Hai. Selamat bertugas. Tetap semangat sampai di penghujung acara, dan jangan lupa nanti kalau jam 7 malam pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Salam yang lainnya, ada Bang Jabok Spita Liburan, Nano di Koting, Ida di Magi Tegar, Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Putra Tengah di Fakfak, Bang Agus di Papua, ada Bang Aswanto juga, ada Sari di Banjarmasin, Ramla di Buton Tengah, Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Buanawa, ada Mama Oce di Bukit Tangor, Sipri di Buawai, ada Ama Marcel di Wawaria, Om Papi di Wolowaru, ada Oma Ceril di Buanawa. Untuk Bapak Syarifuddin di IP, ada Bapak Mikael juga di Solor, untuk siapa lagi aku agak lupa-lupa, untuk semua keluarga besar saya yang berada di Kampung Tiobera dan juga di Labcast, yang sedang beraktivitas, dengan ucapan selamat sore, selamat menikmati lagu-lagu dangdut. Dan singkatnya saja, semua pendengar setiap Pro 1 RRIND yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita semua, kita selalu dihibur oleh Pro Dangdut di sore hari ini.
0: Amin.
1: Buat Bang Rian, thanks.
0: Sama-sama Yeri, thanks. Di belakang kiri ada siapa lagi pendengar, silakan bergabung bersama kami di 082144511957, juga di WhatsApp kami bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note di 082138788786. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Pro Dangdut, saudara kita Bung Rian.
0: Iya, Bung Maksi kah?
2: Betul sekali, 100 buat Bung Rian.
0: Mantap sekali. Bung Maksi mau minta lagu apa nih?
2: Lagu dari Mansur S, judulnya Luka Yang Parah.
0: Luka Yang Parah, oke. Kenapa? Ya. Lagi sakit hati kah?
2: Nah, itu kan cuma judul lagu saja, Bang.
0: Salam-salamnya silakan.
2: Pertama kali untuk Ibu Bung Rian bersama rekan di Bali Kaca.
0: Ya.
2: Umat Seri Ridwanala, Ibu Yuli Ridolok, Bapak Kertas, Bapak Bilahel, Bapak Manda, Bapak Ingrid, Bapak Servas, Bapak Asonto, terus ini Mama Oce, Mama Yanti, Bunda Ima di Mohmere, Om Papi di Bulawaru, Om Pasu di Bulawaria, Om Dengat Semari di Komis Camertona, dengan Bapak Spong Solo di Indona Nualolo. Itu saja Bung Rian.
0: Oke deh.
2: Terima kasih, selamat sore dan kembali bertugas.
0: Siap, terima kasih Bung Aksi di Indona. Nanti akan kita putarkan lagu dari Mansur S dengan judul Luka Yang Parah. Di belakang Bung Maksi ada siapa lagi pendengar, silakan bergabung bersama kami, yang jauh mendekat, yang dekat semakin merapat. karena kebiasaan kita, karena kebersamaan kita maksud kami masih cukup panjang, masih 1 jam lebih lagi. Jadi silakan bagi Anda yang mungkin ingin bergabung bersama kami atau sekedar menyapa-nyapa kenalan Anda, mungkin silakan di 0821 4451 1957, juga di WhatsApp kami 0821 3878 8786. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Prodangdut Dangdut adalah kita.
0: Mantap, dengan siapa saya bicara?
3: Dengan Ibu Erlina dari Rowarena Barat.
0: Ibu Erlina dari Rowarena Barat. Bulu Are ya? Bukan ya?
3: Iya, oh. Iya, Bulu Are.
0: Siap, Bulu Are B berarti Ibu ya?
3: Bulu, iya.
0: Oke, mau minta lagu apa Ibu?
3: Lagu Kesulat Pangeran Dangdut.
0: Akulah Pangeran Dangdut. Oke deh, Pangeran Dangdut. Akulah, kita carikan dulu Ibu ya. Pangeran Dangdut, Pangeran Dangdut. Iya. Oke, lagunya ada, silakan. Salam-salamnya Ibu.
3: Salam-salamnya untuk Mila di Belu, untuk Ketasi, untuk Ade Lilis, untuk Kakak Nyong, untuk Ade Ine. Semoga mereka sehat selalu. Dan untuk abang siapa tadi, Armando, abang Rian. Oh, abang Rian. Iya, semoga sukses.
0: Amin.
3: Sudah.
0: Oke, terima kasih Bu. Nanti akan kita putarkan lagu Pangeran Dangdut dari Abem Ngesti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Di belakang Ibu Erlina dari Rowarena Barat ada siapa lagi? Silakan bergabung bersama kami pendengar tentunya di line telepon 0821 4451 1957, juga di WhatsApp kami di 0821 3878.

0: Sembari menunggu partisipasi Anda, pendengar kami atau saya juga ingin mengucapkan salam kepada rekan-rekan saya yang mungkin sedang bertugas. Ada kakak Frankie, kakak Rindo, kakak Angel, kakak Lily yang barusan tiba tadi. Ada kakak Femi yang sedang bertolak ke Kupang, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan kembali pulang ke Indonesia dengan selamat. Ada juga kakak Christine, kakak Joe, dan semua penyiar Pro 1 maupun Pro 2. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Bung Rian.
0: Halo, selamat sore, Oma. Oma lo, yo, Oma, eh. Hai. Oma, apa kabar, Oma?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kabar kebaliknya, kalian bertiga di situ.
0: Kami sekarang berempat nih. Ada kakak Lili Kara juga. Oma mau minta lagu apa sore hari ini?
1: Oma mau minta lagu yang judulnya Janji Itu Hutang.
0: Janji Itu Hutang. Ada yang ini kak, ambil barang terus belum bayar sampai sekarang kak?
1: Cuma lagunya.
0: Oh. Saya pikir ada yang hutang di kios tapi belum bayar.
1: Oma hanya mau dengar yang judulnya begitu tuh, itu lagunya seperti apa?
0: Oke. Salam-salamnya silakan Oma.
1: Salamnya yang pertama untuk Bung Rian yang lagi bertugas. Selamat sore, selamat bertugas bersama rekan dua orang teman sore semua. Semoga
0: semangat
1: Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Nah, kembali untuk Yeri yang sebut nama omanya sampai dua kali. Dan untuk Bung Papi di Waluwaru, Bung Maksi di Indona, Bung Horisi kilometer 4, semuanya selamat sore. Kepada Lorde di Kalimati, upacara di rumah bersama orang rumah semua yang lagi pantau Pro 1. Ucapannya selamat sore. Juga untuk Putra Mus, Nona Nursia, Bapak Manda, Bapak Abdullah, Bapak Sonto, Bapak Indit, Bapak Serpas, selamat sore. Mama Yanti, Mama Siko, Mama Ina, Mama Oce, semuanya selamat sore. Oma Deva di Jakarta, Bung Andi, Bung Angki, Bung Galuh, Nona Ramla, Nona Sari, Nona Viola, semuanya selamat sore. Dan semua pendengar setia Pro 1 yang lagi pantau sore hari ini, ucapannya selamat sore semuanya, selamat mendengarkan. Lagunya ada Bung Rian?
0: Ada Oma, selalu ada untuk Oma.
1: Itu punyanya Rhoma Irama ya, kalau Oma tidak salah.
0: Rhoma Irama atau Nur Halimah nih?
1: Rhoma Irama.
0: Oke, okay. Rhoma Irama featuring Nur Halimah ya. Karena ada mereka dua orang nyanyi ya. Oke, siap.
1: Pokoknya pilih mereka dua orang, lagunya seperti apa itu.
0: Oke, siap. Nanti akan kita putarkan, Oma.
1: Baik, terima kasih.
0: Sama-sama, Oma. Selamat sore juga.
1: Seles lagi menunggu nih, lagi tawar rokok nih.
0: Suruh Seles sabar dulu, jangan ganggu Seles nih.
1: Oh ya,
0: oke okay, baik Oma. Selamat sore.
1: Okay, terima kasih.
0: Siap. Halo, selamat sore Bapak Manda.
2: Halo, assalamualaikum Adik Rian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Manda. Halo.
2: Apa kabar Anda di sana?
0: Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana sebaliknya Bapak Manda? Sehat?
2: Beliau juga sehat, cuma Nuris sekarang lagi mendung-mendung.
0: Oke deh, Bapak Manda mau minta lagu apa sore hari ini?
2: Lagu ini Goyang Dangdut.
0: Goyang Dangdut, oke deh. Goyang Dangdut, salam-salamnya mungkin silakan.
2: Yang pertama buat yang berapa, yang lagi di studio ada lagi berempat ya sama Ade Lili.
0: Iya.
2: Ya salam buat semuanya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus tapi balik buat Adi Oma Ciri, terima kasih juga buat Bunda Ima, Bung Jabok, Putri Ida, Widya, Julidia, Adi Oling, Putra Mus, Amin Oma Ciko, Adi Ramlan di Butan Tengah, Sipli, Rehan, Bapak Ingrid, Adi Surpas, Mama Hilda, Oma Deva, Bapak Mars, Bapak Maksi, terus Papi, Bung Marcel, Omat Ceri, Bung Ali, Dik Sarifudin, Bung Abdul El, Mama Oce, Ade Yanti, Mam Fimi, Ade Nursia di Mombawa, Ibu Erlina tadi, terus Ayu Dimbai, Eta di Bajawa, Endang juga di sana, Bung Agus di Papua, Opa Natalia, Bapak Dimas, Bapak Delordes, Bung Asonto, Bung Angki, Bung Andi, Ade Sari, Bung Jalus. Asingkannya buat seluruh pendengar Prodangdut di mana saja ada. Dan jangan lupa orang-orang kantoran sini lagi lembur buat kantor, yang ucapkan tetap semangat, semoga sehat selalu. Singkatnya buat semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Bapak mana lagunya dari Elvi Sukaisi kah?
2: Iya, Elvi Sukaisi goyang dangdut.
0: Oke, siap. Terima kasih Bapak Manda.
2: Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bapak Manda ada siapa lagi pendengar? Silakan bergabung bersama kami di line telepon 0821 4451 1957. Di WhatsApp kami juga, bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note, silakan di 0821 3878 8786. Kami juga ingin menyapa pendengar-pendengar kami yang sedang mendengarkan kami melalui RRI digital maupun streaming melalui aplikasi rri.co.id. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore, Tidangdut.
0: Iya, dengan siapa saya bicara?
3: Dengan Mama Oce di Bukit Tangor.
0: Mama Oce di Bukit Tangor. Mau minta lagu apa, Mama Oce?
3: Lagunya Ada Pedit.
0: Lagunya siapa?
3: Lagunya siapa? Kedap Kedip.
0: Kedap Kedip?
3: Iya.
0: Kedap-kedip itu lampu, Ibu. Kalau lagu saya kurang tahu lagu judul kedap-kedip nih. Roma Irama atau Tia Monica?
3: Iya, salah satu itu.
0: Oke, kedap-kedip. Nanti kita coba carikan ya. Nanti, tapi nanti kalau sudah diputar mungkin salah, kami mohon maaf ya. Karena kami juga baru dengar lagu kedap-kedip ini.
3: Kedap-kedip
0: apa? Kedap-kedip mata kiri atau?
3: Apa ya?
0: Nanti coba kita carikan, aman.
3: Iya. Kalau di salam, kami buat berempat yang bertugas, selamat sore. Terus salam buat Bapak Manda tadi, Mas Teri. Buat semuanya yang lagi kantor, ucapan selamat sore dan salam Prodangdut. Terima kasih Bu Ria, selamat sore.
0: Selamat sore juga. Nanti akan kita carikan. Kayaknya lagunya ini deh, Camelia Malika, judulnya Kedap-Kedip nih. Nanti akan coba kita putarkan. Di belakang Mama Uci ada siapa lagi pendengar? Silakan bergabung bersama kami tentunya di line telepon 0821 4451 1957, juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore Karian Pobangdut Dangdut Relay kita.
0: Putra Mus?
4: Ya, betul sekali.
0: Iya. Mau minta lagu apa Putra Mus?
4: Ya, mau minta lagunya. Lagunya Karian carikan aja lagunya.
0: Apa?
4: Lagunya Karian carikan aja sih.
0: Oke, saya carikan sendiri. Siap.
4: Iya, betul.
0: Oke, kita Radio Dangdut saja boleh, Radio Dangdut ya?
4: Boleh.
0: Oke, Radio Dangdut dari Eri Susan. Salam-salamnya silakan.
4: Oke, salam-salamnya buat semua yang lagi bertugas ya. Selamat sore, selamat bertugas. Buat teman-teman yang sudah pada bergabung ya, maupun yang belum bergabung, dengan ucapannya selamat sore, salam Prodangdut, Dangdut adalah kita. Buat kalian terima kasih, selamat sore, selamat bertugas, semangat selalu.
0: Siap, amin. Terima kasih Putra Mus. Nanti akan kita putarkan lagu dari Eri Susan dengan judul Radio Dangdut. Di belakang Bung Putra Mus ada siapa lagi pendengar? Silakan bergabung bersama kami tentunya di line telepon 0821 4451 1957. Halo, selamat sore.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Sari.
5: Iya.
0: Sari, apa kabar?
5: Baik.
0: Baik. Mau minta lagu apa Sari?
5: lagunya Antara Jakarta dan Madura.
0: Antara Jakarta dan Madura, kenapa? Lagi merantau kah?
5: Iya, lagi merantau.
0: Oke deh, Antara Jakarta dan Madura, kita carikan
5: dari
0: dulu
5: Hasan
0: ya.
5: Mandur.
0: Dari siapa?
5: Dari Hasan Mandur. Hasan Mandur dan Rita Rina berdua itu.
0: Antara Jakarta dan Madura ya?
5: Iya.
0: Kita carikan dulu lagunya siapa ini. Ervi Karina featuring Hasan Mandur, benar?
5: Iya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya silakan cari.
5: Salam-salamnya buat Iri, buatnya Mas Gatuhu, buat Bang Marcel, buat Mama Dipa, buat semuanya aja, buat Abang. Makasih ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sari. Nanti akan kita putarkan lagu Antara Jakarta Madura dari Ervi Karina featuring Hasan Mandur. Baru saya dengar juga nih lagu Antara Jakarta dan Madura nih. Kayaknya lagi merantau ya si Sari ya. Tapi Sari kayaknya di Banjarmasin. Kenapa minta lagu Madura nih? Apakah Sari sedang berada di kios Madura? Halo, selamat sore. Terputus rupanya. Pendengar, Anda masih memiliki kesempatan untuk bisa bergabung bersama kami tentunya di Prodangdut sore hari ini. Silakan di line telepon 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Sembari menunggu partisipasi Anda, pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta, dan dari studio RRIND kami ucapkan selamat mendengarkan.

oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

0: ya Pus. Kasian, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasian si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya

Menangis adalah respon alami manusia untuk meluapkan emosi, termasuk kesedihan, kehilangan, rasa frustasi, hingga kegembiraan. Menangis bukan hal yang aneh untuk dilakukan baik pria maupun wanita. Menangis juga bukan pertanda mental kita lemah. Lansir dari Healthline, para peneliti telah menemukan bahwa menangis dapat bermanfaat bagi tubuh dan juga pikiran. Hal pertama adalah mendetoksifikasi tubuh. Kedua, membantu menenangkan diri. Ketiga, menghilangkan rasa sakit. Keempat, meningkatkan suasana hati. Kelima, tanda butuh dukungan. Keenam, membantu pulih dari kesedihan. Ketujuh, mengembalikan keseimbangan emosional. Dan kedelapan, bisa membantu bayi bernafas.

Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Paus Fransiskus dan Imam Besar atau Grand Sheikh Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb menandatangani perjanjian menuju agama tunggal dunia dan unggahan tersebut beredar 14 Juni 2026. Faktanya dilansir dari tirto.id, klaim yang menyebutkan Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar menyetujui satu agama dunia adalah informasi yang tidak benar. Pada Februari 2019 di Abu Dhabi, Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmed Al-Tayeb memang menandatangani dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia.

0: Ekital. Menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, vintage, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi digital. Ekonomi digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi era baru.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Sesaat lagi, kita ikuti Ekonomi.

0: Pendengar, di tengah arus perubahan yang semakin cepat, satu pertanyaan penting muncul dari daerah. Apakah pelaku usaha kecil ini siap menjadi bagian dari ekonomi digital atau justru akan tertinggal di tengah persaingan yang kian terbuka? Di Flores Timur, dengan segala potensi lokal yang dimilikinya, tidak hanya bicara tentang kekayaan budaya dan sumber daya, tetapi juga tentang bagaimana potensi itu diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menembus pasar yang lebih luas, bahkan global. Hari ini, kita tidak sekedar membahas soal teknologi, tetapi tentang perubahan cara berpikir, strategi, dan keberanian pelaku UMKM untuk naik kelas. Lalu sejauh mana kesiapan kita dan apa yang masih menjadi tantangan serta bagaimana langkah nyata agar UMKM dari daerah ini benar-benar bisa bersaing. Sore ini saya Rian Hidayat, rekan saya Valen Kranustalebule dan juga Hotmarindo akan mengajak Anda untuk mendengarkan dialog bersama narasumber kita, Kakak Nicolaus Abonmehen selaku Pandu Digital Literasi Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Selamat sore Kak Niko.
1: Selamat sore Pak, selamat sore.
0: Baik, terima kasih Kak Niko sudah meluangkan waktunya bersama RRI sore ini.
1: Siap Kakak, siap.
0: Siap. Kak Niko, ini kalau kita bicara tentang ekonomi digital di daerah seperti Flores Timur sendiri, ini sebenarnya kita sedang bicara peluang atau justru tantangan yang harus dikejar Kak Niko?
1: Jadi begini Pak, ya menurut saya ya, itu kedua-duanya ada Pak ya. Hmm. Ada tantangan juga ada peluang. Nah, tantangan itu memang ada, seperti keterbatasan infrastruktur, literasi digital, dan akses pasar. Namun justru di era digital ya Pak, batas geografi semakin tidak menjadi penghalang. Okay. Jadi produk dari Flores Timur memiliki peluang yang sama untuk dikenal di tingkat nasional, bahkan internasional, jika kita mampu memanfaatkan teknologi secara tepat. Kira-kira begitu Pak.
0: Oke, nah dari pengalaman Kakak sendiri, di titik mana posisi UMKM Flores Timur hari ini dalam proses transformasi digital?
1: Begini Pak ya, kalau menurut saya pribadi, saya melihat sebagian besar UMKM masih berada pada tahap awal Pak. Hmm. Banyak yang sudah menggunakan media sosial untuk promosi, tapi belum memanfaatkan teknologi itu secara menyeluruh. Misalnya seperti membangun merek, mengelola pelanggan, memanfaatkan analisa data, hingga menggunakan kecerdasan buatan AI untuk meningkatkan kualitas pasaran Pak. Hmm. Itu yang saya lihat selama ini ketika saya melakukan pendampingan terhadap pelaku UKM khususnya ke perempuan.
0: Oke. Nah, kita juga sempat melakukan riset kecil-kecilan dan kita lihat ada status Kakak Niko sendiri yang sedang mengisi workshop ini nih, workshop literasi digital. Nah, dalam workshop tersebut apa yang ingin Mbak ini Kakak Niko jawab nih? Apakah workshop tadi ini menjawab kebutuhan yang paling mendesak dari pelaku UMKM ini?

0: ini seperti apa nih, Kak?
1: Jadi begini, workshop itu diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, yaitu program dari sana juga, anggaran juga dari Kementerian Komunikasi. Jadi mereka dari Kementerian Komunikasi memberikan kita beberapa silabus, kemudian dari silabus itu kemudian kita survei kira-kira laku UMKM di tempat kita itu butuhnya apa. Nah, kebetulan kemarin itu saya survei, kebutuhan mereka ada pada ini, pemasaran. Mereka kesulitan memasarkan produknya karena mereka tidak punya apa ya, Pak? Kamera yang bagus. Juga mereka kesulitan menulis teks persuasif ya, untuk apa ya, istilahnya copywriting itu, Pak, untuk jualan. Jadi saya mengajukan silabus tentang apa, copywriting dan visualisasi berbasis AI. Nah, kenapa di sini saya menghendaki menggunakan AI, Bang? Karena dengan menggunakan AI, artinya pelaku UKM tersebut tidak memerlukan kamera yang mahal, kemudian juga tidak membutuhkan studio, semuanya dikerjakan by AI, Pak, begitu. Jadi saya mendampingi dua kelompok, dan total dari anggota kelompok itu sekitar 20 orang, dan puji Tuhan hasilnya ya 80% bagus lah, Pak.
0: Amin. Nah, Kak Niko, kalau kita lihat dari sisi pelaku usaha sendiri, ini apa kesenjangan terbesar antara potensi produk lokal dan kemampuan mereka sendiri untuk masuk ke pasar digital?
1: Jadi kesenjangan itu bukan hanya pada kualitas produk, kompetitif, namun belum dikemas dengan baik, Pak. Belum memiliki identitas merek yang kuat, dan belum dipasarkan menggunakan strategi digital yang tepat. Jadi para pelaku UKM di Flores Timur ini biasanya fokusnya ke Facebook, Bang. Nah, menurut pengalaman saya, waktu saya juga sempat ikut pelatihan menjadi pendamping UKM di Depok itu, kita Zoom meeting langsung sama Apindo ya, dari Apindo, sama dari kementerian yang menangani UKM. Itu waktu itu tagline kita itu UKM naik kelas. Nah, syarat UKM naik kelas itu adalah digital marketing, Bang, waktu itu. Nah, dari Kementerian Komunikasi Digital, pada dasarnya di era sekarang, mereka lebih menekankan optimasi AI, Bang. Nah, kenapa mereka menekankan optimasi AI? Nah, optimasi AI ini menekan biaya dan waktu itu sampai 90%, Bang. Jadi kita dipandu digital, memang disarankan oleh kementerian untuk selalu mengoptimasikan AI untuk digital marketing untuk UKM.
0: Nah, kalau kita bicara UMKM nih, khususnya di daerah kita di NTT, seringkali digitalisasi ini dipahami sekedar jualan online. Menurut kakak sendiri, apa pemahaman ini yang masih keliru di kalangan UMKM tentang ekonomi digital?
1: Iya, betul, Bang. Jadi banyak yang menganggap digitalisasi hanya berarti menjual produk secara online. Jadi pemahamannya itu berhenti di situ. Padahal ekonomi digital itu mencakup seluruh proses bisnis, mulai dari produksi, pemasaran, pelayanan pelanggan, pencatatan keuangan, hingga pengembangan usaha berbasis data dan teknologi, Bang. Jadi kayak mencatat keuangan kita bisa pakai aplikasi digital. Kemudian pelayanan pelanggan juga sekarang ada teknologi WhatsApp itu, Bang, ya. WhatsApp otomatis itu ya, pakai AI itu juga, itu kan digital semua, Bang. Jadi para pelaku UKM di sini itu memaknai digital marketing itu hanya ya sudah upload di Facebook atau Instagram, itu pemahaman mereka, Bang. Padahal kan cakupannya masih luas ya, kayak. Nah, gitu, Bang.
0: Nah, ini dari sisi pemerintah daerah sendiri, mungkin Kak Niko, strategi apa yang paling krusial untuk memastikan bahwa UMKM ini tidak hanya ikut tren tetapi benar-benar naik kelas lewat digital?
1: Jadi pemerintah ini perlu fokus pada tingkat peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan. Misalnya memperluas akses internet, memberikan pendampingan bisnis, serta membuka akses pembiayaan dan pasar. Digitalisasi harus menjadi gerakan bersama, Bang, bukan sekedar program sesaat. Tapi di sini juga dari Dinas Koperasi ya, Bang, sering membuka program pelatihan UMKM, dan setiap program pelatihannya materi digitalisasi itu pasti ada, Bang. Dan juga mereka dari Dinas Dinas Koperasi, dari Dinas Kominfo, memang sekarang juga mulai beradaptasi dengan ini, Pak, Bang, perkembangan teknologi AI. Jadi Kita di sini masih fokusnya kalau AI toolsnya ya kita pasti pakai Gemini sama ChatGPT bang, jadi untuk pelaku UKM. Jadi kita masih fokusnya kedua tools itu pak.
0: Oke, ini apakah ada sektor UMKM tertentu mungkin di Flow Team yang menurut Kak Niko ini paling siap untuk go global jika didorong secara serius?
1: Ada. Di sini ada pengolahan ini bang, VCO bang.
0: Oh, apa tuh kira-kira?
1: VCO itu teman saya pelaku UKM namanya Rahman Hanafi dan kemarin itu dia mendapat kesempatan untuk ke Shanghai bang pamerannya.
0: Oke.
1: Iya, pamerannya ke Shanghai. Dia 2 minggu di Shanghai bang. Mm-hmm. China. Produk-produk memang produknya itu punya keunikan juga apa ya, mm-hmm. profesional kemasannya. Walaupun kelas UMKM tapi mm-hmm. kemasan ini tuh udah kelas-kelas PT bang.
0: Oke.
1: Dia udah beberapa kali dua masuk brand ambassador. Mm-hmm. Jadi yang di sini di Flow Team yang saya lihat itu ya VCO itu bang yang go internasional itu kan.
0: Oke, mungkin di selain VCO ada masih adakah UMKM lain mungkin yang ya sekiranya ada. Mungkin tidak ke global tapi main ke nasional mungkin.
1: Oh, kalau di Flow Team banyak produk turunan dari tenun. Yeah. Tapi ada produk satu pemanfaatan sampah dari apa ya bang, batok kelapa itu. Oh. Untuk kesenian itu punya itu brandnya namanya Atakiwang. Dia bisa menjual produknya ke Australia, Austria.
0: Okay.
1: Jadi ada bule yang datang ke sini untuk jadi pegiat literasi, tiba-tiba kenalin produknya yang ramah lingkungan. Akhirnya produknya itu dibeli, kemudian dijual ke Austria dan Australia. Soalnya dia bikin gelas itu tempat minum itu untuk ngopi itu dari batok kelapa ini. Okay. Jadi tidak ada bahan plastik sama sekali, semuanya alami. Makanya disitulah orang Eropa tertarik. Dan sampai sekarang beliau masih berjalan lancar.
0: Oke. Nah, Kak Niko, ini dalam konteks global market sendiri, seberapa penting storytelling dan identitas lokal ini dalam memperkuat daya saing produk di UMKM sendiri?
1: Jadi storytelling itu menurut saya itu kekuatan untuk mempengaruhi psikologi pelanggan ya, bang.
0: Oke.
1: Jadi ketika pelaku UKM dalam hal ini pelaku UKM yang minim literasi, kurang membaca, artinya dia rendah kosakata ya, bang.
0: Yeah.
1: Nah, ketika orang yang punya kosakata yang sangat kurang, artinya dia tidak bisa menulis teks persuasif yang baik.
0: Yeah,
1: yeah. Nah, dalam marketing kan ada orang yang membeli produk kita itu bukan karena produk, mungkin mereka membeli karena senang dengan ceritanya ya, bang. Yeah. Misalnya produk kita tenun, ya tenun kita mungkin biasa aja bang. Namun filosofi di balik tenun itu yang membuat orang untuk tertarik membeli. Nah, di sini kekuatan copywritingnya itu yang mempengaruhi. Jadi kemarin saya ngajarin pelaku UKM yang di tenun, saya memang fokusnya juga ke copywriting. Nah, mereka kan kesulitan menulis. Jadi saya bilang, kamu nulis aja mentanya, isi aja keterangan-keterangan. Nah, kita minta ChatGPT untuk apa? Membuat teks Anda ini menjadi sempurna dan lebih filosofis. Nah, akhirnya saya memberikan pendampingan ke mereka. Akhirnya mereka sekarang sudah bisa menulis copywriting tapi dengan bantuan ChatGPT sehingga mereka tidak pusing-pusing memikirkan kosakata, bang, gitu.
0: Oke. Nah, kalau kita ngomong ChatGPT ini, Kak Niko, bagaimana peran literasi digital sendiri dalam mengubah pola pikir pelaku usaha nih dari sekedar bertahan menjadi semakin ekspansif nih ketika ada pelatihan-pelatihan seperti yang Kak Niko dan teman-teman galangkan di Flow Team?
1: Jadi literasi digital ini mengubah cara berpikir pelaku usaha dari sekedar bertahan menjadi terus berkembang, bang.
0: Okay.
1: Nah, mereka memulai memahami pentingnya inovasi, membangun merek dengan memanfaatkan teknologi, serta melihat pasar yang jauh lebih luas daripada lingkungan sekitar, bang, gitu.
0: Oke. Nah, kalau kita bicara kolaborasi, ini sejauh mana kolaborasi ini, baik dengan swasta, platform digital maupun komunitas nih, ini menjadi kunci percepatan transformasi saat ini kah, Kak Niko?
1: Ya. Jadi kolaborasi itu memang menjadi kunci utama ya, bang. Pemerintah, komunitas, akademisi, pelaku usaha, platform digital hingga sektor swasta memang harus saling mendukung.
0: Yeah.
1: Jadi transformasi digital ini tidak bisa dilakukan sendiri, bang.
0: Yeah.
1: Memang di Flores Timur itu bukan hanya pemerintah, jadi ada NGO-NGO lokal di sini yang memang punya perhatian juga ke arah sana. Jadi ada, saya juga mendampingi apa ya, di sini ada NGO yang memang mendampingi petani kopra, bang. Petani kopra, produknya kopra putih, lalu kemudian tempurung yang tadi jadi produk turunan briket. Nah, di situ juga saya mendampingi untuk digitalisasinya, terus membuat penelitian pasarnya juga kita penelitiannya juga by AI, Bang. Jadi di Gemini itu ada di Prices tools di Prices itu, itu manfaatnya untuk kita meneliti pasar, misalnya meneliti pasaran di Maumere, meneliti pasar di Ende, meneliti pasar di Flores Timur, itu memang bagus karena memang dia juga memberikan kita sumber yang dia teliti itu, kemudian kita searching di Google, oh ternyata betul. Jadi kita supaya tidak terlalu sulit, memang kita juga memerlukan ini bantuan AI. Jadi kadang kita mencari informasi manual juga kita by AI juga, Bang, gitu.
0: Oke. Ini kalau kita bicara akses, Kak Niko, ini apakah infrastruktur digital saat ini sudah cukup kah untuk mendukung atau masih menjadi hambatan serius?
1: Oh, itu masih hambatan, Bang. Jadi memang masih perlu ditingkatkan, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Iya. Yang wilayah-wilayah yang kurang kurang sinyal gitu, Bang, sinyal internet remote. Memang, tapi kan keterbatasan infrastruktur itu tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berinovasi, Bang. Ketika akses itu sudah tersedia, para pelaku usaha juga siap memanfaatkan secara maksimal. Dan begini, Bang, pengalaman saya di ada satu kecamatan di desa di pulau saya di Adonara itu, itu ada 3-4 desa itu yang memang sinyalnya nggak ada sama sekali, Bang, itu.
0: Oke.
1: Nah, tapi kemudian saya mendekati kepala desanya untuk datangkan Starlink. Nah, akhirnya kepala desanya juga udah beli Starlink. Nah, terus kemarin temanku dari Malang yang buka WiFi tapi pakai Starlink, akhirnya udah masuk lah itu di desa mereka, Bang. Nah, akhirnya kita bisa belajar digital marketing. Jadi kita pakai Starlink. Soalnya jaringan Telkomselnya enggak bisa masuk sama sekali, Bang. Tapi tetap ada solusi, Bang, gitu.
0: Oke. Ini terakhir mungkin di segmen ini sebelum nanti kita ke lagu, Kak Niko, apa indikator sederhana bahwa sebuah UMKM ini sudah mulai berhasil masuk ke ekosistem ekonomi digital?
1: Jadi indikatornya itu antara lain begini, Bang. Memiliki identitas merek yang jelas, aktif memasarkan produk secara digital, kemudian memiliki pelanggan dari luar daerah, kemudian transaksi itu sudah bisa dilakukan menggunakan digital. Jadi sudah bisa pakai kris, segala macam itu, Bang. Dan penjualan juga menunjukkan peningkatan yang secara konsisten. Jadi konsisten, enggak turun, jadi naik terus karena memanfaatkan teknologi sehingga jangkauannya lebih luas, kan, Bang? Jadi naik terus penjualannya begitu, Bang.
0: Oke. Baik, Kak Niko, mungkin kita tahan dulu dialog kita. Kita sajikan dulu satu buah lagu, mungkin sekitar beberapa detik untuk pendengar kita agar bisa refresh dikit, karena perbincangan kita memang cukup menarik, apalagi ekonomi digital ini kita bicara di tengah-tengah efisiensi ini. Mohon jangan ditutup teleponnya, Kak Niko, karena nanti akan kita sambung kembali.
1: Siap.
0: Oke, baik. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan Ekonomi Digital bersama saya Rian Hidayat dan juga narasumber kita Kak Niko. Kak Niko masih bersama kami?
1: Ya Bang, masih.
0: Baik, Kak Niko, ini kita masuk ke tahap implementasi ini nih. Langkah pertama apa yang paling realistis bagi UMKM yang benar-benar baru mengenal dunia digital nih Kak?
1: Jadi menurut saya Bang ya, memang kita harus memulai dari hal yang sederhana dulu. Kemudian kita buat identitas usaha yang jelas. Gunakan media sosial secara konsisten. Juga tampilkan foto produk yang berkualitas, Bang. Serta kita terus membangun komunikasi baik dengan para pelanggan kita, Bang. Kira-kira begitu.
0: Oke, nah kalau dalam kita ulangi lagi tadi workshop yang Kak Niko sempat canangkan atau selenggarakan, ini keterampilan apa yang paling prioritas untuk dikuasai pelaku UMKM untuk saat ini?
1: Jadi saat ini ya kita fokusnya ke copywriting dan visualisasi Bang.
0: Oke.
1: Okay. Copywriting menulis teks persuasif, kemudian visualisasi itu untuk desain foto produknya Bang. Oh. Jadi kalau foto produknya menarik, teks persuasifnya juga menarik, puji Tuhan pasti mungkin beli sih belum tentu, tapi mereka berhenti scroll lah Bang. Okay. Baca kita punya produk Bang, lihat kita punya produk. Nah dengan mereka berhenti scroll, melihat kita punya produk, baca kita punya teks persuasif, itu juga sudah menjadi luar biasa. Artinya produk kita walaupun belum dibeli tapi sudah dikenal. Nah kalau kita mengupload foto produk asal-asalan, teks persuasif juga asal-asalan, ketika orang scroll media sosial kemungkinan mereka nggak baca, nggak lihat produk kita juga Bang gitu.
0: Oke, ini Kak Niko, ini satu pertanyaan mungkin yang sekarang masih menjadi rasa penasaran banyak pendengar kita. Ini sebenarnya apa bedanya copywriting, storytelling dengan tulisan-tulisan biasa ala quotes-quotes begitulah? Apakah memang harus gunakan kalimat-kalimat yang menarik konsumen atau bagaimana?
1: Dari dalam copywriting itu dia ada teknik AIDA ya Bang. Ada memang teknik AIDA itu menarik pelanggan, kemudian mencari perhatian pelanggan, kemudian bagaimana supaya kita menarik emosinya pelanggan itu untuk membeli produk kita. Nah itu ada namanya rumus AIDA di situ namanya Bang.
0: Oke.
1: Jadi kadang kita menyampaikan masalahnya, kemudian masalah itu solusinya ada di produk saya gitu loh Bang. Nah kemudian di kalimat terakhir itu mungkin kita mencari perhatian pelanggan kita, jadi seolah-olah bahwa mereka harus tergesa-gesa memberi barang kita tadi. Jadi bagaimana kita merangkai kalimat walaupun pelanggan tadi itu nggak punya uang tapi dia harus meminjam uang yang teman buat beli produk kita Bang. Itu ada tekniknya juga.
0: Ini saya lupa saya nonton film apa, tapi ada satu scene yang dia menawarkan pulpen, dia bilang ini namanya trik demand and supply. Ini apakah memang ada demand and supply juga di ekonomi digital nih Bang?
1: Ada Bang, ada.
0: Oke. Okay.
1: Nah karena itu pelaku UKM di sini minim literasi Bang, ya kesulitan toh untuk membuat narasi begitu. Ya sudah itu nanti ahlinya ke ChatGPT lah Bang gitu.
0: Oke. Okay. Nah ini Kak Niko, ini sebelum kita omong lebih jauh soal topik kita ini, saya penasaran sebenarnya ketika Kak Niko pertama kali memperkenalkan ChatGPT atau Gemini ke masyarakat, ini bagaimana responnya ini nih?
1: Ya mereka itu responnya apa sih, apalagi kepada ibu-ibu ya yang umurnya bukan gen milenial itu kan bingung mereka apa ini kan, Google aja mereka pusing Bang. Kita sebut ChatGPT sama Gemini, tapi kita dampingi perlahan-lahan, akhirnya kaget mereka, kok barang ini mudah sekali ya, bikin kita jadi kemudahan ya, kaget.
0: Oke.
1: Jadi ya ini lebih mudah daripada Google kan, ini kan kamu tinggal perintah aja, aja ikutin cara berpikir kita aja kan begitu.
0: Oke, ini Kak Niko, bagaimana cara memastikan pelatihan seperti yang Kak Niko lakukan ini tidak berhenti di teori, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan penjualan?
1: Jadi saya itu sepelatihan itu teori langsung praktek Bang.
0: Okay.
1: Jadi kan saya pakai Infocus. Nah, jadi masing-masing pelaku UKM itu dengan produknya berbeda-beda kan. Jadi mereka masing-masing pegang HP-nya. Saya ada helper juga kan nanti yang bantu mereka untuk bagaimana cara ngetik prompt-nya.
0: Okay.
1: Jadi saya minta semua pelaku UKM itu masing-masing masukkan informasi produknya di ChatGPT. Nah mereka masukkan informasi harga produk yang dibuat dari ini harganya, kontaknya, bla bla bla segala macam. Lalu saya bilang kalau kalian targetnya ke Gen Z, Coba pakai bahasa alay lah, bahasa-bahasa kekinian. Kalau produknya ke Gen Z misalnya. Jadi tinggal mereka nge-prom aja di ChatGPT. Buat copywriting ini targetnya ke Gen Z, gunakan bahasa Gen Z. Lah sudah keluarnya bahasa Gen Z. Nah,
0: iya.
1: Kemudian lalu target yang ke orang tua, ya udah kita buat bahasa yang lebih filosofis, Bang. Jadi nge-prom ada di ChatGPT. Nulis copywriting ini dengan data yang ada ini tapi lebih ke filosofi. Nah, itu kalau targetnya ke orang-orang tua begitu, Bang.
0: Kak Niko, apakah sudah ada contoh perubahan nyata mungkin dari pelaku UMKM setelah mendapatkan literasi digital yang selama ini Kak Niko sarankan atau selenggarakan di Flow Team sendiri?
1: Jadi untuk menurut saya yang keberhasilan saya satu itu ada kelompok tenun di Desa Horinara, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur itu. Awalnya itu saya masuk ke sana, itu mereka tidak dalam bentuk kelompok, Bang. Jadi mereka terpisah-pisah, akhirnya saya kumpulkan mereka, bentuk kelompok, saya berikan pelatihan. Nah, kalau soal mereka produknya kan tenun, Bang. Nah, tenun itu kan syarat filosofi ya, Bang, kalau kita mau ngomong tenun. Nah, mereka itu enggak mampu menuliskan ini pesan filosofi di terung apa di sarung itu, Bang. Jadi saya mengajarkan dengan ChatGPT tadi ataupun dengan Gemini. Nah, data-data tentang sarungnya orang Flores Timur, khususnya orang Adonara, itu kan sudah banyak yang melakukan penelitian nih, Bang. Datanya kan banyak di Google toh. Nah, kalau ketika kita masuk di Gemini meminta apa dia membuat copywriting yang filosofis, ya otomatis Gemini itu dia penelitian ngambil datanya dari internet yang memang sudah diupload gitu ya. Nah, ketika Gemini melakukan penelitian, akhirnya data yang tadi dikumpulkan sesuai dengan jenis sarung yang diinput di Gemini, Bang. Akhirnya mereka paham, ternyata ternyata sarung yang selama ini kita pakai, kita buat, ternyata betul ini filosofinya. Nah, setelah itu akhirnya mereka meningkatkan kepercayaan diri mereka, Bang. Nah, setelah kelompok itu percaya diri, akhirnya ada festival kemarin di Lembata, Bang, festival Lamaholo di Lembata. Mereka udah bisa jelas ini secara filosofi, akhirnya berangkatlah mereka ke Lembata. Mereka udah percaya diri, jadi ketika pelanggan datang kan pasti tanya, kalau ada pelanggan yang memahami budaya, pasti dia gak langsung beli sarung, pasti dia tanya ini benangnya apa, loh ini lambangnya, ini filosofinya apa. Mereka sudah bisa jelaskan dengan memanfaatkan teknologi AI tadi untuk mencari tahu informasi. Jadi kemarin saya tanya itu kelompok yang ikut festival itu puji Tuhan sarungnya terjual 30 lembar, Bang. Terus sekarang di sini ada festival Balenagi sementara berjalan. Mereka ikut lagi, Bang. Jadi kemarin aku lihat mereka, akhirnya mereka sudah bisa menjelaskan ke pelanggan. Kalau mereka kebingungan, mereka buka lagi Gemininya cari tahu gitu.
0: Berarti sekarang memang sudah ada hasilnya yang dirasakan oleh
1: pelaku. Sudah ada dampaknya.
0: Nah, Kak Niko, di tengah banyaknya platform digital saat ini bagaimana pelaku UMKM bisa memilih kanal yang tepat nih tanpa terjebak aksi ikut-ikutan? Karena kita sekarang tahu istilahnya FOMO lah, ini banyak orang terjebak FOMO nih.
1: Bang, waktu kami di Depok itu pelatihan itu di BSD di Depok tentang digital marketing juga, itu memang syarat UKM naik kelas digital marketing. Nah, trainer-trainer di sana menyarankan untuk kita optimasinya atau brandingnya lebih ke Instagram. Instagram, kenapa ke Instagram? Jadi begini, Bang. Kalau kita inginkan produk kita itu apa ya, dikenal orang kota, Bang ya. Kita mesti brandingnya di Instagram. Sebab orang yang di kota-kota besar kayak di Jakarta, Surabaya itu mereka lebih mainnya ke IG ya, Bang.
0: Ya, benar.
1: Orang-orang kota itu. Apalagi tampilan visualisasi itu kan lebih keren dilihat di Instagram
0: ketimbang
1: di
0: Facebook.
1: Jadi Facebook itu kebanyakan orang-orang di desa, orang-orang di pelosok yang pakai kan. Tapi kalau orang-orang kota itu lebih suka makanya Instagram. Jadi kalau kita kepengen produk kita lebih dikenal orang kota dan orang menengah ke atas, jadi kita mesti lebih kuatnya di Instagram ini brandingnya, termasuk branding produk maupun branding diri kita sendiri juga, Bang, gitu.
0: Kak Niko, ini kalau kita bicara ekonomi juga tidak terlepas dari soal kepercayaan. Nah, bagaimana UMKM lokal ini membangun trust di pasar digital yang sangat kompetitif? Karena tadi Kak Niko sempat singgung, kita disarankan untuk ke Instagram daripada Facebook. Sementara kita tahu sendiri kalau Facebook ini sudah berakar sangat kuat di masyarakat kita. Ini bagaimana caranya sehingga masyarakat bisa beralih ke Instagram?
1: Jadi begini, saya memberikan dua pilihan, Bang. pilihan yang pertama, saya bilang kalau kamu mau produkmu ini dikenal masyarakat Flores Timur, pakai Facebook juga, karena memang rata-rata orang kita di sini masih main Facebook kan?
0: Iya benar.
1: Nah kalau kalian kepingin produk juga, kalian juga dikenal orang Jakarta, lah lebih kuatnya branding di Instagram. Nah saya bilang begini, produk kita ini kita kepingin kan jualnya lebih mahal, jualnya lebih banyak kan?
0: Iya.
1: Nah kalau misalnya Anda fokusnya di Flores Timur, berarti apa ya, daya belinya tidak terlalu tinggi.
0: Iya.
1: Kalau Anda fokusnya ke Instagram, kalau orang luar yang beli, misalnya produk turunan dari tenun lah, kayak kita bikin gelang atau bikin tas, nah itu coba jualannya di Instagram sehingga permintaannya lebih bagus atau harganya bisa lebih bagus. Jadi orang-orang kota itu kan suka barang-barang yang unik kan, Bang. Okay. Kalau produk turunan tenun kita yang di Flores Timur pakai kan biasa aja kan. Tapi kalau orang kota yang pakai itu mereka rasanya luar biasa. Jadi saya bilang, ya udah kamu brandingnya di Instagram aja kalau produk turunannya.
0: Iya benar sekali nih. Ini Kak Niko, menurut Kak Niko apa kesalahan paling umum yang justru menghambat UMKM berkembang di dunia digital?
1: Kalau untuk ini ya, penghambat ya Bang.
0: Iya.
1: Kesalahan paling umum ya.
0: Iya.
1: Itu mereka kurang konsisten, karena kalau kita bicara soal sosial media, kita juga bicara algoritma Bang ya.
0: Iya benar.
1: Jadi kalau semakin sering kita mengupload produk kita di sosial media, artinya algoritma itu dia akan membaca, oh akun ini apa, dia suka posting ini. Jadi ketika orang-orang kayak apa, akun pengguna-pengguna yang sering mencari produk-produk tenun, produk kita akan muncul di beranda dia.
0: Iya.
1: Jadi kita ini terus upload terus. Nah, kesalahan para pelaku UKM di sini kadang satu minggu dia ngupload sekali, kadang dua minggu dia ngupload sekali.
0: Benar.
1: Artinya kapan sih algoritma itu membaca akun Anda sebagai penjual ini produk tenun gitu?
0: Iya benar.
1: Kemudian optimasi Bang.
0: Iya.
1: Mereka kadang uploadnya di sosial media, tapi mereka lupa optimasi Bang.
0: Mm-hmm.
1: Optimasi itu artinya bagaimana kita menulis tagar yang relevan, tagar yang sesuai dengan copywritingnya. Jangan copywritingnya lain, tagarnya lain. Jadi tagar itu penting juga untuk optimasi. Kemudian kita juga sering-sering membagikan ke grup-grup atau bagikan ke WhatsApp. Itu namanya optimasi. Jadi sebelum akun kita dikenal banyak orang, akun bisnis itu belum dikenal banyak orang, kita harus terus melakukan optimasi. Nah, kalau optimasi itu sudah jadi, sudah misalnya pengikut kita sudah banyak atau view kita sudah banyak, sudah artinya algoritma sudah baca akun kita Bang gitu.
0: Oke. Nah, ini apakah transformasi digital berpotensi menciptakan kesenjangan baru antara UMKM yang adaptif dan yang tertinggal Bang menurut Abang sendiri?
1: Potensi itu memang ada Bang ya. Tapi latihan itu dan penambang itu harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Agar tidak ada UMKM yang tertinggal. Memang transformasi digital itu harus bersifat inklusif Bang begitu. Jadi prinsipnya begini Bang. Dunia itu tidak pernah peradaban di dunia itu tidak pernah menolak yang namanya perubahan kemudahan Bang.
0: Benar.
1: Jadi kita yang dulu manual ngedit fotonya manual, nulis promnya manual, ketika adanya AI, kita tidak belajar AI, orang yang belajar AI akan lebih gencar dia promosi produknya, karena satu hari itu dia bisa membuat ratusan visual dengan AI. Nah kalau kita yang manual, paling satu hari kita mungkin buatnya hanya 2 atau 3 produk Bang gitu.
0: Ya benar sekali nih. Karena memang AI ini ada juga karena bisa menghemat waktu nih.
1: Iya, menurut penelitian itu 90% Bang.
0: Iya, oke. Nah kalau kita bicara peran generasi muda sendiri nih Kak Niko, bagaimana peran generasi muda di Flow Team dalam mendorong percepatan ekonomi digital?
1: Ya kalau kita bicara peran generasi muda, memang mereka harus menjadi motor penggerak, apalagi Gen Z ya Bang. Kalau Gen Z ini kan mereka itu kalau kita mau ngomong kasar, mereka itu dibesarkan oleh algoritma. Jadi mereka dari kecil itu udah megang HP Bang.
0: Benar sekali.
1: Beda dengan generasi milenial kan, kita kan start dengan HP HP jadul itu Bang.
0: Yeah.
1: Tapi kalau generasi Z itu, mereka udah start dengan Android. Jadi kalau secara logika itu peran Gen Z itu memang lebih penting karena mereka semua serba bisa Gen Z. Benar. Tapi tergantung mereka memanfaatkan ini barang dengan positif apa dengan negatif, itu tergantung juga dari masing-masing apa pengguna ya Bang. Jadi dari Pandu Digital Literasi itu juga dia ada silabus untuk silabus dasarnya Bang. Itu namanya etika digital.
0: Iya.
1: Nah, dari etika digital ini yang nanti kita akan transformasi ke anak-anak Gen Alpha juga Gen Z, hingga mereka memanfaatkan kecanggihan teknologi digital itu untuk kepentingannya yang positif, misalnya misalnya UKM gitu Bang.
0: Oke. Nah, ini jika kita bicara jangka menengah, apa target realistis yang ingin dicapai dari gerakan UMKM Go Digital di Flores Timur sendiri dari sudut pandang Kak Niko?
1: Saya berharap semakin banyak UMKM Flores Timur memiliki identitas merek yang kuat, artinya branding yang kuat ya Bang. Yeah. Aktif memasarkan produk secara digital, mampu menjangkau pasar nasional, bahkan mulai memasuki pasar ekspor melalui platform digital Bang. Begitu. Jadi itu tujuannya saya di sini Bang.
0: Oke. Nah, ini kira-kira apa yang harus dijaga agar digitalisasi ini tidak justru menghilangkan nilai-nilai lokal yang sebenarnya sudah bisa dikatakan sebagai kekuatan utama produk?
1: Ya, jadi memang identitas lokal itu kan mesti dijaga Bang. Itu kan bagian dari keunikan kita Bang.
0: Benar.
1: Nah, ada persepsi yang agak lain di kalangan masyarakat yang belum memahami teknologi AI artificial intelligence itu begini Bang. Mereka berpikir bahwa AI itu akan merubah produk, apa model produk daripada apa aslinya itu Bang. Yeah. Tapi pada kenyataannya kan tidak. Nah, di dalam Gemini itu ada teknologi visualisasi itu namanya nano banana Bang. Mungkin Abang juga udah tahu. Nah, di dalam teknologi nano banana tadi itu dia ada mesin itu untuk menjaga keaslian produk ya. Jadi tergantung dari kembali lagi ke prompt yang kita input. Jadi selama ini mereka gengsi atau apatis dengan nano banana untuk visualisasi produk mereka itu kan mereka berpikiran bahwa ketika mereka input produk ke nano banana, produknya itu bentuk produk, warna produknya itu diubah AI, padahal tidak Bang. Produk kita itu tetap asli Bang. Yang kita ubah itu hanya latar belakang dengan pencahayaan agar kelihatannya lebih menarik. Nah, itu saya sudah jelaskan ke mereka dan kita sudah praktekan ke kelompok-kelompok dampingan saya dan akhirnya mereka paham gitu.
0: Oke. Nah, Kak Niko, ini mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog kita, apa pesan Kak Niko untuk pelaku UMKM yang kira-kira masih ragu untuk memulai transformasi digital? Silakan.
1: Saya disclaimer dulu ya, ya. Bapak. Untuk bicara teknologi digital untuk produk UKM ya, kami dari Pandu Digital Literasi itu memang apapun silabusnya, pada akhirnya itu selalu optimasinya dengan AI Bang. Selalu optimasinya dengan AI. Maka dari itu Bapak, saya ingin mengajak seluruh pelaku UMKM untuk tidak takut memulai. Nah, transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang keberanian belajar dan beradaptasi Bang. Jadi kita mulailah dari langkah kecil, tetap konsisten, kemudian memanfaatkan teknologi seperti AI sebagai alat bantu dan terus berinovasi Bang. Jadi saya ini yakin Bang bahwa produk-produk misalnya produk-produk Flores Timur itu juga mampu bersaing di tingkat nasional bahkan global apabila para pelaku UKM di sini mau belajar terus dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, berkolaborasi dan juga memanfaatkan peluang ekonomi digital dengan bijaksana Bang gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Niko sudah meluangkan waktunya untuk memberi edukasi bersama RRI sore hari ini. Sukses terus untuk gerakan literasinya dan semoga apa yang diusahakan Kak Niko menjalar ke seluruh flow team dan kapan-kapan bisalah untuk semua daerah yang ada di NTT nih.
1: Sama cerita sedikit Bapak, kemarin kita tes menjadi pandu digital literasi itu di NTT lulus cuma kita ada orang Pak, kita ada dua orang aja yang lulus. Jadi satunya dari orang Maumere, Bobby Sanjaya, dan satunya saya di Flores Timur. Karena memang agak sulit juga masuk ke situ, tes ke situ.
0: Oke.
1: Jadi ya, jadi memang wilayah kerja kita itu seluruh NTT Bang.
0: Nah, capek juga nih.
1: Berikut ini ada program dari ini Komdigi, Kementerian Komunikasi Digital bekerja sama dengan kementerian itu, koperasi Bang. Nah, mereka sementara godok anggaran. Nanti mungkin bulan depan itu kami turun ke desa-desa mengumpulkan 40 pengelola koperasi Desa Merah Putih untuk kami dampingi memanfaatkan AI untuk kepentingan menggali potensi wilayahnya. Kemudian dibuat dalam bentuk infografis menggunakan Gemini untuk diupload di media sosial gitu.
0: Oke, baik. Kak Niko sekali lagi. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Niko sudah berbagi banyak hal terkait dengan ekonomi digital bersama RRI sore hari ini. Terima kasih Kak Niko.
1: Ya, Pak Bang, terima kasih kembali. Baik,
0: selamat sore Kak Niko, Tuhan berkati.
1: Iya, selamat sore ya, Bang, ya.
0: Dan pendengar, dari perbincangan kita hari ini, kita belajar satu hal penting, bahwa digitalisasi bukan sekedar soal teknologi, tetapi tentang kesiapan untuk berubah, belajar, dan beradaptasi. UMKM bukan hanya tulang punggung ekonomi daerah, tetapi juga wajah dari identitas dan daya saing kita di tingkat yang lebih luas. Dan ketika pelaku usaha mampu memanfaatkan ruang digital dengan tepat, maka batas geografis bukan lagi menjadi penghalang. Namun, perjalanan ini tidak tentu bisa dilakukan sendirian, namun ya dibutuhkan kolaborasi, konsistensi, dan juga keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Semoga apa yang kita bahas hari ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga menjadi langkah awal bagi banyak pelaku UMKM untuk bergerak lebih maju. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google yang menjadi Google. Hingga saat

Mereka bangun saat fajar, bekerja dengan harapan, membuat roti, menjahit baju, mengolah hasil bumi. Bukan sekedar mencari nafkah, tapi menjaga warisan, budaya, dan cita rasa negeri. UMKM bukan usaha kecil, mereka adalah impian besar yang tumbuh dari desa ke kota. Saat kita membeli produk mereka, kita ikut menjaga asa. Ayo, beli produk lokal. Dukung UMKM, karena mereka berdiri untuk kita semua.

0: RRI dengan esensi buku. Buku Mengapa Kita Tidur karya Matthew Walker, seorang profesor neuroscience di Universitas California, Berkeley. Buku ini membawa pembaca dalam perjalanan mendalam ke dunia tidur dengan pengetahuan yang luas dan aliran narasi yang memikat, mengungkap misteri tidur dan menyoroti pentingnya tidur bagi kesehatan fisik dan mental. Walker membuka
1: pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita berjaringan Korwil Los 6 RRI Kupang, RRI ND, RRI Atambua.
0: Dia juga menyoroti.
2: Terima

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
0: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Timor Leste, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 31 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menteri Koordinator Bidang Pangan dorong hilirisasi garam dan penguatan ekonomi NTT melalui program casing di Rote. Badan Kehormatan Dewan memberi sanksi pemberhentian sementara untuk 3 orang anggota DPRD TTU sambil menanti proses hukum yang sedang berjalan di Polda NTT. Warta NTT selengkapnya bersama saya, Epi Mau. Menteri Koordinator Bidang Pangan dorong hilirisasi garam dan penguatan ekonomi NTT melalui program casing di Rotendao. Rudy Hartono menyampaikan laporannya.

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah ingin memastikan garam yang diproduksi di Rotendau Nusa Tenggara Timur tidak hanya menjadi bahan mentah tapi diolah sehingga memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat setempat. Ia menilai produksi garam yang dikelola di daerah ini akan menciptakan lapangan kerja sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan garam dari luar. Sektor garam, pemerintah juga menaruh perhatian pada kesejahteraan nelayan. Zulkifli Hasan menyebutkan

0: sehingga nelayan memiliki posisi tawar yang lebih baik dan tidak lagi menjual hasil tangkapan dengan harga rendah. Hasan berharap pengembangan hilirisasi garam dan penguatan sektor perikanan mampu meningkatkan perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, serta menjadikan masyarakat Nusa Tenggara Timur, terkhusus di Kabupaten Rotendau, sebagai penerima manfaat utama dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki di daerah. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Kehormatan Dewan memberi sanksi pemberhentian sementara kepada 3 orang anggota DPRD TTU sambil menanti proses hukum yang sedang berjalan di Polda NTT. Kami hadirkan laporan Stef Kosat untuk Anda.
2: Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara memutuskan dan menetapkan ketiga anggota DPRD itu terbukti bersalah telah melanggar kode etik dan sumpah janji sebagai wakil rakyat. Ketiga anggota DPRD itu yang diputuskan bersalah melanggar kode etik yakni Trensius Lasakar dari Partai Golkar, Robertus Tubani PKB, Veronica Lake dari PDIP. Hasil keputusan tersebut dibacakan oleh anggota Badan Kehormatan DPRD itu, Hubertus Kunbana, dalam forum rapat paripurna khusus yang digelar di gedung DPRD TTU. Hubertus Kunbana pada kesempatan itu menyampaikan bahwa semua pihak telah mendengar hasil keputusan tiga anggota Badan Kehormatan yang sudah dibacakan tadi. Hasilnya, ketiga anggota DPRD itu terbukti bersalah. Tetapi, dalam keputusan tersebut, dua anggota Badan Kehormatan DPRD TTU menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, sedangkan satu anggota DPRD, yakni Hubertus Kunbana, memutuskan pemberhentian tetap.

0: PKB Norbertus Tubani dan Terensius Lasakar dari Partai Golkar setelah mendengar temuan hasil sidang etik Badan Kehormatan Dewan, kedua politisi itu memprotes pimpinan DPRD itu yakni Christophorus Evi, Polsen Ebesi, dan Agustinus Siki. Menurut Terensius Lasakar dan Norbertus Tubani, bahwa mereka bertiga tidak pantas diberhentikan sementara dari DPRD itu karena masih berstatus sebagai saksi di Polda NTT dan bukan tersangka. Karena itu, keduanya meminta pimpinan DPRD itu supaya menghadirkan Ketua Badan Kehormatan Dewan dan anggota supaya mereka bertanya dasar apa yang membuat mereka diberhentikan sementara dari DPRD TTU. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tambua, Kupang, dan ND dalam rangkaian Warta NTT Sore. Kita juga menyarankan Anda dapat mengakses layanan informasi-informasi kami melalui RRI Digital, atau Anda juga dapat mengakses dan membaca berita-berita kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI menggelar program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Laporan selengkapnya, Andri Iskandar.
2: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Amir Arief, mengatakan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi harus diawali dengan pendidikan dan penguatan sistem pencegahan. Melalui program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi, KPK menggelar edukasi bagi aparatur sipil negara, pelajar, hingga masyarakat umum serta melakukan pendampingan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ia menegaskan bahwa pendidikan dan pencegahan menjadi langkah utama untuk membangun budaya anti korupsi yang berkelanjutan.
3: Ini adalah kegiatan dalam rangka pendidikan anti korupsi.
4: Bapak Ibu sekalian,
3: maka yang akan hadir dari KPK selama beberapa hari ke depan adalah kami dari Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, bersama nanti siang akan bergabung juga dari rombongan Deputi Bidang Pencegahan Korupsi. Dalam rangka pencegahan korupsi dan pendidikan korupsi itulah kami hadir dalam rangka Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi.
2: Sementara itu, Bupati Timor Tengah Selatan, Edward Markus Leo, menyambut baik kehadiran KPK dan mengajak seluruh jajaran pemerintahan serta masyarakat memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat komitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Ia menegaskan, pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari kejujuran dalam kehidupan sehari-hari.
5: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, negara, pembangunan, serta merugikan secara masyarakat. Oleh karena itu, penanganan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penindakan, melainkan harus dibandingi dengan pencegahan yang masif dan edukasi yang berkelanjutan.
2: Program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Kabupaten Timor Tengah Selatan akan berlangsung hingga 31 Juli 2026 dengan rangkaian edukasi bagi ASN, pelajar, perangkat desa, serta masyarakat sebagai upaya membangun budaya anti korupsi sejak dini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Lonjakan pasien sempat membuat pelayanan RSUD ND mengalami tekanan dan mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Laporan kami hadirkan Ricardus.
6: Pemerintah
4: Kabupaten Ende menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi lonjakan pasien di RSUD Ende. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, pemerintah menyiagakan tenda darurat dan tempat tidur lipat di halaman instalasi gawat darurat atau IGD untuk mendukung pelayanan medis apabila kapasitas rumah sakit kembali meningkat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Marcelus Eklesianus Mita, mengatakan penyediaan tenda darurat merupakan tindak lanjut arahan Bupati Ende setelah pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak RSUD Ende. Langkah tersebut diambil menyusul kondisi pelayanan yang beberapa waktu lalu sempat mengalami kelebihan kapasitas.
6: Memang beberapa waktu yang lalu kita semua ketahui bahwa ada over kapasitas pelayanan di rumah sakit kita, lalu Bupati memerintahkan kami untuk berkoordinasi dengan Ibu Direktur Rumah Sakit. Setelah kami diskusi dengan beliau, kemudian diputuskan untuk kami backup dengan penguatan tenda maupun felbed atau tempat tidur untuk mengantisipasi pelayanan medis darurat apabila terjadi lagi lonjakan pelayanan di IGD.
4: Marcelus menambahkan, hingga kini tenda darurat masih tetap disiagakan. BPBD masih menunggu perkembangan kondisi di RSUD Ende sebelum memutuskan apakah fasilitas tersebut tetap dipertahankan atau dibongkar. Sementara itu, Direktur RSUD Ende, Dr. Esther Puspajelita, memastikan pelayanan kesehatan di rumah sakit masih berjalan dengan baik. Menurutnya, jumlah pasien yang dirawat saat ini masih berada dalam batas kemampuan rumah sakit untuk memberikan pelayanan secara optimal. Namun Dr. Esther mengakui lonjakan pasien memang sempat terjadi. Selain karena RSUD Ende menjadi rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Ende, rumah sakit juga menerima pasien rujukan dari klinik swasta, seluruh puskesmas di Kabupaten Ende, hingga rumah sakit dari kabupaten tetangga seperti Nagekeo.
7: RSUD Ende adalah satu-satunya fasilitas kesehatan rujukan di Ende untuk menerima rujukan dari puskesmas di wilayah Ende, klinik swasta hingga rumah sakit dari kabupaten tetangga seperti Nagekeo.
4: Dr. Esther juga menjelaskan kepadatan pasien dipengaruhi masih banyaknya masyarakat yang langsung datang ke rumah sakit untuk keluhan yang sebenarnya dapat ditangani di layanan kesehatan primer. Di sisi lain, belum tersedianya layanan unit gawat darurat selama 24 jam di sejumlah puskesmas perkotaan turut mendorong masyarakat memilih langsung ke RSUD Ende. Pemerintah Kabupaten Ende berharap kesiapsiagaan BPBD dan optimalisasi sistem rujukan dapat menjaga pelayanan kesehatan tetap berjalan baik. Masyarakat pun diimbau memanfaatkan layanan puskesmas atau praktik dokter sesuai kondisi medis, sehingga rumah sakit dapat lebih fokus menangani pasien yang membutuhkan layanan rujukan dan kegawat daruratan. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
1: Bupati Timor Tengah Selatan Edward Markus Liu menegaskan kegiatan jelajah negeri bangun anti korupsi di Kota Soe tahun 2026 merupakan kesempatan istimewa dan menjadi dorongan serta penyemangat untuk memperkuat komitmen bersama semua elemen masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi di Kabupaten TTS. Kami hadirkan selengkapnya laporan Alotani untuk Anda.
8: Kegiatan ini di Kota Soe menjadi momen istimewa, dorongan semangat bagi kita semua untuk terus memperkuat komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
9: Bupati Timor Tengah Selatan Edward Markus Liu menegaskan pernyataan tersebut saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI di Aula Kantor Bupati TTS Rabu 29 Juli 2026. Menurut Bupati Edward Liu, korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan menghambat pembangunan serta merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bupati TTS berharap penanganan korupsi tidak hanya mengandalkan tindakan, tetapi harus dibentengi dengan pencegahan yang masif dan edukasi yang berkelanjutan.
8: Melalui kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi ini intensitas kehadiran secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan ini membawa pesan penting bahwa anti korupsi bukan hanya tugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau instansi penegak hukum semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
9: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI, Amir Arief menyampaikan, Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi sudah terlaksana di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari ujung Aceh sampai Pulau Madura, dan saat ini menyasar 4 daerah di Provinsi NTT, yakni Kabupaten TTU, TTS, Sumatera Timur, dan Sumba Barat Daya. Ia menegaskan bahwa pendidikan pencegahan anti korupsi penting dilakukan KPK RI kepada masyarakat karena menghapus pelanggaran tidak hanya dengan hukuman.
10: Menghapus pelanggaran itu tidak bisa dengan penghukuman. Melapus kejahatan apapun, kejahatan tindak pidana korupsi tidak bisa dengan dilakukan hanya dengan penghukuman, penangkapan, OTT, diperiksa, diaudit, apapun itu tidak bisa. Karena itu sejatinya adalah pendekatan paling terakhir. Sehingga kalau disebut ditangkap, dihukum, diperiksa, itu adalah pendekatan paling terakhir. Pendekatan yang harus didahulukan, dipromosikan adalah pencegahan dan yang paling penting pendidikan.
9: Pantauan langsung RRI, masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selain kegiatan dimaksud, KPK juga melakukan roadshow berupa pendidikan anti korupsi kepada siswa-siswi didik dari jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, serta masyarakat umum. Sejumlah kegiatan Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di Kabupaten TTS meliputi mengedukasi siswa siswi SD, SMP, SMA, masyarakat umum, sosialisasi kepada ASN, ekspo pelayanan publik, dan pertunjukan edukasi anti korupsi dengan pendekatan seni budaya, serta senam sehat bersama dirangkai dengan sosialisasi kepada masyarakat umum. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Belu akan melakukan patroli di malam hari untuk menertibkan para pelaku balap liar di wilayah Kabupaten Belu. Kami hadirkan selengkapnya laporan Egy Arojo.
11: Terkait maraknya kegiatan balapan liar di malam hari yang sangat meresahkan dan mengganggu pengguna jalan dan masyarakat akibat penggunaan knalpot racing, Kasat Lantas Polres Belu Aibtu Muhammad Putra Rahmadoni STRK SIK mengatakan pihaknya telah menyusun rencana operasi lalu lintas di malam hari. Lebih lanjut Putra Rahmadoni menjelaskan bahwa titik yang menjadi lokus dari operasi lalu lintas di malam hari tersebut tidak terlepas dari lokasi ruas jalan yang biasa digunakan sejumlah oknum yang melakukan kegiatan balap liar di malam hari. Untuk mengoptimalkan operasi tersebut, Putra Rahmadoni dalam wawancara tersebut juga meminta agar seluruh masyarakat bisa proaktif melaporkan ke pihak kepolisian jika memang terganggu dengan adanya kegiatan balap liar di malam hari.
12: Mungkin ke depan kita juga akan melakukan penertiban di malam hari, seperti yang masyarakat ketahui masih adanya balapan liar di Atambua ini, dan itu cukup meresahkan bagi masyarakat di Atambua. Mungkin itu kegiatan dari kami.
13: Ini kan terlihat yang
11: Putra Rahmadoni berharap para pelaku balap liar tidak kembali melakukan kegiatan balap liar di malam hari, sebab jika berhasil diringkus maka tentu sanksi tegas akan diberlakukan sesuai aturan lalu lintas.
1: Pendengar, sebelum akhiri Warta NTT Sore edisi hari ini, saya kembali sampaikan pokok-pokok berita. Menteri Koordinator Pangan dorong hilirisasi garam dan penguatan ekonomi NTT melalui program KSAIN di Rotendao. Dan Badan Kehormatan Dewan memberi sanksi pemberhentian sementara untuk 3 orang anggota DPRD TTU sambil menanti proses hukum yang sementara berjalan di Polda NTT.

Demikian Warta NTT Sore dari Beranda Depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Saya Epi Mau bersama Agus mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore, selamat beraktivitas.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMS Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Dari ND kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih mendengarkan Florata sore ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Valen Kranus, Talo Bule dan Hot Marindo. Sembari menemani aktivitas sore Anda, pendengar kami hadirkan informasi terkait dengan penanganan kanker di Nusa Tenggara Timur yang membutuhkan lebih banyak relawan yang bergerak dekat dengan masyarakat, terutama di tengah kondisi geografis wilayah yang terdiri atas banyak pulau. Yayasan Kanker Indonesia NTT atau YKKI NTT mendorong terbentuknya tim pendamping di setiap kabupaten untuk membantu edukasi, rujukan hingga administrasi pasien. Kepala Cabang YKKI NTT Iswandi saat diwawancarai Pro 1 RRI ND pada Kamis 23 Juli 2026 mengatakan pendampingan pasien kanker tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga saja. Menurutnya, pemerintah, fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga sosial perlu bekerja bersama agar pasien memperoleh dukungan secara berkelanjutan. Iswandi menjelaskan YKKI NTT berperan melengkapi layanan kesehatan melalui edukasi, penyuluhan, deteksi dini, pendampingan pasien, serta dukungan sosial. Sementara pelayanan medis, diagnosis, dan terapi tetap menjadi kewenangan tenaga kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, kebutuhan relawan semakin penting karena sebagian pasien harus melakukan perjalanan jauh untuk memperoleh layanan kanker. Relawan di daerah dapat menjadi penghubung yang membantu pasien memahami informasi kesehatan, proses rujukan, dan kebutuhan administrasi sehingga perjalanan pengobatan tidak semakin berat. YKKI NTT juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin terlibat sebagai relawan. Iswandi mengatakan masyarakat dapat memperoleh informasi dan melakukan pendaftaran melalui situs resmi YKKI untuk menjadi bagian dari gerakan pendampingan pasien kanker. Selain memperluas jaringan relawan, YKKI NTT tetap menjalankan rumah bahagia pasien sebagai bentuk dukungan langsung kepada pasien yang menjalani pengobatan di daerah layanan. Di tempat tersebut nanti pendengar, pasien tidak hanya mendapatkan tempat tinggal sementara, tetapi juga bantuan mengingat jadwal terapi, koordinasi dengan rumah sakit, serta dukungan psikologis, sosial, dan spiritual. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

tidur setelah makan membuat gemuk? Tidak seperti mitos yang selama ini beredar, tidur setelah makan belum tentu membuat gemuk. Tidur setelah makan bisa membuat gemuk apabila Anda kerap mengkonsumsi asupan tinggi kalori, tapi sering duduk dan rebahan, serta tidak pernah olahraga. Sebaliknya, jika Anda termasuk orang yang olahraga minimal seminggu dua kali, kerap jalan kaki, dan disiplin menerapkan pola makan sehat, maka tidur setelah makan tidak membuat gemuk. Dilansir dari Scientific American, penyebab gemuk atau berat badan di atas normal utamanya dipengaruhi faktor gaya hidup tidak sehat. Di luar itu, ada faktor genetika dan kondisi kesehatan mendasar yang mempengaruhinya.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman. Pemerintah, kata dia, terus memperkuat produksi pangan dari sektor pertanian, peternakan hingga perikanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor. Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto pada Kamis 30 Juli 2026. Menurut Zulkifli, stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Selain itu, ketersediaan komoditas lain seperti telur, daging ayam, dan ikan juga berada dalam kondisi yang mencukupi. Dirinya juga mengatakan pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, mulai dari pembangunan koperasi desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya. Adapun di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah juga memperluas pembangunan tambak, menambah armada kapal nelayan, serta membantu membangun berbagai fasilitas pendukung agar hasil tangkapan dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi masyarakat pesisir. Menurutnya, penguatan sektor pangan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga membuka peluang Indonesia menjadi negara pengekspor berbagai komoditas pangan, termasuk hasil perikanan. Selain itu, ia menegaskan pembangunan desa menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, dan karena itu, pemerintah terus mendorong pengembangan desa sesuai potensi masing-masing, baik di sektor pertanian, peternakan, perikanan, maupun pariwisata. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Atas nama pimpinan juga Angkasawan Angkasawati RRI ND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Kiranya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Pernahkah Anda membayangkan salat di atas laut yang biru? Di kota Jeddah, Arab Saudi, berdiri Al-Rahma Mosque yang lebih dikenal sebagai Masjid Terapung. Disebut demikian karena saat air laut pasang, masjid ini tampak seolah-olah mengapung di atas permukaan laut merah. Dibangun pada tahun 1985, masjid ini memadukan arsitektur klasik Islam dengan sentuhan modern. Saat matahari terbenam, cahaya jingga yang memantul di permukaan laut menghadirkan suasana ibadah yang begitu menenangkan. Masjid ini menjadi bukti bahwa spiritualitas dan juga keindahan alam bisa berpadu dalam harmoni yang luar biasa.

1 RRI ND dengan bangunan Islam bersejarah. Dome of the Rock. Di jantung kota tua Yerusalem, sebuah kubah emas berkilau memayungi sejarah panjang umat manusia. Inilah Dome of the Rock atau kubah Asakra. Bukan sekedar bangunan, ia adalah salah satu mahakarya tertua yang memadukan spiritualitas Islam dengan keindahan arsitektur. Dibangun pada abad ke-7 oleh Khalifah Abdul Malik, struktur oktagonalnya melindungi batu suci yang menjadi saksi bisu perjalanan batiniah. Mozaik geometrik yang rumit dan kaligrafi ayat-ayat suci pada dindingnya seolah bercerita bahwa seni adalah cara manusia memuliakan sang pencipta. Di sini, sejarah, seni, dan doa melebur dalam satu titik harmoni. Dome of the Rock, sebuah simbol keagungan yang melintasi zaman, mengingatkan kita akan warisan peradaban yang tak lekang oleh waktu.

di Florata sore ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Valen Kranus kalau boleh. Dan informasi berikutnya terkait dengan jumlah penduduk Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur yang mencapai 288.700 jiwa pada semester 1 tahun 2026. Angka tersebut meningkat lebih dari 1.000 jiwa dibandingkan jumlah penduduk pada semester 2 tahun 2025 berdasarkan data administrasi kependudukan. Data tersebut merupakan hasil pemantauan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri hingga akhir Juni 2026. Data resmi semester 1 tahun 2026 akan dirilis setelah rapat koordinasi nasional Kementerian Dalam Negeri pada 3 hingga 5 Agustus 2026. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ND, Yosef Apolonaris Dosiwoda, melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Honorius Binabode, mengatakan angka 288.700 jiwa tersebut masih merupakan hasil pemantauan pada sistem administrasi kependudukan. Ia menyampaikan informasi itu di ruang kerjanya pada Kamis 30 Juli 2026. Ia juga menjelaskan jumlah penduduk tersebut tersebar di 21 kecamatan, 255 desa, dan 23 kelurahan di Kabupaten ND. Sebaran penduduk itu mencakup wilayah pesisir hingga kawasan perbukitan dengan karakteristik geografis yang beragam. Menurut Honorius, perhitungan penduduk dilakukan secara nasional oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri berdasarkan pembaruan administrasi kependudukan dari pemerintah daerah. Data yang diperbarui secara berkala tersebut kemudian diolah untuk menjadi data kependudukan nasional. Ia menambahkan pembaruan data kependudukan penting untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik sesuai kondisi administrasi terkini. Karena itu, warga yang mengalami perubahan data kependudukan diimbau segera melakukan pembaruan dokumen kepada Disdukcapil. Disdukcapil Kabupaten ND juga mengingatkan warga yang telah memenuhi persyaratan untuk segera mengurus KTP elektronik dan dokumen kependudukan lainnya. Kelengkapan serta ketepatan data kependudukan diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan dan memastikan pelayanan publik di Kabupaten ND ini semakin tepat sasaran. Honorius berharap kesadaran masyarakat dalam memperbarui data kependudukan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten ND. Ia mengatakan data yang akurat dan mutakhir diharapkan menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan, perencanaan pembangunan, serta memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan informasi ini bisa Anda

0: Aku golongan darah AB.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh

0: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat serat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

kamu, naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh BM Dia, seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional

bangsa kita punya ribuan cara untuk menyebut satu kata yang sama, kebersamaan. Salah satunya lahir dari ketulusan di ND, bumi rahim Pancasila, yaitu Wurumana. Mungkin di belahan bumi Nusantara lainnya, kita mengenalnya dengan nama yang berbeda. Di Tanah Jawa, ada tradisi sumbangan atau sambatan. Di Minahasa, mereka menyebutnya Mapalus, dan saudara kita di Maluku merawatnya melalui Pela Gandong. Nama boleh berbeda, namun detak jantungnya tetap sama, yakni gotong royong. Wurumana adalah sebuah janji persaudaraan yang tidak tertulis. Saat tetangga kita merayakan suka dalam hajatan atau tertunduk lesu karena duka yang mendalam, tangan-tangan warga akan terulur membawa buru. Ini bukan sekedar transaksi materi, melainkan cara kita menjaga martabat sesama agar tetap tegak berdiri. Di dalam Wurumana, tidak ada yang merasa terlalu kecil untuk memberi dan tidak ada yang dibiarkan berjuang sendirian. Ia adalah jaring pengaman sosial paling purba yang mengajarkan bahwa berat sama dipikul dan ringan sama dikinjing. Sebuah investasi kasih sayang yang diwariskan dari leluhur untuk masa depan kita semua. Sebab pada akhirnya, Indonesia bukan sekedar nama di peta. Ia adalah anyaman kerelaan yang saling menguatkan. Mari terus merawat kearifan ini agar keindonesiaan kita

dihadiri pemerintah daerah, perusahaan peserta, lembaga pendidikan serta para pencari kerja dari berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Pembukaan Job Fair menandai dimulainya rangkaian kegiatan yang mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha dan dunia industri. Pemerintah Provinsi NTT berharap kegiatan ini mampu memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja yang aman dan sesuai dengan kompetensi. Dalam sambutannya, Melki Lakalena menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Flores Timur yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Job Fair Provinsi NTT tahun 2026. Ia menilai dukungan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam menyukseskan agenda ketenaga kerjaan tingkat provinsi tersebut. Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, perusahaan peserta, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan. Menurutnya, kolaborasi berbagai pemangku kepentingan menjadi modal utama untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Melki berharap Job Fair memberikan manfaat nyata bagi para pencari kerja melalui terbukanya akses terhadap berbagai lowongan pekerjaan. Ia juga mendorong perusahaan peserta untuk memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai sarana memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Dan informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

hewan peliharaan kesayangan banyak orang di Indonesia. Di balik tingkahnya yang mengemaskan, binatang berkaki empat ini punya banyak hal yang menarik. Salah satunya adalah hewan berbulu ini begitu menyukai kota kardus. Alasannya, kotak menyediakan lingkungan yang aman dan tertutup sebagai sarangnya. Di samping itu, kotak kardus juga memberikan rasa hangat karena bisa menahan panas tubuh kucing. Masih belum cukup, sebuah penelitian dari Universitas Antrecht di Belanda menemukan bahwasannya kotak kardus bisa menghilangkan stres pada kucing. Hal ini diketahui

yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat identitas budaya Flores Timur. Pernyataan itu disampaikan saat membuka job fair dan festival Balenagi 2026 di Taman Kota Felix Fernandez Larantuka pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan tersebut mempertemukan promosi ketenaga kerjaan dengan perayaan budaya dalam satu rangkaian acara. Doni Dihen mengatakan job fair menjadi wujud kehadiran pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap dunia kerja. Melalui kegiatan itu, pencari kerja dapat bertemu langsung dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, di sisi lain pendengar, Festival Balenagi menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan budaya Flores Timur kepada masyarakat luas. Beragam potensi seperti sejarah, seni, kuliner, kerajinan, dan ekonomi kreatif ditampilkan sebagai identitas daerah. Menurut Doni Dihen, festival tidak hanya berfungsi sebagai hiburan bagi masyarakat dan wisatawan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana merawat jati diri masyarakat, menggerakkan ekonomi lokal, serta memperkuat sektor pariwisata berbasis budaya. Ia menegaskan produktivitas dan inovasi harus sejalan dan berjalan seiring maksud kami dengan upaya pelestarian budaya. Kemajuan ekonomi, katanya, tidak boleh menghilangkan identitas daerah, sementara perkembangan teknologi harus tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal. Bupati berharap penyelenggaraan job fair dan festival Balenagi mampu menciptakan peluang kerja baru sekaligus memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Flores Timur. Sinergi kedua agenda tersebut diharapkan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Dan informasi ini pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Florata sore ini. Tapi tetap bersama kami karena saat lagi rekan kami Joanna Bara akan menemani Anda dalam Florata malam ini. Saya Rian Hidayat, rekan saya Valen Kranus Talubule undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah?

sajikan penuh emosi dan pesan moral. Hadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara. Ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial. Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu. Temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Anda bahwa burung gagak dinobatkan sebagai salah satu hewan tercerdas di dunia. Sejumlah penelitian ilmiah mengungkapkan burung gagak memiliki kecerdasan yang jauh melampaui kebanyakan hewan lainnya. Dalam riset yang dilakukan para ilmuwan dari University of Cambridge dan dipublikasikan dalam jurnal Science, gagak terbukti mampu membuat alat dari ranting, kawat, bahkan memodifikasi benda di sekitarnya untuk mendapatkan makanan. Tidak hanya itu, burung gagak juga memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka dapat mengenali wajah manusia, membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bersahabat, serta mengingat pengalaman tersebut hingga bertahun-tahun. Menariknya lagi, burung gagak mampu berpikir ke depan. Dalam sebuah eksperimen, burung gagak dapat menyimpan alat yang akan digunakan di kemudian hari. Sebuah kemampuan yang menunjukkan adanya perencanaan, sesuatu yang jarang ditemukan di dunia hewan. Para ahli menyebutkan, ukuran otak burung gagak relatif kecil, namun kepadatan sel sarafnya sangat tinggi. Inilah yang membuat kecerdasan burung gagak kerap disandingkan dengan simpanse dan lumba-lumba.

Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih masih setia bersama FM 100,5 MHz ya. Di Jalan Durian nomor 1 saya akan menemani Anda ya, tentunya melewati malam ini dengan berbagai acara yang akan kami suguhkan ya di Florata malam ini sampai dengan pukul 23:55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya saya tidak sendiri ya, karena saya juga akan ditemani rekan Dev Rivaldi yang akan menjadi partner malam ini. Dan pendengar, untuk membuka kebersamaan kita akan ada informasi-informasi menarik yang kami kutip ya dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri, tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dengar Pulau Satu dimanapun berada, Menko Muhaimin perkuat kemitraan SDM Indonesia-Jepang, siapkan talenta global. Pendengar dimanapun berada, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan pengembangan SDM menjadi pilar utama memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Jepang demi mencetak talenta global berdaya saing tinggi. Nah, menurutnya kerjasama kedua negara perlu diperluas melalui pembangunan talenta yang mampu menjawab kebutuhan pasar kerja global. Muhaimin menegaskan kerjasama Indonesia-Jepang ini membangun SDM kompeten berbahasa Jepang sekaligus memahami budaya kerja secara berkelanjutan bersama. Kemitraan tersebut memperkuat penyiapan talenta Indonesia menghadapi kebutuhan tenaga kerja berkualitas di Jepang.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musim kemarau telah tiba. Waspadai risiko kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta krisis air bersih. Jangan membakar sampah atau membuka lahan dengan api. Gunakan air secara bijak dan simpan cadangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada aparat desa, BPBD, atau petugas pemadam kebakaran. Jangan menunggu api membesar. Mari jaga lingkungan dan tingkatkan kesiapsiagaan. Bersama, kita bisa mencegah bencana di musim kering. Musim kering bukan alasan untuk lengah, tetap waspada, bertindak cepat, dan utamakan keselamatan.

Pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan ya untuk Anda. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai mengoperasikan pesawat komersial terbesar di dunia secara perdana pada 8 Agustus 2026 nanti, yakni armada Airbus A380-800 milik maskapai penerbangan Emirates yang melayani penerbangan EK358 rute Dubai Jakarta. General Manager Bandara Soekarno-Hatta Heru Karyadi mengatakan seluruh persiapan telah dilakukan secara menyeluruh bersama regulator, maskapai, dan seluruh pemangku kepentingan penerbangan. Hal itu guna memastikan operasional Airbus A380-800 berjalan dengan aman dan memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna jasa. Airbus A380-800 merupakan pesawat komersial terbesar di dunia dengan konfigurasi dua deck penuh atau full double deck, dan pesawat ini memiliki bentang sayap 79,75 meter, panjang 72,7 meter, dan mampu mengangkut lebih dari 600 penumpang bergantung pada konfigurasi kabin yang digunakan maskapai.

0: terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran

bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tarah.

0: menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation

0: Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
1: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
0: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
4: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHB selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
3: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awak media terkait kasus ini.
5: Bapak mau nanya apa?
6: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
5: Pembayaran komisi ini, Pak.
7: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa itu? Kita ketat, oke.
3: Total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Ya, pendengar, Badan Gizi

0: mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
1: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPBG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPBG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPBG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPBG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPBG, kami kembalikan 15,3 miliar.
0: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta. Dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
1: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.

negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurut

0: nasional.
1: At the regional level,
2: di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
0: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak

Aksi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina.

0: DPP. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
2: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
3: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data kependudukan kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, pun ada 8 pendata. Kemudian web portal, 8 pendata. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan kependudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
1: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
4: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di Rangka Selatan, kemarin juga ada di Lingkayu.
5: Kebakaran hutan dan lahan karhutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
4: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di area selatan, kemarin juga ada di
5: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
6: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
5: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Agak jaya bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara.

satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi risiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli, kami akan hadirkan di kesempatan

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap.

0: info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap pelanggaran selalu memiliki konsekuensi hukum? Kesalahan kecil bisa berdampak besar jika tidak dipahami dengan benar. Pro 1 RRI ND mempersembahkan Sanksi. Ruang edukasi hukum untuk masyarakat membahas aturan, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku di sekitar kita.

0: Ayo dengarkan Sanksi setiap hari Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda? Elang botak merupakan hewan yang suka hidup menyendiri dan setia pada pasangannya. Setelah kawin, elang botak akan tinggal bersama pasangannya hingga salah satu dari mereka mati. Beberapa jenis hewan bisa menjadi contoh romantis bagi manusia terkait kesetiaannya terhadap pasangannya. Pasalnya, hewan-hewan ini merupakan makhluk monogami alias hanya kawin dengan satu pasangan di sepanjang hidup mereka. Seperti elang botak contohnya, burung yang menjadi lambang negara Amerika Serikat ini merupakan hewan yang suka hidup menyendiri dan setia pada pasangannya. National Wildlife Federation menuturkan, setelah kawin, elang botak akan tinggal bersama pasangannya hingga salah satu dari mereka mati. Setelah kawin, keduanya akan mencari sarang dan bertelur di sana. Elang botak dapat bereproduksi setiap tahun.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى إلى يوم القيامة، أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para pendengar RRI dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin tepat pada tanggal 23 Juli 2026 kita memperingati sebagai Hari Anak Nasional, dan kurang dari sebulan lalu, tepat pada 29 Juni 2026, bangsa kita telah memperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Peringatan demi peringatan ini seharusnya tidak berhenti pada slogan keluarga harmonis belaka. Ia harus menjadi cermin bagi rumah kita sendiri, rumah kita masing-masing. Sebab rumah adalah tempat pertama seorang anak belajar tentang Tuhan, belajar tentang akhlak, belajar tentang kasih sayang, belajar untuk mengontrol marah, belajar untuk berbuat maaf, belajar untuk berkata jujur, dan juga belajar tentang tanggung jawab. Sebelum anak mengenal sekolah, ia lebih dulu membaca wajah ayah dan ibunya. Sebelum anak mendengar nasihat dari gurunya, justru ia lebih dulu mendengar suara orang tuanya. Karena hal itu, baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi: khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Hadis ini menempatkan rumah sebagai ujian pertama akhlak kita. Sebab di luar rumah, seorang bisa tampil ramah, tetapi di rumah, watak asli sering terlihat. Bagaimana ia berbicara kepada pasangan, bagaimana ia menegur anak, dan bagaimana cara ia mengendalikan marah, serta bagaimana cara ia menjadi teladan. Disinilah kita perlu jujur. Keluarga seperti apa yang sedang kita bangun? Apakah rumah kita menjadi tempat anak merasa aman? Atau tempat tersebut membuat anak selalu takut untuk berbuat salah? Apakah suara orang tua menjadi keteduhan atau menjadi teriakan yang membuat hati anak menjauh?
Dan apakah agama hadir di rumah kita sebagai kasih sayang, atau justru hanya muncul sebagai kemarahan dan ancaman semata? Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah At-Tahrim, Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum naru, wa quduhannasu wal hijara. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang dimana di dalamnya bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut menjelaskan bahwa menjaga keluarga dari neraka berarti mendidik mereka, mengajarkan tentang kebaikan, serta mengarahkan mereka kepada ketaatan. Maka pendidikan keluarga bukan hanya soal membiayai sekolah saja, dan bukan hanya soal menyediakan makanan semata. Tentu itu penting, tetapi belum cukup untuk mereka. Yang juga harus disediakan orang tua adalah keimanan, keteladanan, rasa aman, dan kasih sayang yang membuat anak mengenal agama sebagai rahmat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini telah kita kenal dan sering mendengar sebuah istilah yang sering disebut toxic parenting, yaitu pola pengasuhan yang niatnya ingin mendidik, tetapi caranya justru melukai. Anak ditegur, tetapi dengan hinaan. Anak diarahkan, tetapi dengan bentakan. Anak dibanding-bandingkan, dipermalukan, ditakut-takuti, lalu orang tua merasa semua itu wajar, karena merasa sedang mendidik. Padahal, tidak semua yang kita sebut dapat disebut dengan demi kebaikan anak, benar-benar baik bagi jiwa anak. Dalam kajian psikologi modern misalnya, juga mengingatkan hal yang sama. Ming Tewang dan Sarah Kini dalam riset yang diterbitkan di Child Development tahun 2014 menemukan bahwa disiplin verbal yang keras dari orang tua seperti bentakan, hinaan, dan kata-kata merendahkan sangat berkaitan dan berpengaruh kepada meningkatnya masalah perilaku dan gejala depresi pada remaja. Ini mengingatkan kita bahwa kata-kata kasar tidak selalu selesai ketika suara berhenti. Bisa jadi orang tua sudah lupa pernah membentak, tetapi anak menyimpannya selama bertahun-tahun sebagai luka. Para pendengar sekalian, Islam tidak mengajarkan pendidikan yang kering dari kelembutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Dia adalah pemimpin umat sebagai pembawa wahyu. Tetapi cara beliau mendidik tidak pernah dengan bentakan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menerangkan tentang kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim. Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, wallahi ma qala li uffin qattu wa la qala li shay'in lima fa'alta kadha wa hal fa'alta kadha. Yang artinya, aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan Anas bin Malik berkata, demi Allah, beliau tidak pernah berkata kepadaku, dan tidak pernah berkata terhadap sesuatu, mengapa engkau melakukan ini atau mengapa engkau melakukan itu. Hadis ini adalah contoh luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik bukan dengan merendahkan, mendidik bukan dengan mempermalukan, ataupun sampai dengan membuat kehilangan harga diri.
Kalau Nabi yang memikul amanah sebesar itu mampu menjaga lisannya kepada Anas selama 10 tahun, maka kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Mengapa rumah kita sering sekali merasa harus mendidik dengan suara tinggi? Mengapa nasihat yang baik sering kita bungkus dengan wajah marah? Lalu mengapa anak harus takut lebih dulu, baru kita merasa berhasil mendidiknya? Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran juga memberi contoh indah melalui Luqman. Ketika Luqman menasihati anaknya tentang tauhid, contoh tersebut diabadikan di dalam Quran Surah Luqman ayat 13. Ia berkata, Ya bunayya, la tushrik billah, inna syirka la zulmun azim. Yang artinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Perhatikan panggilannya, Ya bunayya, wahai anakku tersayang. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab memberi perhatian pada kelembutan panggilan ini sebagai bahasa kasih seorang ayah kepada anaknya. Ini pelajaran besar bagi orang tua. Isi nasihat memang penting, tetapi cara menyampaikan nasihat menentukan apakah hati anak terbuka atau tertutup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi teladan yang sangat manusiawi. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya, yakni Hasan bin Ali radhiyallahu an. Kemudian seorang sahabat bernama Al-Aqra bin Habis melihat hal itu lalu berkata kepada baginda bahwa ia memiliki 10 anak, tetapi tidak pernah ia mencium seorang pun dari mereka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi sikap kerasnya itu dengan bersabda, "Man la yarham la yarham." Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Siapa yang tidak menyayangi, ia tidak akan disayangi." Marilah coba kita bayangkan suasana itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin umat, nabi, Rasul, panglima sekaligus manusia yang paling mulia. Tetapi beliau tidak malu menunjukkan kasih sayang kepada anak kecil. Beliau tidak membangun wibawa dengan wajah yang selalu keras. Beliau tidak menjadikan jarak sebagai tanda kemuliaan. Beliau mengajarkan bahwa kasih sayang bukan kelemahan. Kasih sayang adalah pintu agar nasihat dapat masuk ke hati mereka. Di hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Yang artinya, orang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergulat. Orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis tersebut sangat dekat dengan rumah kita. Banyak orang tua merasa kuat ketika suaranya paling keras di rumah. Padahal kekuatan sejati adalah saat ia mampu menahan amarah ketika anak melakukan kesalahan. Kekuatan sejati adalah memilih kata yang mendidik, bukan kata yang melukai. Dan kekuatan sejati adalah tetap menjadi orang tua yang dekat dengan anak, bukan berubah menjadi ancaman yang ditakuti oleh anak. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pulanglah hari ini setelah mendengar mimbar ini dengan tekad yang lebih jujur. Kurangi teriakan, perbanyak teladan. Kurangi celaan, perbanyak dialog. Kurangi membanding-bandingkan, perbanyak untuk mendoakan. Tegur anak, tetapi jangan hinakan. Arahkan anak, tetapi jangan patahkan hatinya. Sebab anak mungkin lupa sebagian nasihat kita, tetapi ia akan lama mengingat suasana rumah
yang kita ciptakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rumah kita rumah yang penuh sakinah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melembutkan hati para orang tua dan menjaga anak-anak kita dari kerusakan zaman. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang tua yang mendidik dengan teladan, bukan dengan teriakan. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Anda? Tujuan diciptakannya sepatu high heels pada zaman dahulu bukanlah untuk fashion seperti saat ini, melainkan untuk mencegah ujung gaun menyentuh kotoran yang berserakan di jalan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day.

0: kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs ya satu, java ice ya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.
3: Di balik setiap pesanan makanan yang kita terima, ada cerita panjang perjuangan. Kisah ini tentang seorang kurir makanan bernama Rico yang setiap hari mengendarai motornya, menantang panas, hujan, dan kemarahan demi senyuman orang-orang tercintanya di rumah.

0: Mas, ini gimana sih? Pesenannya kok dari tadi gak nyampe-nyampe? Laper, lemot banget kerjanya. Yang bener dong, Mas.
1: Maaf ya, Kak. Restoran masih siapin makanannya. Begitu siap, saya langsung antar deh.
0: Yang cepet sih, Mas. Banyak banget omongannya. Kerja.

0: Oh ya, 10 menit lagi ya, Mas ya. Oke, siap Kak, ditunggu.
1: Hari-hari Riko tidak jauh berbeda. Menunggu, diteriaki, dituduh lambat. Tapi di matanya, semua lelah itu berharga. Karena ia punya alasan yang tidak bisa ditukar dengan apapun.

0: hujan lagi. Kayak mana bawa makanan pas hujan-hujan kayak gini?
1: Mas udah di mana? Udah hujan, makin lama aja.
0: Iya mbak, maaf ya mbak. Soalnya hujan, saya takut makanannya basah. Jadi saya berteduh dulu sebentar.
1: Ya mas, itu kan bukan urusan saya. Yang penting makanan saya itu cepat sampai. Saya ini lapar mas. Anak saya juga udah lapar nih, nungguin makanannya gak datang-datang. Kalau masih lama, yaudahlah ya, saya cancel aja ya mas.
0: Maaf mbak, saya langsung antar mbak makanannya mbak. Maaf, jangan di cancel.

0: akan hilang semua capek ayah.
1: Iya, cepat sana ayah mandi biar bersih. Jaket ayah juga kotor tuh. Terus makan ini, ayam gorengnya yang besar untuk ayah.
0: Wah, baik banget anak ayah ini. Ya udah, ayah mandi sekarang ya.
2: Itulah bahan bakar Riko, bukan bensin, tapi cinta. Cinta kepada keluarga kecil yang selalu menantinya di rumah sederhana dengan tangan terbuka.

0: karena masih sisa satu orderan. Bisa lah bisa, mudah-mudahan sampai.
1: Kadang, dunia tidak tahu betapa kerasnya seseorang bertahan. Mereka hanya menilai dari waktu kirim atau rating bintang. Namun setiap tetes peluh yang jatuh adalah demi nafkah yang halal.

0: iya bu, ini uang 150.000 untuk beli seragam si Ade. Sisanya besok ayah kasih lagi ya.
1: Iya ya, makasih ya.
2: Liko bukan pahlawan super, tapi di mata istri dan anaknya, ia adalah juara sejati. Dan bagi kita, semoga cerita ini mengajarkan bahwa di balik jasa seorang kurir

0: Kunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Malam adalah bagian dari kehidupan, bagian yang indah. Jika Anda melewatkan malam,

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI, Anda dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM untuk Anda. Dan senang sekali pendengar, di malam hari ini kami kembali ya dalam program Komunitas Bicara, yaitu kita akan mengetahui dan juga seperti apa ya pendengar komunitas SIN OMK Saint Medelinde berkarya untuk gereja di malam hari ini, yang kita akan hadirkan bersama dengan Kakak Margareta Novalina sebagai Ketua OMK Saint Medelinde ini. Nah, untuk diketahui nanti kita akan bersama hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Oke pendengar, kita segera ya untuk bersapa dengan Kakak Margareta atau sering disapa dengan Kakak Nova di malam hari ini. Selamat malam Kak Nova.
1: Selamat malam Kak.
0: Bagaimana kabar hari ini Kak Nova? Baik.
1: Puji Tuhan baik Kakak.
0: Oke, luar biasa sekali. Terima kasih sudah hadir bersama Pro 1 RRI ND di malam hari ini. Dan posisi di mana nih Kakak Nova?
1: Ini sekarang lagi di rumah.
0: Iya, lagi di rumah ya, di dan juga kegiatan tadi berjalan lancar ya Kak ya.
1: Puji Tuhan Kak. Ya, sore harus sudah mendekati pementasan juga April nanti
0: Dan semoga segala kegiatannya berjalan dengan baik dan lancar. Oke, baik. Di malam hari ini Kak Nova ya, boleh diketahui atau bisa diceritakan terlebih dahulu apa itu OMK Saint Medelinde dan sejak kapan OMK ini ada begitu Kakak? Silakan. Okay.
1: Jadi OMK itu ya seperti komunitas, dan komunitas adalah komunitas yang menggabungkan paroki Katolik di paroki kami dan kebetulan pelindung paroki kami itu adalah Saint Medelinde ya Barat Kakak. Jadi kami sering disebut OMK Saint Medelinde ya Barat Komendat begitu Kakak. Terus kalau berdirinya sudah sangat lama Kakak, dan sebelum saya menjadi pemuda Katolik sudah 2008 sempat vakum karena banyak anak muda yang mantap, banyak muda yang sekolahnya di luar kita, di luar ND. Akhirnya di sekitar 2009 sampai sekarang itu sudah aktif lagi untuk berkegiatan.
0: Mohon maaf sekali ya Kak Nova, suaranya terputus-putus nih.
1: Oh gitu Kakak. Soalnya jaring.
0: Iya, oke, baik. Baik, terima kasih Kak Nova. Dan itu tadi ya, komunitas ini lahir dari seluruh anggota-anggota muda begitu ya, anggota muda atau OMK di kampung mana nih Kakak? Boleh diketahui?
1: Nangaba Kakak.
0: Di Nangaba ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, apa yang menjadi latar belakang nih atau alasan utama terbentuknya OMK Saint Medelinde ini nih Kakak? Apakah satu-satunya yang ada di sana nih Kakak di paroki Nangaba?
1: Kalau ya paroki itu Kakak itu pasti punya OMK. Kalau untuk di kami, kami latar belakang kami benar-benar karena paling mengenal dengan orang muda Katolik lainnya di kami, terus kami sering pengalaman pengalaman ini. Jadi kita punya lebih banyak masyarakat juga, pastinya kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang maksudnya bisa memenai janji. Jadi latar belakang seperti itu Kakak, kita lebih mengutamakan pun kegiatan gereja ini, terus kita juga subsidi untuk membantu Bapak dan Ibu di paroki Kakak supaya mereka juga bisa terbantu dalam kegiatan liturgi maupun non liturgi begitu Kak. Jadi kita bisa saling ngebantu kegiatan gereja ini begitu Kak.
0: Oke, luar biasa sekali. Nah Kak Nova, boleh diketahui juga nih kegiatan-kegiatan yang sering sekali ya dilakukan di komunitas OMK ini, begitu kakak?
1: Kalau kegiatan-kegiatan kita, kak, kita lebih sering rekolisi.
0: Iya.
1: Kebanyakan kita dengan OMK di Putri kami, Saint Mary Nangkaba, tapi juga kami saling tukar ini, kak, tukar sharing rekolisi dengan antar OMK dari paroki lain, kak, bahkan paroki-paroki kota, kak. Begitu sih kakak. Kalau yang sering sekali itu rekolek.
0: Apakah ada kegiatan juga nih kakak selain dengan di dalam seperti liturgi begitu ya? Apakah ada aksi sosialnya selama ini yang pernah dilakukan?
1: Oh iya kakak. Jadi di dalam kami setiap ada bencana atau seperti ada penggalangan dana, penggalangan si berupa barang atau uang tunai, jadi kami sering mengunjungi Tuhan atau saat bencana. Terus kalau nanti kita kan kita punya choir sendiri, pion suara, yang di saat memang momen dibutuhkan, di saat benar-benar genting gitu kan, benar-benar jadi umat di paroki kami butuh atau mungkin di luar paroki kami, kami siap sedia membantu. Apapun perayaan ekaristi, mungkin itu pernikahan atau bukaan atau sambut baru atau itu apa.
0: Selalu berkumpul ya bersama dengan teman-teman OMK.
1: Ya, jadi selalu kompak. Benar-benar ada kegiatan entah itu liturgi ataupun non liturgi, benar-benar kita punya grup sendiri yang ya udah ini kita punya kegiatan ini nih, mau mungkin ada kegiatan ini kita butuh untuk hari itu tidak ada kornya, ya sudah kita benar-benar kayak untuk menjadi tempat untuk di saat memang benar-benar ada yang bisa dihubungi, benar-benar menjadi tempat di mana umat membutuhkan, pasti terakhir benar-benar tidak memilihkan, kita benar-benar harus
0: ada. Dibantu, membantu begitu ya kak ya? Luar biasa sekali, dan semangat orang muda nih memang paling luar biasa ya kak Nova. Oke. Sekarang kan lagi masa prapaska ya, dan juga mau menjelang pasca begitu. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan ya di komunitas OMK ini kakak. Boleh diceritakan ya,
1: jadi untuk pasca kali ini kakak, kami itu lagi buat konser drum musikal. Karena juga ada penggalangan dana untuk gedung belakang kakak. Jadi dari pihak OMK kami berencana dan memang sudah terrealisasi intal, kami membuat konser begitu. Jadi nanti akan dipentaskan itu di saat satu minggu setelah pasca.
0: Iya. Halo, kenapa?
1: Jadi nanti, halo kakak, aduh kakak jaringan.
0: Oke, aman, lanjut kakak.
1: Jadi sekarang kami sedang berproses untuk membuat drama tersebut. Nah di sini saya job disknya untuk memegang drama, jadi ada yang tarian yaitu dipegang Katin Raja, terus ada choir dan juga drama. Nah, sekarang benar-benar kita latihan setiap sore dari pagi, bahkan kalau libur untuk pementasan nanti.
0: Iya, ini ada beberapa kelompok begitu ya kak Nova?
1: Ada tim-timnya, divisinya. Jadi ada tim dramanya, tim tarinya kakak, dan juga choir buat para kak. Jadi temanya itu drama musikal begitu kak. Jadi tujuan kita lebih ke penggalangan dana sih, persembahan dari OMK yang OMK bahkan untuk gereja untuk membantu para umat juga menggalang dana. Ini kami berpemetas ini di saat momen juga pas kita lagi masa prapaska ini kak. Mm-hmm. Jadi kita menggalang dana dari yang kita jual.
0: Mm-hmm. Iya. Nah, ini penggalangan dananya dilakukan di paroki di Nangaba saja atau tersebar begitu Kak Nova?
1: Tersebar Kakak.
0: Mm-hmm.
1: Untuk contohnya mungkin di media-media sosial Kakak, seperti di Instagram, di Facebook, terus di WA. Mm-hmm. Kemudian kalau di TV kami, dari Romo dan juga anak OMK, setiap minggu itu Kakak kami punya jadwal untuk mengunjungi setiap dan setiap lingkungan itu umat dengan dukungan mereka. Mm-hmm. Jadi setiap ada kunjungan Romo dan para orang muda, mereka bersumbang penuh untuk membeli tiket tersebut. Jadi itu dukungan-dukungan. Tiket kami itu yang kami lakukan cara kami pemasaran kami, marketing kami di sana. Terus kalau untuk media sosial, untuk diketahui banyak orang, kami ngepost ya rekan-rekan, terus kami bagikan teman-teman juga di kota seperti apa.
0: Iya, baik. Oke, Kak. Halo Kak Nova.
1: Halo, halo Kak.
0: Baik, masih dengar ya Kak ya suara saya?
1: Masih, Kak.
0: Baik, terima kasih. Dan menurut Kak Nova sendiri nih, di dalam komunitas OMK itu orang muda Katolik begitu ya, beberapa kegiatan-kegiatan tadi yang sudah dilakukan maupun yang sedang berlangsung ya untuk merayakan Paskah nanti begitu. Nah, bisa diceritakan juga nih Kak, berkarya untuk gereja mungkin ada arti atau makna tersendiri nih di dalam komunitas ini, boleh diceritakan nih Kakak?
1: Kalau berkarya untuk gereja ya Kakak, kalau jadi saya saya rasa kita tuh bagian dari gereja ya.
0: Betul. Terus,
1: setiap manusia ini kalau pribadi saya, setiap manusia itu kan kita punya iman dan segala hal iman itu bisa kita resapi, kita dalami itu di dalam gereja. Jadi untuk saya, apalagi saya di sini sebagai penulis naskah dan sebagai sutradara di dalam konser teater musikal ini, drama musikal ini, saya rasa berkarya untuk gereja itu benar-benar tidak nilai sih Kak. Yang bisa dipersembahkan oleh saya dan para rekan orang muda untuk gereja, ya ini yang kami bisa lakukan. Dan di saat momennya pas betul gereja memanggil kami sebagai orang muda untuk membantu gereja menggalang dana untuk aula kami yang benar-benar sangat membutuhkan bantuan kami Kakak. Jadi OMK kami benar-benar seperti panggilan darurat dibutuhkan betul-betul di saat gereja membutuhkan kami.
0: Betul ya.
1: Iya Kak. Jadi tidak ternilai betul-betul. Untuk saya Kakak, berkarya untuk gereja itu penuh, tidak bisa ternilai. Jadi seikhlasnya dan sepenuh hati kami lakukan untuk gereja.
0: Betul. Karena memang ruang untuk belajar anak muda itu kan di dalam komunitas, salah satunya itu ada di OMK begitu. Baik. Oke, selama ini juga nih Kak Nova, boleh diketahui ya, mungkin ada tantangan-tantangan tersendiri yang dihadapi dalam apa ya, komunitas di dalam komunitas OMK ini nih. Apa nih Kak Nova yang pernah dirasakan?
1: Ini saya cerita Kakak soal proses jadi Kakak, proses konser kita mau konser besar ini, konser sama musik ini. Tantangannya itu mungkin Kakak karena kami ini kan dari desa Kakak, perjuangan kami ini dari desa. Kami anak-anak muda yang punya banyak potensi, punya banyak karya, mungkin terhalang dengan daerah kami yang dan mungkin juga Kak soal bagaimana marketing kami, apalagi mengenalkan soal konser ini. Jadi yang pertama itu mungkin tentang itu Kakak. Terus yang kedua, di saat proses latihan Kakak, apalagi saya yang megang soal drama, kita menyatukan anak-anak karakter-karakter ini Kakak, mereka ini kan punya karakter masing-masing.
0: Iya betul.
1: Terus kita benar-benar harus
2: kita punya, kita harus berinovatif supaya bisa membuat mereka fun, kakak, di saat mereka benar-benar keluar dari karakter mereka dan menjadi karakter mereka di dalam naskah tersebut.
0: Mm-hmm.
2: Jadi ada momen-momen yang mungkin mereka benar-benar tidak fun, mereka benar-benar tidak mood dengan waktu yang berjalan, tapi kita harus tetap menjaga mood mereka, kita harus menjaga pun caranya. Jadi benar-benar harus berinovatif bagaimana caranya supaya mereka bisa memasuki karakter mereka tersebut dan betul-betul konsisten, dan itu pasti harus butuh sabaran, kakak, dan sifat untuk melatih mereka mengajarkan
0: iya,
2: dengan
0: baik.
2: Proses yang singkat ini ke depan yang tidak lama lagi pentas, kakak. Itu sih kalau saya
0: tapi dengan iya baik. Selain dengan itu ya, Kak Nova, boleh diketahui juga bagaimana keterlibatan mereka nih di saat-saat mau ikut latihan atau apa ya, menghadapi itu tadi ya, tantangan-tantangan itu seperti apa nih keterlibatan dari anak-anak muda nih, kakak?
2: Kalau untuk di sana, kakak, saya tidak ragu sih, kakak, untuk keaktifan mereka. Mereka tuh sangat, apalagi untuk
0: putus-putus kan suaranya.
2: Sorry, kakak.
0: Oke. Okay.
2: Sangat berat. Hanya memang mungkin mereka tuh sangat tidak begitu mengenal soal drama ya, kakak. Karena di sini saya latihnya drama, divisi drama. Jadi untuk menyatukan mereka, untuk membuat mereka menyembuhkan karakter di dalam naskah tersebut, yang benar-benar saya harus sabar dan yang pastinya inovatif. Teknik-teknik saya tuh harus benar-benar buat mereka tuh benar-benar bisa memasuki setiap karakter mereka itu, kakak. Tapi kalau soal menurut kakak bagaimana respon mereka dengan kegiatan itu, kakak, untuk rekan-rekan OMK justru di sini tuh, kakak, sangat aktif. Mereka benar-benar sangat tidak antusias. Memang dalam proses ini, apalagi dalam konser teater ini, teater musikal ini, memang butuh proses yang panjang, kakak, dan pastinya kesabaran.
0: Nah, selain itu juga nih, Kak Nova, boleh diketahui nih apa ya, menjaga kebersamaan nih di antara para orang muda Katolik yang ada di Nangaba ini seperti apa nih, kakak? Apakah ketuanya harus lebih banyak cara nih, cara seperti harus buatkan anggota kelompok kah, atau seperti apa nih, kakak?
2: Kalau untuk menjaga sih, kakak, kita memang dari dulu tuh mungkin memang kita sudah konsisten untuk kompak, untuk menjaga komunitas ini tetap ada, bahkan sampai depan pun, bahkan ke depan pun itu tetap ada. Hanya yang kami selalu tanamkan dalam diri kami, Pak, untuk menjaga supaya komunitas itu tetap konsisten, yang pastinya kita harus saling menerima saran, kita harus saling kritik, dan yang pasti kita harus menerima evaluasi. Jadi dalam setiap kegiatan apapun itu, bukan cuman dalam liturgi, non-liturgi, di sini saya fokuskan ke konser ini, kakak, karena ini benar-benar tujuan besar kami. Jadi apapun itu dari divisi ini, mungkin mengevaluasi ini, apapun saran yang diberi, apapun itu, kita memang sudah konsisten bahwa kita harus saling menerima, saling menghargai. Karena mungkin kita punya pikiran yang berbeda, tapi tujuan yang sama untuk suksesan dan kelancaran ataupun kegiatan lain. Jadi kita saling menerima saran, menerima kritik, menerima evaluasi, dan yang pastinya kita harus tetap saling dukung, tetap saling kompak. Jadi untuk menjaga OMK ini tetap berjalan, kakak, dan rekan-rekan lain, kita tetap menjaga komunitas ini. Dengan hal itu sih, kak, benar-benar bisa saling menerima kritik, saran dari tiap kita.
0: Iya. Dan selain itu juga nih ya, Kak Nova, boleh diketahui kegiatan-kegiatan tadi ya. Apakah ada dukungan nih dari gereja juga yang harus dilakukan? Itu seperti apa nih kakak, bentuk dukungannya?
2: Kalau dukungan kakak, sangat mendukung sih kakak. Di sini saya katakan untuk para umat. Jadi kami ini kan kakak di Nangaba. Dan ini saya bicara lagi soal konser kakak. Jadi konser ini,
0: ini event sangat terbesar ya kak ya?
2: Iya kakak, benar-benar event terbesar kami. Selama ada, ini benar-benar jadi konser mega kami.
0: Oke.
2: Tajuk drama musik. Jadi kalau untuk umat kakak, di sini nih kan kita akan membuat panggung dan panggungnya itu lumayan besar. Jadi sumbangsi para umat itu kan mereka benar-benar peka. Jadi untuk panggung ini kakak, kita butuh perlengkapan seperti bambu-bambu kakak itu untuk fondasi panggung. Dan para umat tuh kakak dengan ikhlas benar-benar tidak dipungut biaya apapun, mereka menyumbangi bambu dengan beratus-ratus bambu untuk OMK. Jadi luar dukungan bis. Mereka kadang mereka nanya kak kayak kami kak atau mungkin di kakak ketua panitia atau di romo kayak mau anak-anak itu apa lagi seperti itu, bambunya kurang kak atau balonnya kurang kak atau apa. Jadi umat itu sangat membutuhkan. Yang pertama kalau untuk konser ini perlengkapan itu kak, dan yang kedua itu ada tiket. Jadi setiap kayak tadi saya omong kakak kayak ada kunjungan, mereka benar-benar tidak ada komentar apapun lagi. Dukungan mereka adalah kita wajib untuk ini, karena itu untuk gereja lagi, untuk penggalangan dana rumah kita sendiri, aula kita bersama.
0: Iya. Nah, terkait dengan konser ini tadi ya, musikal ini ya kak ya, apakah nanti ada tiket nih untuk seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Nangaba, di Nangaba maksudnya ya, ataupun di Kabupaten ND?
2: Ada kak. Jadi kita tuh ada tiket dengan tiga kategori. Jadi ekonomi itu di 10.000, terus VIP itu di 100.000, sama di VIP 200.000 kak. Kenapa kami menggalang dana sebesar ini? Karena memang ini untuk perlukan penggalangan dana Allah. Jadi tiket ini benar-benar kami fokuskan tuh untuk dana pembangunan Allah nanti itu kak. Iya kak.
0: Sudah tersebar begitu ya kak, atau masih dalam proses nih?
2: Sudah kakak, sudah tersebar sudah sekitar dari 2 minggu lalu. Jadi rekan-rekan OMK menyebarnya.
0: Luar biasa.
2: Hanya mungkin kalau untuk di kota kak, mungkin banyak yang belum begitu mengetahui itu sih kak. Mungkin dari yang marketing kami juga yang masih belum begitu menyebar kakak. Tapi kalau untuk proses tiketing itu sudah dari sekitar 2 minggu lalu kak. 2 minggu sampai 3 minggu lalu sudah.
0: Oke, baik, luar biasa sekali ya Kak Nova ya. Nah, mungkin ada juga nih pendengar yang ingin mau bergabung bersama kita bertanya ataupun memberi dukungan ya untuk nanti kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh OMK Sin Medelende begitu. Untuk Anda pendengar dimanapun berada yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, boleh sekali ya di line telepon 0821 4451 1957, atau juga di line WhatsApp kita 0821 3878 8786. Baik ya, Kak Nova, kita akan jeda dulu ya dari ruang dengar kita di malam hari ini. Untuk menghibur pendengar kita, saya hadirkan dulu satu buah nomor lagu.
2: Baik, baik Kak.
0: Baik, terima kasih.

0: mau pintar, tapi aku masih belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Buh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: Komunitas Bicara.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RRI masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda di komunitas Bicara ya malam hari ini. Kita akan ketahui tadi seperti apa OMK, Orang Muda Katolik Sena Medellin berkarya untuk gereja. Dan spesial ya pendengar, di malam hari ini ada beberapa program atau kegiatan-kegiatan ya yang mereka lakukan. Itu tadi menjelang Hari Raya Paskah ada konser musik begitu ya. Diketahui begitu. Nah, Kakak Nova, selamat malam.
1: Iya, Kakak.
0: Oke, baik. Kak, boleh diketahui juga nih apa saja kesempatan-kesempatan yang mungkin sudah dilakukan di OMK Sin Medellin ini, tentunya untuk memberikan karya yang luar biasa juga bagi gereja yang ada di Nangaba, begitu Kak, selain dengan kegiatan-kegiatan tadi.
1: Kalau karya Kakak, kali ini baru perdana karya yang saya buat sendiri.
0: Oke.
1: Kalau dari kemarin-kemarin, kita OMK itu setiap Paskah kita paling cuma menjalankan tablo Kakak. Jadi seperti biasanya yang ada. Hanya memang saat ini, tahun ini, kita memang pengen buat sesuatu yang baru. Karena dari OMK juga rasa ini juga dengan penggalangan dana, terus juga kita memang butuh nuansa baru yang mungkin supaya para umat juga bisa berkontribusi, bisa menyaksikan juga Kakak, apalagi di daerah kami yang lumayan di sudut kota Ende, jarang sekali ada konser-konser drama musikal begitu Kakak, jadi pastinya banyak sekali antusias begitu Kakak.
0: Baik, nah dengan kegiatan ini juga ya Kak Nova, apa nih harapan kedepannya baik di komunitas OMK ini sendiri ataupun untuk gereja di Nangaba seperti itu dan juga masyarakat sekitar?
1: Kalau harapan saya sih Kakak, ini bukan jadi kali pertama untuk karya yang saya buat sih Kakak. Jadi ke depan setiap ada momen, mau itu adanya Natal, perayaan hari raya besar di gereja, ataupun mungkin ada event-event apapun dari gereja, dari dewan paroki sendiri, saya harap ini bukan jadi kegiatan besar pertama Kakak, supaya kita juga bisa dikenal, paroki kita juga bisa dikenal bahwa memang banyak sekali anak-anak yang berbakat yang mungkin terhalang karena memang kami cuman orang dari daerah, dalam arti di sudut kota Ende yang terbilang cukup terpantau jauh dari kita. Jadi saya harap ini bukan jadi kali pertama Kakak, jadi ada banyak sekali karya-karya lain yang akan kami, rekan-rekan OMK dari Saint Medellin Sofia Barat Pembandaru Nangaba, akan lakukan ke depannya begitu Kakak. Jadi akan banyak-banyak karya lain ke depan. Jadi tidak cuma di konser drama musikal ini nanti saja. Terus harapan saya juga bahwa OMK kami bisa dikenal oleh rekan-rekan OMK di kota juga, bahwa kita bisa saling sharing, mungkin ke depan kita bisa saling rekoleksi, bisa saling live in bersama, ada kegiatan-kegiatan rohani bersama gitu. Bisa join, mungkin bisa join kegiatan konser begini, mungkin dengan rekan-rekan dari kota juga itu. Kami sangat senang hati supaya bisa menambah teman dan bisa mendapat pengalaman-pengalaman rohani kami juga.
0: Begitu Kak. Baik, luar biasa sekali ya Kak Nova ya. Semoga ini juga bisa menjadi hal inspirasi untuk beberapa OMK-OMK lain di Kabupaten Ende juga ataupun di luar Kabupaten Ende begitu Kak. Oke, dan terakhir ya Kak, apa nih closing statement-nya untuk masyarakat Kabupaten Ende supaya bisa hadir begitu ya di acara nanti begitu Kak, bagaimana nih?
1: Saya sangat berharap sih Kakak untuk semua masyarakat Ende yang mendengar Pro 1 saat ini. Saya mewakili rekan-rekan OMK Saint Medellin Sofia Barat Komandaru di Nangaba. Kami OMK-OMK dari sudut kota Nangaba, dari sudut kota Ende di Nangaba, kami mengajak semua masyarakat kota Ende untuk bisa menyaksikan konser drama musikal kami dengan tema Kisah Kelabu. dan kisahnya itu diangkat dari masyarakat paroki kami sendiri yang akan kami adakan di tanggal 12 April nanti, hari Minggu jam 7 malam. Terus untuk tiketingnya, mungkin teman-teman semua yang sedang mendengar Pro 1 ini, ada 3 kategori. Jadi ada tiket ekonomi Rp10.000, terus ada tiket VIP di Rp100.000 dan di VVIP Rp200.000. Kalau teman-teman bilang mungkin, apa, Novo kan apa begini, maaf sekali karena kami ini mengadakan konser musikal ini juga dengan tujuan pertama kami adalah membangun rumah bersama kami, yaitu aula paroki kami, aula paroki St. Madeleine Sofia Barat. Gitu. Jadi saya sangat dengan senang hati mengajak, mau ini mengajak para teman-teman semua pendengar Pro 1 RRI ND untuk sama-sama bisa menyaksikan konser drama musikal kami nanti tanggal 12 April, hari Minggu jam 7 malam. Itu kakak harapan saya.
0: Oke, baik.
1: Mengajak para masyarakat untuk bisa menyaksikan GAP.
0: Luar biasa sekali. Dan jadi pesta yang

pendengar Prosatu dimanapun berada, masih di FM 100,5 MHz ya. Untuk Anda di Flora atau malam ini, kami masih terus menemani Anda ya, sampai dengan akhir kebersamaan kita di pukul 23.55 menit waktu Indonesia. Dan saatnya pendengar, kami temani Anda dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung silahkan ya, kami buka kesempatan nih di line telepon 0821 4451 1957 atau di line WhatsApp ya 0821

0: pop Indonesia ya untuk Anda nih ya, pendengar. Dan saatnya saya menyapa ya yang sudah bergabung malam hari ini ya bersama kita di 100,5 MHz. Putra Mus, halo selamat malam.
1: Halo selamat malam Kak Yohan.
0: Iya, apa kabarnya malam hari ini?
1: Kabarnya puji Tuhan baik. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Puji Tuhan baik ya, walaupun sedikit dingin ya.
1: Iya, itu hampir di seluruh penjuru tanah air ini kalau soal dingin.
0: Ah, gitu ya. Sedikit lagi kita menuju ke salju ya.
1: Iya.
0: Oke, Putra Mus, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Dipilih sendiri ya.
1: Lagunya, oke. Ini yang saya suka ini. Lagunya dari Eri Susan featuring Benigno, judulnya Anugerah Cinta.
0: Anugerah Cinta.
1: Iya, yang versinya Eri Susannya sama Benigno.
0: Oke deh, dicari. Oke. Baik, salam-salamnya dulu.
1: Oke, lagunya spesial buat Haram Nadi Buton ya, yang saat ini lagi mendengarkan 100,5 MHz. Terus

buat Ibu Dinda, buat Oma Deva, buat Oma Ceril, Ibu Puja, buat Bung Putra Tengah, Bung Angki, dan buat teman-teman semuanya ya yang ada di Daratan Flores di seluruh penjuru tanah air ya. Dengan ucapannya selamat malam, salam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagunya ada Kak Yohan.

0: Halo Putra Mus.
1: Okay. Ada kak?
0: Ada nih, sorry ya, sempat vakum nih.
1: Terima kasih kak, selamat malam.
0: Okay, terima kasih, selamat malam ya buat Putra Mus Anugerah Cinta Benigno. Setelah Putra Mus nih, kami masih menantikan ya gabung-gabung Anda nih di Ruang Rindu malam hari ini. Silahkan ya. Untuk yang bergabung, siap-siap nih ya, cari lagunya yang mana yang mau didengar ya. Setelah Putra Mus ada Teteh Dinda. Halo, selamat malam Teteh.
2: Selamat malam kembali.
0: Apa kabarnya?
2: Teteh, kabar baik. Gimana yo, sehat?
0: Alhamdulillah sehat Teteh.
2: Alhamdulillah. Okay. Teteh kalau Teteh seneng deh. Kalau tekan ND itu langsung di respon gitu. Seneng banget.
0: Untung ya, tidak ada yang error nih.
2: Kadang-kadang berkali-kali juga sih. Kadang-kadang kalau lagi beruntung ya langsung gitu. Mm-hmm. Yo sehat. Yo sehat ya. So, yo.
0: Alhamdulillah yo, sehat. Sehat. Cuman lagi kedinginan aja.
2: Dingin ya, angin kah dinginnya atau hujan?
0: Angin dan juga cuaca iya. Memang kalau malam di sini lagi dingin-dinginnya nih Teteh.
2: Gitu ya, pokoknya pakai sweater kalau enggak jaket deh ya. Di studio kan makin dingin kan gitu ya yo ya.
0: Benar nih Teteh.
2: Oke. Okay, di sini juga ada angin sih malam ini. Kalau siang tadi lumayan sih, tapi nggak terlampau terik juga sih hari ini. Di penghujung bulan Juli ya yo. Lagu apa malam ini yo?
0: Terserah dipilih nih, pop Indonesia tahun 2010-an sampai dengan 2020-an nih Teteh.
2: Begitu ya. Banyak lagu bagus sih.
0: Pokoknya cari yang menurut Teteh malam ini pengen didengar deh.
2: 2010-2020-an semoga ini masuk nih, Penjaga Hati.
0: Penjaga Hati
2: dari Ari Nadif Bahasa Lama. Oh,
0: oke, okay. Saya pikir Ari Lasso nih Bahasa Lama.
2: Kalau Ari Lasso itu 2000-an ya kan? Iya sama
0: iya sih,
2: nggak Penjaga Hatinya Nadif Bahasa Lama.
0: Oke deh.
2: Oke, buat Yohana doa terbaik dari Teteh. Jangan lupa jaketnya atau sweaternya, minum hangat gitu. Yo ditemenin siapa malam ini?
0: Biasa kalau hari Jumat ada si ganteng Dev nih.
2: Oh iya, Teteh mau sebut Dev takut salah. Dev, selamat malam Dev. Yang ganteng, salam sehat ya dari Tete di Bogor buat Dev, buat Yohana, gitu doa terbaik deh ya.
0: Amin.
2: Oke, okay. Tete mau jumpa selamat malamnya antaranya untuk Om Pati, ada Oma Cheryl, okay. Kakak Olin, tak lupa ada Yeri, sama juga Bapak Maksi, Bapak Sarifudin. Juga ada Bung Servas. Next ke siapa lagi Kayu? Kahyo. Bapak Frans, Bapak Manda. Ibu
0: Wigati.
2: Ibu Wigati. Selalu deh kalau mau bilang Ibu Wigati terus Ibu Wati gitu terus.
0: Enggak apa-apa. Panggilan sayangnya.
2: Apa? Oh, panggilan sayang ya. Ingetinnya aja, ingetinnya aja.
0: Oke.
2: Okay. Oh ya, Bung Marcel juga ya. Mudah-mudahan pantau dia. Dan next time deh untuk yang lainnya. Yuk, dan Dev dilanjut. Thank you, selamat malam, bye bye.
0: Oke, thank you juga ya buat Teteh. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam buat keluarga. Setelah Teteh Dinda, ada yang bergabung lewat line telepon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Salam, Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, ini dengan Sari ya.

0: Lagu apa nih Ramla?
1: Lagu dari Fauzana featuring Aprilian. Satu rasa satu cinta.
0: Satu rasa satu cinta. Oke deh.
1: Iya, dari Aprilian featuring
0: Fauzana. Oke.
1: Ada kan lagunya
0: Aprilian kan?
1: Iya, featuring Fauzana.
0: Oke deh. Salam-salamnya.

0: Cinta juga selamat malam buat Kak Yohana juga dan buat semua-semuanya. Terima kasih Kak Yohana. Salam Bang Rindu berbagi rindu.
1: Ini lagi nangis apa batuk nih? Oke deh, makasih ya buat Ramlah nih yang ada di Buton Tengah ya. Kita langsung ke lagu dari permintaannya Putra Mus Anugrah Cinta, kemudian juga Tete Dinda Penjaga Hati dan Ramlah ya dengan lagunya Satu Rasa Satu Cinta, Fauzana dan juga Aprilian.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbaik.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih di Florata malam ini ya. Dan saya Joanna serta yang ada di box musik saat ini mengucapkan terima kasih ya, karena Anda masih memilih Pro 1 sebagai teman Anda untuk membawa Anda ke istirahat yang lebih baik ya di malam hari ini. Dan mendengar, sebelum Anda tidur ada beberapa tips jitu ya, cara jitu untuk mengatasi susah tidur nih. Karena kalau susah tidur, orang yang susah tidur itu tentu saja ketika bangun di pagi hari pasti akan terasa pegal, kemudian juga terasa ngantuk ya di siang hari. Nah, bagaimana Anda mengatasi agar bisa tidur dengan baik atau mengatasi susah tidur di malam hari ya? Nah, ini menurut pakar, waktu yang dibutuhkan seseorang untuk dapat tertidur lelap relatif beragam ya. Ada beberapa orang yang hanya membutuhkan waktu 10 sampai 20 menit dan ada juga yang membutuhkan waktu hingga 30 menit sampai akhirnya tertidur. Nah, selama masa masih di bawah 45 menit menurut ahli, hal ini merupakan hal yang normal ya. Masih dianggap normal. Namun jika waktu yang dibutuhkan untuk tidur lebih lama dari itu, nah bisa jadi pertanda bahwa Anda memiliki masalah tidur yang dapat memicu gangguan kesehatan lainnya. Nah, kesulitan tidur dapat dipengaruhi beberapa faktor ya, mulai dari stres, kemudian kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol, gangguan kesehatan mental, hingga mengalami gangguan kesehatan fisik. Lalu bagaimana nih cara mengatasi masalah susah tidur? Nah, berikut ini ada beberapa cara efektif ya mengatasi masalah susah tidur. Yang pertama, atur temperatur kamar Anda nih pendengar. Jika memungkinkan, aturlah temperatur kamar tidur agar tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin ya. Temperatur yang terlalu panas atau dingin akan membuat Anda semakin sulit beristirahat. Menurut sejumlah ahli, temperatur terbaik untuk tidur adalah 15,6 sampai dengan 20 derajat Celcius. Apabila terdapat AC di kamar, Anda dapat mengatur temperatur pada angka tersebut agar tidur menjadi lebih nyaman dan juga berkualitas. Selain itu, sebagai informasi ya pendengar, bertambahnya usia juga dapat mempengaruhi kemampuan Anda beradaptasi dengan suhu ruangan. Dengan begitu, Anda harus menyesuaikan temperatur AC di ruangan dengan kondisi Anda ya. Untuk mengetahui temperatur yang tepat berdasarkan kondisi tubuh, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis ya, kedokteran tidur nih. Kemudian matikan lampu kamar tidur ya. Selain temperatur, pengaturan cahaya pun penting ya dilakukan sebelum tidur. Untuk mendapatkan kualitas tidur lebih baik, sebaiknya Anda tidur dalam kondisi lampu dimatikan ya. Karena dalam kondisi gelap, tubuh akan mengeluarkan hormon melatonin yang akan membantu Anda lebih rileks dan juga mengantuk. Nah, hal inilah yang akan meningkatkan kualitas tidur Anda.

RI dengan esensi buku. Buku How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie. Buku ini telah menjadi panduan bagi jutaan orang dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Esensi utama dari buku ini adalah memberikan panduan praktis tentang cara berinteraksi dengan orang lain secara efektif, sehingga kita dapat memenangkan hati mereka dan mencapai tujuan kita. Beberapa poin penting dari buku ini antara lain, tunjukkan ketertarikan yang tulus. Orang-orang cenderung menyukai orang yang benar-benar tertarik pada mereka. Dengarkan dengan aktif ketika mereka berbicara, tanyakan pertanyaan yang relevan, dan tunjukkan bahwa Anda menghargai pendapat mereka. Ingat nama orang lain. Nama adalah suara yang paling manis bagi seseorang. Dengan mengingat nama orang lain, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai mereka sebagai individu. Tersenyumlah. Senyum adalah bahasa universal yang dapat mencairkan suasana dan membuat orang lain merasa nyaman. Pujilah dengan tulus. Semua orang suka dipuji. Namun, pujian harus tulus dan spesifik agar efektif. Hindari kritik. Kritik cenderung membuat orang defensif dan menutup diri. Sebaiknya, cari cara lain untuk menyampaikan masukan yang konstruktif. Bicarakan tentang minat orang lain. Orang-orang lebih suka berbicara tentang diri mereka sendiri. Dengan menanyakan minat mereka dan mendengarkan dengan penuh perhatian, Anda akan membuat mereka merasa dihargai. Buatlah orang lain merasa penting. Semua orang ingin merasa penting. Dengan membuat orang lain merasa dihargai dan dihormati, Anda akan membangun hubungan yang kuat dengan mereka. Beberapa prinsip-prinsip dasar yang diajarkan dalam buku ini antara lain, jangan mengkritik, menghukum, atau mengeluh. Berikan penghargaan yang tulus dan spesifik. Bangkitkan dalam diri orang lain hasrat yang kuat untuk mencapai sesuatu. Buku ini penting karena memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang psikologi manusia dan bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Keterampilan interpersonal yang baik sangat penting dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam buku ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat, meningkatkan kepercayaan diri, dan mencapai tujuan kita. How to Win Friends and Influence People adalah sebuah buku yang timeless dan relevan untuk semua orang. Buku ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan dalam hidup tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intelektual, tetapi juga oleh kemampuan kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam buku ini, kita dapat hidup lebih bahagia dan lebih sukses.

sahabat satu dimanapun berada, kita masih berbicara tentang cara Jitu mengatasi sulit tidur di malam hari ya. Setelah matikan lampu kamar tidur, Anda juga perlu mencoba latihan pernapasan ya. Nah, irama napas yang tenang dan juga teratur dapat membantu Anda lebih cepat tidur ya di malam hari. Salah satu metode pernapasan yang bisa Anda coba adalah metode 478. Nah, teknik melakukan teknik pernapasan ini secara rutin dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks lagi. Berikut adalah cara untuk mempraktikkan ya metode pernapasan 478. Nah, posisikan ujung lidah di belakang gigi, gigi depan atas ya. Kemudian embuskan nafas dari mulut, tutup mulut lalu tarik nafas lewat hidung dan hingga 4 di dalam hati, hitung ya, dan hitung hingga 4 di dalam hati. Tarik nafas dan hitung sampai 7. Kemudian buka mulut, hembuskan napas dalam-dalam selama 8 hitungan. Ulangi gerakan ini sampai 3 kali. Nah, 1 kali latihan, 4 kali pengulangan gerakan pernapasan. Lakukan latihan pernapasan ini 2 kali dalam sehari. Kemudian mendengarkan musik. Nah, salah satu cara ampuh yang telah dilakukan banyak orang untuk lebih cepat tertidur adalah dengan mendengarkan musik. Karena menurut penelitian yang dimuat Journal of Alternative and Complementary Medicine, mendengarkan musik dapat memperbaiki masalah dan juga meningkatkan kualitas tidur. Namun, tidak semua jenis musik ya bisa membantu untuk meningkatkan kualitas tidur. Pilihlah musik sedatif ya, yang memainkan melodi lembut dengan tempo yang relatif lambat. Volume dan juga pitch yang dimainkan musik sedatif dapat menimbulkan kenyamanan. Contohnya saja ya, musik sedatif adalah musik klasik, kemudian instrumen yang dipadu suara alam, lo-fi hip-hop, dan juga instrumen piano dengan ritme yang lembut.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

0: Halo teman-teman semua, buat teman-teman semua yang pengen tahu nih semua.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih berbicara tentang cara Jito mengatasi sulit tidur ya di malam hari. Nah, selain mendengarkan musik, rutin berolahraga juga ternyata dapat membantu tidur menjadi lebih nyenyak dan juga berkualitas. Menurut penelitian yang dimuat Cures bahwa aktivitas fisik seperti olahraga tidak hanya meningkatkan kualitas tidur tetapi juga durasi tidur Anda. Nah, dalam penelitian yang sama juga disebutkan bahwa orang yang berolahraga selama setidaknya 30 menit per hari memiliki waktu tidur lebih lama 15 menit dibandingkan yang tidak berolahraga. Selain itu, studi juga menyebutkan ya bahwa olahraga dapat membantu meredakan gejala gangguan tidur seperti insomnia, mengantuk di siang hari, dan juga sleep apnea. Kemudian aromaterapi nih, menurut penelitian Journal of Alternative and Complementary Medicine, aromaterapi juga bisa membantu mengatasi masalah tidur. Dengan begitu, kualitas tidur Anda pun akan meningkat ya. Kemudian selain itu, aromaterapi dengan berbagai varian aroma akan membuat Anda lebih rileks sehingga tidur pun lebih nyenyak tentunya.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
1: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
4: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya,

Garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: saya ingin melamar putri bapak.
1: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
0: Saya yakin karena akhlak ya pak.
1: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami dan kamu

mendengar Pro 1 dimanapun berada. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini ya, masih ada satu lagi cara jitu untuk mengatasi susah tidur ya di malam hari, yaitu meditasi. Dalam penelitian yang dimuat Frontiers in Neurotology disebutkan bahwa meditasi dapat meningkatkan kadar melatonin dalam tubuh. Nah, hormon melatonin adalah hormon yang berperan ya dalam meningkatkan kualitas tidur. Ketika kadar hormon melatonin ini meningkat di malam hari, Anda pun akan menjadi lebih mudah untuk tidur. Nah, kemudian jauhi dari gadget ya. Sebaiknya hentikan kebiasaan tersebut mulai dari sekarang nih, karena paparan cahaya biru dari layar gawe bisa menurunkan kadar melatonin. Hal ini akan membuat Anda tetap terjaga meski sudah berbaring di kasur dalam waktu cukup lama. Anda dapat menyimpan gawe di area yang sulit dijangkau ya, semisalnya di meja atau di laci yang jauh dari tempat tidur. Nah, pendengar dimanapun berada, demikian tadi ya beberapa cara jitu untuk mengatasi sulit tidur di malam hari. Mudah-mudahan saja bermanfaat ya. Dan sekaligus saya Joanna undur pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Dan untuk Anda yang masih melaksanakan tugas ya, mudah-mudahan tugas Anda yang mulia bisa membawa Anda ke kesuksesan ya. Kemudian juga untuk Anda yang akan beristirahat, mudah-mudahan tidur Anda nyenyak dan bisa bangun di pagi hari dengan segar bugar.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, berikut ini sebuah cerita saya hadirkan untuk Anda tentang celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun pendengar, tidak disangka jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tidak bisa mengepak. Ternyata kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Ternyata proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan secara pribadi.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5 MHz. Akhir kata, saya Joanna dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi.

programnya siaran pagi. Saya Ekelin Iskristin, Jemaat GPDMA Warsaron Indo akan membuat ikhtiar sekalian. Dan pada pagi hari ini kita bangun dengan penuh sukacita dan kita diberikan kesempatan untuk bisa berdoa, bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, saudara yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama untuk syukur apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita, terutama kita sudah bangun pagi dan penyertaannya dari malam hingga pagi ini. Bapa yang ada di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Pada malam tadi hingga pagi ini, Engkau menemani kami tidur dan Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Sungguh kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Ya Tuhan, kasihanlah kami orang berdosa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, ya Tuhan. Kini kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Ampunilah dosa kami. Layakkanlah kami, ya Tuhan, di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Sekarang, kasih dalam Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kematian seorang Saul. Kita kenal bahwa Saul ini adalah seorang raja Israel yang menggantikan posisi Samuel. Misalnya kita dapat membacanya dalam 1 Tawarikh 10 ayat 1 mulai. Kita akan menarik pelajaran daripada kematian Saul ini. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak orang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Jonatan, Abinadab dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul, para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Kumuslah pedangmu dan tikamlah aku supaya jangan datang orang-orang tidak bersunat memperlakukan aku sebagai permainan." Tapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedang lalu mati. Jadi Saul, ketiga anaknya dan segenap keluarganya sama-sama mati. Kita terlihat seluruh orang Israel yang berubah bahwa tentara telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati. Mata mereka meninggalkan kota-kota Betel lalu melarikan diri juga. Datanglah orang Filistin dan mereka di sana. Ketika keesokan hari yang orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul anak-anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka merampasnya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya lalu menyuruh orang berkeliling ke negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kiri alam mereka, tapi batu kepalanya dipatukan mereka di rumah Dagon. Ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan oleh orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap perang Gilead ke pasar lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di tempat besar. Yabes sudah itu kuasalah mereka 3 hari lamanya. Demikianlah Saul mati karena perbuatan yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang menjadi pelajaran buat kita hari ini tentang perjalanan hidup dalam kematian Saul? Saudara, kita kenal bahwa Saul ini orang yang tidak taat pada Tuhan. Bahkan bukan cuma saja tidak taat, tapi juga tidak setia. Dia tidak mengikuti Tuhan dengan setengah hati, tidak mengikuti sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidupnya. Maka ketika dia tidak taat, Tuhan meninggalkan dia karena
dia tidak lagi mencari Tuhan dalam menghadap persoalan, namun dia mencari arwah, mencari bertanya pada arwah, meminta petunjuk kepada orang-orang mati, bahkan dia meminta kepada dukun atau ramal perempuan atau pemanggil arwah perempuan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, agar kita tahu bahwa hari-hari ini banyak sekali masalah yang sedang kita hadapi. Ketika kita tidak setia dengan Tuhan, kita tahu dan pernah dengar firman Tuhan bahwa ketika kita tidak setia, Tuhan tidak setia. Namun ketika kita berlaku setia, maka Tuhan akan setia bagi kita. Saudara, ketika kita berbelas diri, Tuhan juga akan melakukannya itu seturut hatinya Tuhan, agar kita sadar diri. Saudara,

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran. Kami inilah Radio Republik Indonesia India, radio publik milik bangsa dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026 dari Jalan Durian nomor 1 Sanonania, dan seluruh kerabat kerja tim Sabung yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila. Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya di pagi hari ini? Salam jumpa di bulan Agustus, di hari pertama ya, Sabtu 1 Agustus 2026. Dari kawasan Duren Ende bersama saya Nona Nia dan rekan operator Mbak Isareng. Kami menemani Anda di Florata pagi ini tentunya dengan program-program acara yang sudah kami siapkan di akhir pekan. Sesaat lagi Mutiara Pagi dari Kristen Pentakosta kami hadirkan untuk Anda. Dan nanti di pukul 6 kami hadirkan Warta Berita Daerah ya. Tapi selepas itu Doa Angelus kami daraskan di menit ke-55 di pukul 5 untuk pendengar yang beragama Katolik. Dan berbagai informasi untuk Anda kami hadirkan nanti di acara wawancara ya, dari pukul 6.30 hingga pukul 8 ya waktu Indonesia Tengah. Selepas itu kita akan ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan musik informasi untuk Anda kami hadirkan selepas Warta Berita. Dan di akhir kebersamaan kita nanti pada pukul 9 kami hadirkan dialog interaktif Beranda Asta Cita. Baik pendengar, itulah rangkaian acara bersama kami Pro 1 RRI ND di Florata pagi ini. Selamat mengikuti program-program acara. Salam semangat untuk Anda semuanya dan sukses selalu. Kita ikuti Mutiara Pagi dengan tema Pertempuran Hidup Makin Berat bersama Evangelis Crispin, GPDI Mawar Saron Indah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur.
1: Mutiara Pagi.
0: Mutiara Pagi menemani pagi Anda, menguatkan hati dan mencerahkan hari.

telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

Salam pendengar setia RRI ND, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi. Saya Evangelis Crispin, Jemaat GPD Mawar Sarang ND akan menemani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada pagi hari ini kita bangun dengan penuh sukacita dan kita diberikan kesempatan untuk bisa berdoa, bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saudara yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama mengucap syukur apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita, terutama kita sudah bangun pagi dan penyertaannya dari malam hingga pagi ini. Bapa yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada malam tadi hingga pagi ini, Engkau menemani kami tidur dan Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat. Sungguh kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Ya Tuhan, kasihanlah kami orang berdosa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, ya Tuhan. Kini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni segala dosa kami. Layakkanlah kami, ya Tuhan, di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Sekarang yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kematian seorang Saul. Kita kenal bahwa Saul ini adalah seorang raja Israel yang menggantikan posisi Samuel. Kisahnya kita dapat

membacanya dalam 1 Tawarik 10 ayat 1 mulai. Kita akan menarik pelajaran daripada kematian Saul ini. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak orang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul, para pemana menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul pada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan segenap keluarganya sama-sama mati. Ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah, bahwa tentara telah melarikan diri, dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka, lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya, orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul, anak-anaknya, tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling ke negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka, tapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. Ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan oleh orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar. Yabes sudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikianlah Saul mati karena perbuatan yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang menjadi pelajaran buat kita hari ini tentang perjalanan hidup dalam kematian Saul? Saudara, kita kenal bahwa Saul ini orang yang tidak taat pada Tuhan. Bahkan bukan cuma saja tidak taat, tetapi juga tidak setia. Dia tidak mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Tidak mengikuti sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidupnya. Maka ketika dia tidak taat, Tuhan meninggalkan dia, saudara yang terkasih. Maka dia tidak lagi mencari Tuhan dalam menghadapi persoalan. Namun dia mencari arwah, bertanya pada arwah, meminta petunjuk kepada orang-orang mati, bahkan dia meminta kepada dukun atau peramal perempuan atau pemanggil arwah perempuan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, agar kita tahu bahwa hari-hari ini banyak sekali masalah yang sedang kita hadapi ketika kita tidak setia dengan Tuhan. Kita tahu, kita pernah dengar firman Tuhan bahwa ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Namun ketika kita berlaku setia, maka Tuhan itu tetap setia bagi kita, saudara. Ketika kita berbelat belit, Tuhan juga akan melakukannya itu seturut hatinya Tuhan, agar kita tuh sadar diri, saudara. Dalam pertempuran orang Filistin melawan orang Israel, ya, orang-orang Israel melarikan diri, mereka ketakutan karena mereka tidak memiliki kekuatan, yang mana Saul menjadi pemimpin mereka telah tidak setia. Maka sebenarnya bukan orang Filistin yang melawan mereka, tetapi Tuhan, karena hal ini musuh mereka dibangkitkan oleh Tuhan. Saudara, kita petik pelajaran ini bahwa setiap kehidupan kita, kalau kita tidak setia dengan Tuhan, maka kita akan bekerja secara berat, lebih berat lagi, bahkan tekanan hidup lebih berat lagi, dan kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sedang melawan Tuhan.
Saudaraku, di sini bicara tentang pertempuran adalah pertempuran kehidupan. Ibu-ibu biasanya kalau saya tanya teman-teman yang ibu-ibu rumah tangga biasanya gini, kamu lagi apa? Ah, lagi bertempur. Biasa pekerjaan ibu-ibu setiap hari mencuci, masak, menggosok, mengasuh anak, semua yang mungkin bagi kaum pria atau suami menganggapnya bahwa itu hal yang sangat mudah. Kadang-kadang kalau datang dengan emosi, kamu kerja apa sih di rumah? Tapi perempuan itu pekerjaannya banyak sekali, saudara, itu sedang bertempur. Ketika kita dihimpit oleh persoalan hidup yang begitu banyak menekan kehidupan kita, ingat bahwa sebenarnya kita tidak sedang berjalan bersama Tuhan. Sebenarnya kita sedang berjalan dengan keinginan sendiri atau dalam kekuatan sendiri atau dalam pikiran sendiri. Saudaraku, ketika kita makin menjauh dari Tuhan, maka yang kita alami adalah tekanan hidup semakin berat. Saudara, orang-orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anak dan menewaskan Abinadab dan Malki-Suwa anak-anak Saul. Saudaraku, Jonathan, Abinadab itu adalah anak-anak Saul yang lain. Jadi anak Saul itu yang kita kenal Jonathan juga tewas, ya, karena dikejar oleh orang Filistin. Di sini orang Filistin ini bukan semakin mundur tapi makin mengejar. Saudara, kita makin dikejar oleh persoalan hidup. Karena apa? Karena kita makin menjauh dari Tuhan. Kita tidak lagi dekat sama Tuhan. Kita tidak lagi sadar bahwa sebenarnya ketika tekanan begitu berat dalam hidup kita, kita bukannya mencari Tuhan, tapi kita mencari yang lain. Kita mencari orang pintar, kita mencari dukun, atau kita mencari kekuatan lain, atau mencari kekuatan manusia, atau mencari kekuatan pasangan hidup, orang tua, dan sebagainya. Saudara yang terkasih, ketika kita dikejar-kejar oleh masalah, seharusnya kita perlu sadar bahwa kita harus berbalik dan bertobat. Bahwa hidup kita, hati kita sebenarnya sudah jauh dari Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan persoalan hidup kita, ya. Persoalan hidup kita dibenci, dicaci maki, diolok, difitnah, bahkan sakit penyakit, persoalan hidup, sukar dan kesulitan. Itu sebenarnya adalah pertempuran yang kita hadapi setiap hari, ya. Kita tidak bisa hindari masalah. Bahkan Raja Daud berkata bahwa andai kata aku punya sayap, aku akan pergi ke tempat yang sepi di padang gurun. Namun tidak punya sayap, berarti kita tidak bisa lari dari masalah. Kita harus hadapi itu, tetapi dengan keberanian, dengan iman yang teguh, kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Melalui masalah, iblis memakainya untuk menghancurkan kita, tapi melalui masalah, Tuhan memakai untuk menjadi berkat bagi kita, saudara. Justru dengan masalah kita mungkin mengandalkan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu ketika kita diperhadapkan dengan banyak masalah, mengkhawatirkan, menakutkan, ya, kita makin panik, makin sulit, makin menderita. Ada banyak orang mengalami hari-hari ini, akhirnya salah mengambil keputusan. Saudara yang terkasih, banyak anak remaja salah mengambil keputusan karena kesulitan ekonomi, hidup senang-senang, saudara. Mereka akhirnya mendapatkan hal-hal yang memalukan, ya. Saudara yang terkasih, ada penggerbekan di rumah, prostitusi dan sebagainya. Itu hal-hal yang menyedihkan sebenarnya. Kita sebagai kaum wanita sebenarnya malu, harga diri kita tuh hanya diukur dengan harta duniawi, saudara. Sedangkan Yesus mati bagi kita. Pengorbanan bagi kita tuh luar biasa, saudara. Kemudian, makin beratlah pertempuran itu bagi Saul, para pemanah menjumpainya dan melukainya, saudara. Makin berat pertempuran, kita makin terluka, saudara. Mungkin kita tidak terluka dengan benda tajam. Tetapi kita terluka oleh panah api si jahat. Makin kita jauh dari hadirat Allah, makin kita berjalan dengan keinginan sendiri, kita makin terluka. Omongan orang, ya, penderitaan-penderitaan kita makin terluka, saudara yang terkasih. Ya, panah api dari si jahat, saudara, membuat kita tuh makin terjepit. Lalu berkata Saul pada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku supaya jangan datang orang-orang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan. Saudara, ini dia sudah mulai malu, saudara. Sebagai raja dia tuh malu. Ya, seperti dia dipermain-mainkan. Ini Alkitab mencatat Mazmur 18 ayat 26. Alkitab berkata begini, saudara. Kita perhatikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Di dalam Mazmur 18 ayat 26 firman Tuhan berkata demikian. Nah,
Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Ini ya, ada dua ayat di sini. Terhadap orang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belak-belit. Ini saudara yang terkasih, kalau orang yang setia, Tuhan tuh akan setia. Tuhan akan menghargai kita, saudara. Tuhan akan membela kita. Tuhan akan menolong dalam setiap kesulitan kita, saudara. Nah, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Jadi, kesukaran kita, kesulitan kita, Tuhan itu setia. Setiap saat kita berseru kepadanya, Dia menolong kita. Tetapi ketidaksetiaan kita justru kita membelakangi Tuhan. Sehingga kita makin terluka, kita makin berbuat berat, saudara. Makanya Alkitab mencatat bahwa, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbuat berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di sini pertempuran makin berat, harusnya dia berpaling kepada Tuhan. Namun dia tidak mencari Tuhan. Saudara, kita memperhatikan kisah daripada Saul ini, saudara. Kita benar-benar harus memperhatikannya, saudara. Dan kita lihat hari-hari ini banyak orang yang hidupnya sangat menderita. Hidupnya sangat sukar sulit, saudara. Raja Daud, ya. Kalau kita membacanya, Raja Daud ini paling banyak masalah, saudara. Kalau saya melihat situasi bangsa ini, saudara, murat-marit, korupsi di mana-mana, ya. Dan, aduh, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, saya nggak tahu posisi saudara. Kalau saya secara pribadi tidak mengandalkan Tuhan, aduh, tidak bisa bicara lagi, saudara. Namun ketika saya mau lihat situasi berita, deru perang, di mana-mana, perang di luar negeri, Timur Tengah, itu juga akan berdampak ke seluruh dunia. Indonesia lagi kasus korupsi. Aduh, tetapi mereka di antara pejabat saling ribut, saling tuding, saling nuduh, dan saling menutupi. Mau jadi apa bangsa ini, saudara? Dan akhirnya masyarakat harus menjadi korban juga. Saudara, saya tidak bicara tentang itu urusan pemerintah, tetapi ini bicara tentang situasi bahwa kita tidak bisa mengandalkan pemerintah sepenuhnya. Kita tidak bisa teriak-teriak salahkan pemerintah, ini ya, presiden ini gini-gini, atau siapapun begini, kita tidak bisa salahkan mereka. Namun setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita adalah seizin Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita setia sama Tuhan. Kita akan mengalami sukacita, kita mengalami berkat Tuhan yang luar biasa ketika kita orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan itu tidak meninggalkan kita, saudara. Kita tidak merasa sendiri. Kita tidak akan merasa ditinggalkan, saudara. Dan di sini kita membaca lagi, saudara, si Saul ini dia akhirnya mati terbunuh, ya. Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling ke negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat, saudara. Seorang raja yang menyembah Tuhan tadinya, lalu kemudian dipermalukan, saudara. Dan Saul itu tidak ada harga dirinya lagi. Mereka mempersembahkan itu dan mempertontonkan pada berhala-berhala. Bukan Allah, tetapi berhala-berhala. Kehidupan kita juga berharga sebenarnya, tapi karena dosa dan pelanggaran kita tidak setia kepada Tuhan, maka kita tuh dipermalukan, kita tuh rendah sekali, kita direndahkan sampai serendah-rendahnya. Saudara, Allah mau mengangkat kehidupan kita. Kalau kita berdosa, tidak taat, tidak setia kepada Tuhan, maka apa yang kita alami? Ya, seperti Saul. Ya, makin menderita, makin terluka kehidupan kita, saudara. Orang-orang yang luka batin itu begini, ya. Orang semakin luka, orang kalau tidak, gimana ya, kalau orang tidak setia kepada Tuhan, tidak berpaling kepada Tuhan, orang tuh makin terluka dan oleh panah api sejahat. Nah, ciri-ciri orang yang luka batin, orang yang hatinya tidak beres, itu gampang mengeluh, gampang menuduh, gampang menggosipkan nama orang, menjelek-jelekkan nama orang, dan suka memecah belah, yang membuat hubungan orang lain tadinya itu akur, tenang, ada kekompakan, kebersamaan, tapi bisa putus hubungan karena orang-orang yang
tidak setia tadi, saudara. Orang-orang yang tidak setia itu akan, orang yang terluka akan melukai orang lain. Senjata-senjata itu melukai. Jadi kepahitan itu adalah pekerjaan iblis, saudara. Saul itu akhirnya apa? Mati. Kita makin tidak setia kepada Tuhan, maka kita mengalami kematian secara rohani, saudara. Ini akibatnya apa? Perbuatan Saul sendiri, akhir anak-anak mati semua. Oleh sebab itu menjadi satu pelajaran penting bagi kita bahwa setia itu penting. Kalau kita tidak setia, makin berat kehidupan kita. Allah tidak menolong kita, kenapa kita mengandalkan diri sendiri? Namanya kalau orang setia, berarti dia suruh apapun ikut tanpa bantah, saudara. Tanpa punya alasan, ya apapun keadaannya ikut terus. Mau dimarahin, mau apapun situasi yang mengecewakan, ya keadaan-keadaan ini sukar sulit. Ya ketika kita berdoa, kita rajin beribadah, situasi ini makin sulit. Doa-doa belum terjawab, bukan berarti Allah tidak tahu, saudara. Kalau saat-saat ini, hari-hari ini, saudara-saudara mengalami penderitaan, makin sukar sulit, bukan berarti Allah tidak tahu. Allah hanya mau engkau setia kepada Tuhan, ikut saja. Allah itu, dia akan menguji kesetiaan kita. Saudara yang terkasih, kita membacanya lagi, saudara. Dan maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di pohon besar di Yabes. Sudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Saudara, akhir hidup Saul sia-sia, saudara. Ya, kenapa? Karena tidak taat. Demikianlah Saul mati karena perbuatan yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk kepada dari arwah. Saudara yang kekasih, ini jelas sekali firman Tuhan. Kalau saya membaca ini, kita bisa mengalami namanya kematian secara rohani. Mungkin hidup kita baik-baik saja, aman-aman saja. Kita bisa bekerja, kita bisa mencari uang, kita bisa tertawa, kita bisa bersama-sama dengan orang kita kasihi. Namun mengalami kekeringan rohani, kenapa saudara yang terkasih? Kita perhatikan bahwa orang yang mengalami kekeringan rohani, ya rohani tadi, gampang mengeluh, ya gampang menyalahkan orang lain, ya. Karena tidak setia kepada Tuhan. Itu orang yang kepahitan, kegeraman, amarah, sakit hati, ya bahkan seringkali melukai orang lain. Karena dia sendiri terluka, mulut orang yang tajam melukai orang lain. Itu berarti hatinya itu sakit, hatinya luka, penuh dendam, penuh amarah. Makanya berakhir kematiannya yang tidak bagus, ya seperti Saul ini. Kita kan kalau gajah mati meninggalkan gading, kalau manusia mati meninggalkan nama baik. Dan saudara, kesannya tidak bagus ya bagi Saul ini. Ya, karena dia tidak berpegang pada firman Tuhan. Kalau kita berpegang pada firman Tuhan, kita ikut Tuhan, pasti kita meninggal pun, orang ceritakan kita hal-hal yang baik. Karena apa yang kita wariskan kepada orang lain, yaitu kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, menghasilkan buah-buah pertobatan. Itu yang Tuhan mau, sehingga orang menikmati kehidupan kita. Ya, saudara, menikmati buah roh, dan orang bisa mengalami yang namanya kasih Tuhan itu. Ya, saudara yang terkasih ya, jangan sekali-kali kita kalau punya masalah mencari pertolongan pada manusia. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri yang hatinya jauh dari Tuhan. Tapi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kuduskan dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau menghendaki kami setia. Oleh sebab itu Tuhan mampukan kami, ampuni kami Tuhan, kok kami tidak setia. Dan mampukan kami untuk kami makin setia kepadamu Tuhan. Kami mengiringi Engkau dalam suka sulit, dalam kehidupan dihimpit oleh banyak masalah. Ajari kami tetap percaya kepadamu. Ajari kami tetap mencari Engkau Tuhan. Kalau menjadi persoalan hidup kami hadapi Tuhan, kami tidak dapat mengandalkan diri kami sendiri. Ampun siap selalu dosa kami, kalau kami mengandalkan diri kami sendiri Tuhan. Kuduskan hati kami, pikiran kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Dan kami berdoa untuk karyawan RRIND. Sekali udara tetap udara dan berkati pekerjaan mereka. Dan kehidupan mereka menjadi berkat seluruh instansi, bahkan di ruangan. Di RRI ini aku berkati semua mereka dalam nama Yesus. Mereka telah memberikan seluruh jiwa raga mereka Tuhan untuk siaran ini. Untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Yesus yang sakit, Engkau sembuhkan bagi yang mendengarkan siaran ini. Kalau Engkau dapati mereka sedang luka batin, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Tuhan. Jika Engkau dapati mereka, Tuhan Yesus, dalam keadaan kesulitan ekonomi, apapun mereka hadapi, kepahitan, kegeraman, amarah, Engkau jamah hati mereka, Tuhan, dalam nama Yesus, agar mereka mengalami pemulihan, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengapa orang mengucapkan kata amin pada akhir doa? Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen, gelar amin ditujukan kepada Yesus untuk memperlihatkan bahwa kesaksiannya setia

Pendengar perusahaan di manapun Anda berada, teristimewa pendengar yang beragama Katolik, kami ajak Anda untuk berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus dalam doa Angelus.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu, 1 Agustus 2026. Sari berita, pasokan BBM terganggu, antrian kendaraan mengular di SPBU Ture Kisa. ND siap jadi tuan rumah Arung Jeram PON 2028. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM, antrian kendaraan mengular di SPBU Turekisa. Selengkapnya Ferry Soh melaporkan.
1: Antrian panjang kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat dan beberapa hari di SPBU Turekisa, Kabupaten Ngada. Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak atau BBM membuat masyarakat harus mengantri dalam waktu yang cukup lama untuk mendapatkan pelayanan pengisian. Kondisi ini juga menyebabkan ruas jalan di sekitar SPBU menyempit dan memicu kemacetan arus lalu lintas. Supervisor SPBU Turekisa, Bruder Martin Bria, menjelaskan bahwa antrian panjang terjadi akibat pengalian pasokan BBM dari depot Pertamina Ende ke depot Pertamina Maumere, Kabupaten Sika. Perubahan jalur distribusi tersebut membuat waktu pengisian BBM menuju SPBU Turekisa menjadi lebih lama dibandingkan biasanya. Selain pengalian distribusi, keterlambatan pasokan juga dipengaruhi oleh cuaca buruk yang menghambat kapal tanker Pertamina melakukan pembongkaran BBM di Pelabuhan Ende. Akibatnya pasokan bahan bakar ke sejumlah SPBU mengalami keterlambatan sehingga stok yang tersedia tidak mampu memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat setiap hari.
2: Ini karena keterlambatan pengiriman dari depot, menurut informasi saat ini masih disuplai dari Maumere. Sehingga yang pasti bahwa pengiriman dari Maumere pasti memakan waktu. Dan sampai di sini pasti sudah malam atau dini hari. Kirim 16 ribu KL Pertalite, 8 KL solar. Sampai tadi jam 3 Pertalite sudah habis. Sehingga kita menunggu lagi pengiriman sekarang. Jadi sesuai informasi yang kami dapat juga masih pengiriman dari Maumere.
1: Kondisi paling terasa terjadi pada BBM jenis solar. Bruder Martin mengungkapkan pengiriman solar ke SPBU Turekisa saat ini sangat terbatas, yakni hanya 2 kali dalam seminggu dengan total pasokan sekitar 16 ton. Keterbatasan tersebut menyebabkan pengguna kendaraan berbahan bakar solar, terutama kendaraan angkutan dan kendaraan operasional, kesulitan memperoleh layanan pengisian secara normal. Pihak SPBU berharap distribusi BBM dapat kembali normal setelah kondisi cuaca membaik dan aktivitas pembongkaran di Pelabuhan Ende kembali berjalan lancar. Masyarakat juga diimbau tetap tertib saat mengantri dan tidak melakukan pembelian berlebihan agar distribusi BBM dapat dinikmati secara merata oleh seluruh pengguna. RRI Ende Ferry Soho melaporkan.
0: Penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di Kabupaten Ngada dan Agekeo mulai meningkat pada akhir Juli 2026. Laporan Suimam.
3: Kepala Kantor Bulog Cabang Bajawa, Daini Nixon OBJ, mengatakan peningkatan penyaluran terjadi setelah sebelumnya permintaan beras SPHP mengalami penurunan. Menurutnya, permintaan beras SPHP menurun sejak Juni hingga pertengahan Juli karena masyarakat memasuki masa panen raya. Daini menjelaskan kondisi tersebut membuat kebutuhan masyarakat terhadap beras SPHP sempat mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Ia melanjutkan, penyerapan dan penjualan beras SPHP kembali meningkat menjelang akhir Juli seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat di dua wilayah tersebut.
4: Kemarin memang kita sempat selama dari bulan Juni hingga Juli ini ada sedikit penurunan permintaan, mungkin karena faktor baru musim panen, jadi banyak-banyak juga beras hasil petani yang di masyarakat itu sudah punya, sehingga memang agak sedikit penurunan, tetapi akhir Juli sudah mulai meningkat kembali pembeliannya.
3: Ditambahkan sepanjang Juli 2026, Bulog Cabang Bajawa telah menyalurkan sekitar 100 ton beras SPHP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Ngada dan Nagekeo.
0: Dukung eliminasi TBC 2030, pemerintah Kelurahan Paupire berencana membentuk tim deteksi dini tuberkulosis atau TBC. Selengkapnya, laporan Ricardo Skota.
5: Pemerintah Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, berencana membentuk tim yang bertugas membantu mendeteksi secara dini potensi penyebaran tuberkulosis atau TBC di lingkungan masyarakat. Rencana tersebut disampaikan setelah pelaksanaan cek kesehatan gratis atau screening TBC yang digelar di kantor Lurah Paupire beberapa waktu lalu. Lurah Paupire, Agustinus Donatus Male, mengatakan tim tersebut nantinya akan membantu memantau warga yang keluar masuk wilayah serta mendorong masyarakat untuk segera memeriksakan diri apabila memiliki gejala TBC. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat penemuan kasus sekaligus mencegah penularan penyakit.
6: Ini direncanakan ke depan agar kita di kelurahan bisa membentuk satu tim begitu untuk bisa mendeteksi kepada warga-warga yang keluar masuk di wilayah.
5: Berdasarkan data kelurahan, saat ini terdapat 12 warga yang terdata sebagai pasien TBC dan tersebar di 5 rukun tetangga. Melalui kegiatan screening, pemerintah menargetkan sedikitnya 100 warga mengikuti pemeriksaan kesehatan agar kasus TBC dapat ditemukan lebih awal. Pemerintah Kelurahan Popiri berharap keterlibatan masyarakat dalam pemeriksaan kesehatan dan screening TBC dapat memperkuat upaya pengendalian penyakit. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap target Indonesia mencapai eliminasi TBC pada tahun 2030. Dari Enderi Kardus Kota melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: BMKG memprediksi puncak musim kemarau tahun 2026 akan terjadi pada Agustus hingga September. Masyarakat diminta mewaspadai potensi kekeringan serta dampaknya terhadap berbagai sektor. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
8: BMKG memprediksi puncak musim kemarau tahun 2026 terjadi pada Agustus hingga September. Sebagian besar wilayah Indonesia juga diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan sekitar 48,84% wilayah Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur diperkirakan mengalami puncak musim kemarau pada Agustus, sementara sekitar 25,41% wilayah lainnya diperkirakan mencapai puncak kemarau pada September. BMKG juga memprediksi sebanyak 430 zona musim atau hampir 49% wilayah Indonesia akan mengalami durasi musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penguatnya fenomena El Nino yang diperkirakan bertahan hingga awal tahun 2027.
9: Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normal dengan 437 zona musim atau 48,77% luasan daratan Indonesia diprediksi memiliki durasi musim kemarau yang lebih panjang dibanding kondisi normal.
8: Oleh karena itu, BMKG menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat mulai mengantisipasi dampak musim kemarau, seperti menjaga ketersediaan air bersih, menyesuaikan jadwal tanam di sektor pertanian, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Perum Bulog Cabang Maumere memastikan stok beras di gudang Bulog Sika dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sika hingga 3 bulan ke depan. Kepastian tersebut disampaikan ke Bulog Sika di tengah persiapan Bulog menyalurkan bantuan pangan kepada ribuan keluarga penerima manfaat mulai awal Agustus 2026. Laporan Rovinus Bula.
10: Kepala Perum Bulog Cabang Maumere

0: sekaligus mendukung berbagai program pemerintah. Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras di Kabupaten Sika. Baik beras medium maupun premium dipastikan tersedia dalam jumlah yang cukup, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan pembelian secara berlebihan.
1: Per kemarin itu sekitar 700 tonan ada di dalam gudang, dan saat ini masih ada proses pembongkaran beras yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, NTB ya. Yang sedang bongkar itu sebanyak 800 ton. 800 ton yang berasal dari NTB dan juga ada yang dari Jember, Jawa Timur. Jadi total secara keseluruhan beras nantinya yang akan masuk di gudang Perumbulok Cabang Maumere ini sebanyak 1.900 ton.
0: Selain menjaga stabilitas stok, Bulog Cabang Maumere juga telah menyiapkan penyaluran bantuan pangan bagi masyarakat. Penyaluran tersebut dijadwalkan dimulai pada awal Agustus 2026 dengan alokasi untuk 3 bulan yakni Juli, Agustus, dan September. Martin menyebut, total beras bantuan pangan yang akan disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Sika mencapai 1.281 ton. Seluruh kebutuhan program tersebut telah dipersiapkan agar distribusi dapat berjalan sesuai jadwal. Tidak hanya beras, Bulog Cabang Maumere juga memastikan ketersediaan komoditas minyak kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini stok minyak kita yang tersimpan di gudang Bulog mencapai 51.564 liter.
1: Gula sementara ini kami lagi memesan dari Malang, Jawa Timur, Pak. Kita memang saat ini lagi kosong. Sementara lagi habis kemarin, Pak. Lagi-lagi proses pemesanan dan pengiriman dari Jawa Timur, Pak.
0: Sementara itu, untuk komoditas gula, Bulog mengakui stok masih kosong karena pasokan baru masih dalam proses pemesanan dan pengiriman dari Malang, Jawa Timur. Martin memastikan pengadaan gula terus diupayakan agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
2: Federasi Arung Jeram Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Federasi Arung Jeram Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengirimkan data lokasi venue yang direkomendasikan sebagai bahan survei teknis oleh pengurus besar Federasi Arung Jeram Indonesia. Sekretaris Umum Federasi Arung Jeram NTT, Antonius Andrianto Esos mengatakan, pihaknya telah melakukan survei lokasi, menyiapkan data pendukung, serta melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana. Persiapan tersebut dilakukan agar Kabupaten Ende siap menjadi tuan rumah cabang olahraga Arung Jeram pada PON 2028.
4: Saya sebagai Sekretaris Umum Federasi Arung Jeram Pengprov NTT, sedangkan Pak Bupati selaku Ketua Umum, kami pada tanggal 17 Juli 2026 kemarin menghadiri rapat kerja Provinsi KONI NTT terkait dengan pembahasan beberapa venue-venue yang nanti akan tersebar di beberapa kabupaten di NTT ini. Dan untuk terkhusus di Kabupaten Ende, ada cabang olahraga bola kaki putri dan Arung Jeram. Nah, terkait dengan kesiapan kami dari Federasi Arung Jeram dan Prof NTT, kita sudah mengirimkan data venue yang beberapa titik yang kita rekomendasikan dan nantinya akan menjadi rujukan bagi teman-teman dari pengurus besar Federasi Arung Jeram Indonesia untuk melakukan survei secara teknis nantinya. Jadi tentunya kami untuk terkait dengan persiapan, kami sudah melakukan persiapan dari sisi survei lokasi, penyiapan data dukungnya, sarana-prasarana pendukung, itu kami sudah siapkan. Gitu.
3: Ia berharap seluruh elemen masyarakat Kabupaten Ende memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan olahraga nasional tersebut. Menurutnya, pelaksanaan PON tidak hanya berdampak pada peningkatan prestasi olahraga, tetapi juga mampu mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah. Pada PON 2028 mendatang, Kabupaten Ende dipercaya menjadi tuan rumah untuk dua cabang olahraga, yakni Arung Jeram dan Sepak Bola Putri. Kesempatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan event berskala nasional. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita.

0: Beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Florata Pagi Ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
4: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
10: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
1: Mas

Pendengar Prosa dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Terima kasih ya, pagi hari ini sudah bersama kami Prosa RRI ND di edisi Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Nia dan juga rekan operator ada Mbak Isareng. Berbagai informasi untuk Anda kami hadirkan pagi hari ini hingga jelang nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kita masuk di program wawancara untuk Anda. Kami hadirkan ya, selain nanti kami hadirkan informasi-informasi penting, peristiwa penting hari ini ya, ada juga informasi cuaca maritim dan informasi cuaca serta informasi arus lalu lintas di beberapa titik wilayah kota Indie. Kami juga siapkan 3 topik pendengar pagi hari ini, itu terkait dengan ngada ya, cetak ribuan hektar sawah siap dukung ketahanan pangan nasional, juga kerja ke luar negeri ya, aman dan berdaya melalui program SMK Go Global. Dan selain itu juga topik kita yang berikutnya adalah PIMKA Manggarai Timur gelar evaluasi penanganan masalah keswa ya, kesehatan jiwa. Dan kami akan wawancara nanti terkait dengan topik ini ya, narasumber-narasumber sudah kami siapkan yang berkompeten sesuai dengan topik kita pagi hari ini. Baik, pendengar juga di akhir kebersamaan kita nanti kami tutup ya dengan dialog Beranda Astacita. Oke, untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat bergabung bersama kami di Florata pagi hari ini. Dan juga Anda bisa mendengarkan kami di YouTube channel ya RRI ND, juga di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz, ataupun di audio streaming www.rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah.

kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjalanan.

0: Catatan peristiwa penting hari ini. Pendengar, tanggal 1 Agustus setiap tahunnya bukan hanya menjadi awal bulan Agustus ya, tetapi juga menjadi momen penting bagi sejumlah peringatan internasional dan juga nasional. Dan berikut ya beberapa fakta menarik yang layak kita ketahui di tanggal 1 Agustus. Yang pertama adalah diperingati setiap 1 Agustus Hari Kanker Paru-Paru Sedunia, dan ini bertujuan meningkatkan kesadaran global tentang bahaya dan pencegahan kanker paru. Isu seperti merokok, polusi udara, dan paparan saat berbahaya jadi perhatian utama peringatan tahunan ini. Juga pendengar, di tanggal 1 Agustus ya diperingati Hari ASI Sedunia, Pekan ASI, yang mana dimulai 1 Agustus hingga 7 Agustus. Pekan ASI Sedunia digagas WHO dan UNICEF sebagai kampanye edukasi pentingnya menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama hidup anak. Ya, selain itu juga pendengar, dikenal juga di tanggal 1 Agustus diperingati sebagai Hari Web Internasional, dirayakan setiap 1 Agustus sebagai bentuk penghargaan atas lahirnya internet modern oleh Tim Berners-Lee, salah satu terobosan terbesar dalam akses informasi global. Dirayakan juga di tanggal 1 Agustus yaitu Hari Sal Pramuka Sedunia, dirayakan oleh komunitas pramuka di lebih dari 100 negara, dan peringatan ini mengingatkan perkemahan pertama di Pulau Brownsea 1907 dan menekankan simbol tali ler atau sal sebagai nilai persaudaraan. Hari persahabatan ya antara perempuan yang pertama kali populer di Amerika Serikat sejak 2004 di tanggal 1 Agustus ya juga diperingati Girlfriend Day, yang mana fokusnya bukan hanya untuk pasangan tetapi juga sahabat perempuan untuk saling mengapresiasi dan mendukung satu sama lain. Berikutnya juga Hari Bebas Anak Internasional, didedikasikan bagi mereka yang memilih hidup tanpa anak, dan peringatan ini mendorong toleransi sosial terhadap keputusan hidup yang berbeda dan menghargai hak individu memilih gaya hidup bebas anak. Ya pendengar, itulah beberapa catatan peristiwa penting, dan juga kita ketahui 1 Agustus juga menandai awal bulan kemerdekaan di Indonesia yang berlangsung hingga 31 Agustus, dan pemerintah menghimbau masyarakat memasang bendera merah putih sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan dan semangat nasionalisme menjelang 17 Agustus. Itulah beberapa catatan peristiwa penting pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di tanggal 1 Agustus.
1: Informasi peristiwa penting hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan saat ini kita akan mengetahui informasi cuaca maritim ya, bersama prakirawan stasiun BMKG Tenau Kupang. Di ujung telepon sudah bersama kita Salsabila Natvira Ardian.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi Salsa.
2: Selamat pagi Kak.
0: Apa kabar pagi hari ini Salsa?
2: Baik Kak.
0: Oke, luar biasa. Silakan informasi cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini Sabtu 1 Agustus 2026.
2: Baik Kak. Selamat pagi para pendengar setia RRI NB dimanapun berada. Di sini saya Salsabila Nadifira Ardian akan memberikan informasi perkiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 1 Agustus 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di perairan utara Flores, Selat Flores, Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan Sabu Raijua, perairan utara Kupang Rote, Selat Kupu Apu, dan perairan selatan Timor Rote yang dapat risiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Selanjutnya, kondisi cuaca wilayah perairan Nusa Tenggara Timur umumnya cerah berawan hingga hujan ringan dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 60 km per jam. Untuk itu, dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Samar Tenau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Salsabila. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.
2: Selamat pagi.
3: Kondisi cuaca yang ekstrim menuntut kita untuk waspada dan menyiapkan diri sehingga tidak menyebabkan kerugian dan korban jiwa. Berikut kita dengarkan tips menghadapi cuaca ekstrim yang disampaikan oleh Yohanes BC Putubota, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah SIKA.
4: Dalam menghadapi cuaca ekstrim, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa menghindari cuaca ekstrim ataupun kita bisa menghindari bahaya daripada cuaca ekstrim. Yang pertama, persiapkan perlindungan ekstra. Persiapkan perlindungan ekstra ini bentuknya ada bermacam-macam. Yang pertama, konsumsi makanan yang sehat dan bervitamin sehingga daya tahan tubuh kita bisa kuat dalam menghadapi cuaca ekstrim. Perubahan-perubahan cuaca ini menyebabkan daya tahan tubuh kita menurun. Yang kedua, dalam persiapan perlindungan ekstra ini, kita juga perlu istirahat dan konsumsi air putih yang banyak. Untuk apa? Agar kita mampu menghadapi cuaca ekstrim ini dengan kondisi tubuh yang sehat. Yang ketiga, kita juga perlu menyiapkan alat-alat ekstra, misalnya seperti payung, jas hujan, selimut. Kemudian juga kalau menghadapi cuaca ekstrim berupa cuaca panas, maka kita juga perlu menghindari alat-alat yang bisa menghindarkan jaket, seperti jaket yang bisa menghindarkan kita daripada terik matahari. Yang kedua, yang tips yang kedua adalah kita harus melakukan pemantauan informasi tentang cuaca, perkembangan cuaca dari sumber yang terpercaya. Nah, untuk pemantauan informasi ini, satu-satunya sumber yang bisa menjadi sumber terpercaya untuk cuaca ekstrim ini, dia berasal dari BMKG. Nah, sumber informasi cuaca ekstrim dari BMKG ini bisa kita lihat dari baik itu aplikasi-aplikasi dari media, baik online, televisi maupun perakiraan-perakiraan yang langsung disampaikan oleh BMKG melalui kanal YouTube maupun Instagramnya. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga dalam menghadapi cuaca ekstrim ini berupa persiapkan kebutuhan darurat. Nah, persiapan kebutuhan darurat ini, kalau kita sudah paham tentang kesiapsiagaan, maka di dalam persiapan kebutuhan darurat menghadapi cuaca ekstrim tidak akan berbeda dengan menghadapi bencana lainnya, maka kita harus mempersiapkan yang namanya tas siaga bencana. Nah, di dalam tas siaga bencana itu sudah ada berbagai item yang harus kita isi, di antaranya barang berharga, makanan minuman, masker, alat penerangan, kemudian obat-obatan, pakaian, peralatan mandi, dan sebagainya. Nah, dalam menghadapi ini, persiapan berupa tas siaga ini sangat mendukung kita ketika terjadi bencana cuaca ekstrim. Kemudian yang keempat adalah persiapkan obat-obatan dasar di rumah. Kenapa obat-obatan dasar ini harus disiapkan? Karena misalnya kita mengalami radang, demam, flu, batuk, sakit kepala, dan sebagainya, di cuaca-cuaca ekstrim ini kita tidak perlu keluar rumah. Tetapi sudah ada obat-obatan dasar yang bisa kita konsumsi dan kita gunakan di rumah untuk meredakan penyakit ataupun sakit yang kita alami. Dan yang kelima adalah kita melakukan upaya untuk menghindari mobilitas di luar rumah. Yang pertama, jangan gunakan kendaraan di saat hujan lebat yang menyebabkan jarak pandang kita cukup pendek, yang juga bisa mengakibatkan kita tertimpa pohon tumbang, bahkan juga baliho-baliho yang ambruk dan beberapa tiang listrik dan sebagainya. Di menghindari keluar rumah ini juga disebabkan juga, yang pertama kita harus memperhatikan bahwa tidak boleh ketika kita terpaksa keluar rumah, kalau kita terpaksa keluar dari rumah melakukan aktivitas pada saat cuaca ekstrim, hindari untuk tidak berteduh di bawah pohon atau menggunakan ponsel pada saat berada di dalam cuaca ekstrim atau hujan, karena ini bisa berdampak kepada kita tertimpa pohon yang tumbang atau juga kita terkena sambaran petir. Nah, yang berikut, ketika kita terpaksa berada di luar rumah, maka yang perlu kita lakukan adalah hindari rute-rute yang sudah dikonfirmasi merupakan rute rawan bencana, saat baik terjadi saat hujan maupun terjadi saat-saat cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir dan sebagainya. Nah, ini untuk kemudian menjaga bahwa posisi ketika kita berada di rumah, luar rumah, maka kita berada pada rute dan jalur yang aman. Semoga tips ini dapat membantu kita dalam menghadapi cuaca ekstrim yang melanda di daerah kita. Terima kasih.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku. Twilight adalah sebuah novel karya Stephanie Meyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Ini adalah cerita roman fantasi remaja yang mengikuti kisah cinta antara Bella Swan, seorang gadis manusia, dan Edward Cullen, seorang vampir. Buku ini menjadi sangat populer di kalangan pembaca muda dan memicu seri buku dan adaptasi film yang sukses. Esensi buku. Twilight menggabungkan unsur-unsur fantasi dan romantis dengan konflik antara manusia dan vampir. Ini menggambarkan perjuangan Bella dan Edward untuk menjalani hubungan mereka sambil menghadapi berbagai rintangan, termasuk ancaman dari vampir lain dan keluarga Edward yang unik. Banyak pembaca menikmati Twilight karena cerita cinta yang intens antara Bella dan Edward. Sementara yang lain menghargai penggambaran dunia vampir yang berbeda di dalam novel ini. Namun pendapat tentang buku ini bisa bervariasi. Beberapa orang menyukainya, sementara yang lain mungkin merasa bahwa karakternya terlalu klise dan tidak.

banyak adaptasi film, merchandise, dan penggemar yang setia. Esensi buku. Tokoh utama, Bella Swan, adalah seorang protagonis cerita ini. Seorang gadis manusia yang pindah ke Forks, Washington, dan kemudian jatuh cinta pada Edward Cullen, seorang vampir. Edward Cullen

menceritakan cerita roman fantasi remaja. Ini juga memberikan pengaruh besar pada adaptasi film dengan nama yang sama yang membintangi Kristen Stewart dan Robert Pattinson. Twilight adalah karya pertama dari penulis Amerika Stephanie Meyer. Meskipun Twilight adalah buku debutnya, seri ini membuatnya menjadi salah satu penulis paling terkenal di dunia. Ide cerita Twilight muncul dalam mimpi Meyer tentang seorang vampir yang jatuh cinta pada seorang gadis manusia dan dia kemudian mengembangkannya cerita ini menjadi novel penuh. Esensi buku. Ceritanya sebagian besar berlatar di kota fiksi bernama Forks di negara bagian Washington, Amerika Serikat. Forks menjadi salah satu

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI ini. Saat ini kita akan mengetahui informasi arus lalu lintas beberapa titik wilayah kota Indi dan sekitarnya. Dan di ujung telepon sudah bersama kita Aibda Bing Abdullah, Banit Kamsel Satlantas Polres Indi.
1: Info lalu lintas.
0: Kak Beng, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Bu.
0: Baik, silakan informasi arus lalu lintas situasi pagi hari ini seperti apa, laporkan untuk semua ketahui di beberapa titik wilayah kota ini dan sekitarnya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi warga masyarakat Kabupaten Indi dan sekitarnya, pendengar setia Pro 1 RRI. Untuk saat ini saya berada di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan SMAK Santo Petrus. Untuk informasi arus lalu lintas pada pagi hari ini, terpantau arus lalu lintas ramai dan lancar. Petugas lalu lintas melaksanakan pengaturan pagi, mengatur arus lalu lintas dan menyeberangkan anak-anak ataupun masyarakat yang akan beraktivitas pada pagi hari ini. Di setiap simpul-simpul jalan maupun di depan-depan sekolah di kota Ende, petugas lalu lintas melaksanakan pengaturan pagi, menyeberangkan masyarakat maupun anak-anak yang akan memasuki sekolah mereka, dan menghimbau kepada masyarakat, terutama masyarakat pengguna jalan yang di mana mengendarai kendaraan bermotor, baik itu roda 2 maupun roda 4 ataupun lebih, untuk selalu berhati-hati dan mengikuti arahan maupun petugas yang ada di jalan, sehingga dalam perjalanan akan aman dan lancar, serta selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas, sehingga dalam perjalanan dan sampai di tempat tujuan dan aman dan selamat. Terkhusus pengendara kendaraan bermotor roda 2, baik itu pengendara maupun yang dibonceng, kami selalu menghimbau dan mengingatkan untuk selalu menggunakan helm berstandar nasional Indonesia, yang dimana dengan penggunaan helm itu selain sesuai dengan undang-undang lalu lintas, dan bisa juga untuk mencegah apabila terjadi benturan maupun kecelakaan, kepala bisa dilindungi oleh helm, dan untuk mencegah apabila terjadi angin kencang ataupun angin yang akan mengenai kepala kita maupun mata kita, bisa dilindungi dengan menggunakan helm dan dengan menggunakan kaca helmnya. Demikian yang dapat kami laporkan ataupun sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam presisi.
0: Baik, terima kasih Kak Beng, informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Selamat pagi, salam sukses, salam presisi.
1: Demikian informasi lalu lintas kerjasama RRI ND dengan Satlantas Polres ND.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung ya. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan

0: Segera menyala, kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
0: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Terima kasih pendengar, saat ini masih stay bersama kami di Florata pagi ini. Dan informasi wawancara kami pagi hari ini untuk Anda terkait dengan ngada ya, cetak ribuan hektar sawah siap dukung ketahanan pangan nasional. Nah, untuk topik ini pendengar, di ujung telepon kita akan wawancara bersama Bapak Fabiano Sebastianus Pesek SP, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada. Selamat pagi Pak Fabianus.
1: Selamat pagi Bu Nia. Selamat pagi para pendengar RRI Inde.
0: Oke.
1: Mana berada?
0: Baik, luar biasa. Apa kabar pagi hari ini Pak Fabianus?
1: Ya, kabar baik.
0: Oke, baik. Terima kasih bersama Pro 1 RRI di akhir pekan ya. Kita bersama Pro 1 begitu ya Pak Fabianus ya, luar biasa menyempatkan waktunya. Baik, Bapak Fabianus, pemerintah Kabupaten Ngada ya mendapatkan alokasi program cetak sawah rakyat dari Kementerian Pertanian begitu ya Pak ya.
1: Ya.
0: Dan betul. Seperti apa nih gambaran program ini dan kira-kira apa yang menjadi tujuan utamanya Pak Fabianus?
1: Baik, terima kasih Bu Nia. Untuk program cetak sawah rakyat di Kabupaten Ngada itu tentu kita sama-sama tahu bahwa ini merupakan program strategis nasional. Kita berterima kasih kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang bisa mengalokasikan untuk cetak sawah rakyat di Kabupaten Ngada. Dan beberapa waktu terakhir ini sudah dilakukan proses perencanaan melalui survei investigasi dan desain yang dilakukan oleh tim ISID yang di bawah LP2M Universitas Jember.
0: Oke. Dan perlu diketahui yang pastinya ini ribuan hektar ini berapa luas lahan yang dicetak menjadi sawah baru di Kabupaten Ngada serta kecamatan mana saja yang menjadi prioritas utama Pak?
1: Baik, terima kasih Bu Nia. Untuk cetak sawah baru di Kabupaten Ngada, dari luas areal yang kita usulkan itu kurang lebih sekitar 1.600 hektar. Di dalam pelaksanaan survei investigasi dan desain yang dilakukan oleh teman-teman dari LP2M Universitas Jember, itu di hasil terakhir itu 1.235 hektar. Itu merupakan lahan potensi yang diusulkan untuk rencana cetak sawah baru di Kabupaten Ngada.
0: Baik, luar biasa. Dan mengapa Ngada ini dinilai layak ya menurut Anda menjadi salah satu daerah penerima program strategis seperti ini Pak?
1: Pada prinsipnya karena memang Ngada memiliki potensi untuk lahan untuk cetak sawah rakyat ini.
0: Iya.
1: Secara umum memang Kabupaten Ngada kalau kita melihat dari potensi yang ada bisa di atas sekitar 20-an ribu hektar. Namun dari 20-an ribu hektar itu tentu kita tidak boleh mengabaikan faktor-faktor lain seperti misalnya masuk dalam kawasan hutan. Kemudian dengan lahan baku sawah yang sudah ada. Jadi memang sebelumnya juga dari tim teknis dinas itu sudah melakukan penapisan terhadap peta kawasan atau areal-areal yang masuk dalam kawasan hutan ataupun lahan baku sawah yang ada, begitu.
0: Oke, dan kira-kira apa saja tahapan yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah Ngada agar program ini berjalan sesuai target, Pak?
1: Ya. Tahapan yang sudah dilakukan antara lain yang pertama menyangkut perencanaan. Salah satunya adalah SID yang sudah dilakukan oleh teman-teman LPPM Negeri Universitas Negeri Jember. Ke depan memang kita tetap akan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, terutama untuk kita bisa mendata menyangkut calon petani, calon lokasinya. Karena pada prinsipnya untuk cetak sawah rakyat ini syarat utamanya itu lahan harus clear and clean, artinya bebas dari sengketa hukum. Itu yang paling pertama. Ya. Sehingga dalam proses selanjutnya mungkin setelah dilakukan survei investigasi dan desain yang dilakukan oleh LP2M UNEDS ini, tahapan berikut tentu kita akan menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan persiapan konstruksi, dan selanjutnya akan dilakukan konstruksi oleh tim konstruksi dari pusat. Demikian.
0: Baik. Nah, selain menambah luas sawah, manfaat apa saja yang diharapkan bagi petani dan juga ketahanan pangan di Kabupaten Ngada maupun secara nasional, Pak Fabianus?
1: Baik, secara nasional tentu kita mendukung program swasembada pangan, terutama dalam hal ini juga menyangkut ketahanan pangan yang ada di secara nasional maupun di Kabupaten Ngada pada khususnya. Kami berterima kasih kalau misalnya ini terjadi untuk cetak sawah rakyat di Kabupaten Ngada, maka akan ada penambahan luas areal dari yang sebelumnya Ngada memiliki luas existing untuk sawah sendiri 7.000 hektar. Bisa terjadi dengan adanya penambahan kurang lebih ya 1.235 hektar ini, maka bisa-bisa untuk Kabupaten Ngada ada penambahan luas areal menjadi totalnya bisa menjadi 8.000-an atau 9.000-an hektar.
0: Ya. Oke.
1: Ini sangat membantu untuk perekonomian masyarakat.
0: Luar biasa ya. Baik. Dan

0: tidak sesuai dengan jadwal dan sebagainya. Nah, tentu kita akan melakukan pre-survey untuk dengan menggunakan data yang ada untuk kita tetap selalu melakukan sosialisasi dengan persiapan-persiapan dokumen yang paralel dengan pelaksanaan ECID yang sehingga dapat memotong waktu proses pengadaan sehingga bisa lebih cepat. Demikian.
1: Baik. Betulnya. Dan terakhir Pak Fabianus, apa harapan Anda kepada masyarakat khususnya para petani agar program cetak sawah ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan?
0: Baik sekali Bu Nia. Terima kasih. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada sangat-sangat mengharapkan agar masyarakat mau menerima program ini dan kita sama-sama mendukung. Karena program ini terus terang untuk di Kabupaten Ngada saya pikir baru terjadi sekian puluh tahun baru terjadi kali ini di Kabupaten Ngada. Ya, dengan potensi yang ada, potensi lahan yang ada di Kabupaten Ngada, kita sangat-sangat mengharapkan agar bisa diberdayakan, kemudian selanjutnya bisa dimanfaatkan oleh petani untuk usaha tani khususnya padi sawah dan lain-lain. Dan tentunya ini sangat-sangat mendukung atau memberikan untuk mendorong perekonomian masyarakat Ngada khususnya yang mayoritas petani sehingga ke depan ini ya untuk lahan usaha mereka bisa ada, kemudian mereka juga bisa manfaatkan untuk usaha-usaha produktif mereka di bidang pertanian. Ya, kami sangat-sangat mengharapkan ini sehingga sebagaimana syarat tadi yang saya sampaikan bahwa lahan untuk cetak sawah rakyat ini salah satu yang paling-paling penting itu lahan harus clear and clean, bebas dari sengketa.
1: Iya.
0: Sehingga untuk masyarakat-masyarakat Ngada yang memiliki lahan-lahan yang dalam tanda kutip ya masih bermasalah dan sebagainya, kita mengharapkan untuk segera diselesaikan dan segeralah untuk bisa menerima program ini untuk penguatan ekonomi mereka.
1: Baik, begitu. Luar biasa. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Fabianus. Selamat pagi. Salam sukses.
0: Selamat pagi dunia. Ya. Ya, terima kasih. Ya.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada, Bapak Fabianus Sebastianus Pesek SP, terkait dengan Ngada cetak ribuan hektar sawah siap dukung ketahanan pangan nasional.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Masih bersama Forata pagi ini, Pro 1.

0: Oke, pendengar, berikutnya kami akan wawancara Kepala BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT, Ibu Suratmi Hamidah Esos, terkait dengan kerja ke luar negeri aman dan berdaya melalui program SMK Go Global. Dan sudah bersama kita di ujung telepon, sesaat lagi kami akan wawancara Ibu Suratmi. Selamat pagi, Ibu Suratmi.
1: Selamat pagi, Kak. Salam sehat dari Kota Karang.
0: Iya, salam jumpa lagi ya lewat udara, Ibu Suratmi. Apa kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Kak. Semoga keluarga besar RRI Anda sehat selalu.
0: Alhamdulillah juga baik, sehat walafiat di akhir pekan ya saat ini. Oke, Ibu Suratmi, topik yang sangat menarik pagi hari ini terkait dengan kerja ke luar negeri aman dan berdaya melalui program SMK Go Global. Nah, Ibu Suratmi, apa yang dimaksud dengan program SMK Go Global dan mengapa program ini penting bagi generasi muda di Nusa Tenggara Timur?
1: Ya. Terima kasih, Kak. Jadi program SMK Go Global ini merupakan program astacitanya Prabowo, Pak Presiden, seperti MBG lah gitu.
0: Iya.
1: Itu adalah mempersiapkan anak muda untuk memasuki pasar kerja global, Kak. Nah, di tahun ini pemerintah Indonesia menganggarkan sebanyak 40.000 orang, Kak, untuk dipersiapkan di 8 sektor. Ada sektor kesehatan, hospitality, manufaktur, transportasi, agrikultur, konstruktif, bahasa, dan si beset. Nah, dengan berbagai negara penempatan. Jadi ini bukan SMK hanya branding aja, tapi sebenarnya itu juga untuk umum, Kakak. Untuk ini, jadi dia pun kota sebenarnya ini ada untuk sarjana juga. Jadi silakan, jadi nanti ini adik-adik ini akan menjalani pelatihan sesuai kompetensi yang diinginkan dengan ini apa, dan biaya boardingnya selama 3 bulan ini disediakan gratis oleh pemerintah, Kak, pembiayaannya. Setelah itu sambil menjalani pelatihan ini, kami akan membantu untuk mempertemukan dengan user pemberi kerja di negara penempatan. Hanya yang kita minta di sini adalah bagaimana anak NTT bisa ini komitmen untuk ke luar negeri. Jadi tidak bisa, ini bukan peningkatan kapasitas biasa, tapi memang anak NTT yang berniat ke luar negeri. Nah, kuota yang kami ambil di Nusa Tenggara Timur itu kami cuma mampu untuk 920 anak, karena di Nusa Tenggara Timur kita keterbatasan lembaga vokasi, Kak, lembaga yang untuk melatih. Nah, lembaga yang lolos dari verifikasi e-vokasi ini adalah 1 Universitas Citra Bangsa, 2 San Pedro, 3 Poltekkes Kemenkes Kupang, 4 LP3I Kupang, dan BPVP Kupang, Kak.
0: Iya. Dan untuk diketahui, Ibu Suratmi, kira-kira siapa saja yang dapat mengikuti program-program ini serta keterampilan apa yang dipersiapkan sebelum bekerja ke luar negeri? Dan juga boleh tahu negara tujuan mana saja nih yang membuka peluang kerja melalui program tersebut, Ibu?
1: Jadi untuk khusus anak NTT, Kak, karena kami terbatas di dalam ini apakah lembaga vokasi. Jadi untuk anak NTT kami hanya bisa ambil di 2 sektor, Kak, hospitality dan sektor kesehatan, Kak. Nah, karena di 2 sektor ini memang cukup banyak ini permintaan, Kak. Jadi untuk negaranya, jadi yang sudah masuk itu ada ratusan negara di kita, Kak. Tapi kan tergantung kembali ketika usernya nanti wawancara adik-adik.
0: Iya.
1: Tapi yang ini adalah bukan untuk menjadi pembantu di luar negeri, tidak, Kak. Ini adalah nilai penempatan formal yang saya jujur aja, Kak. Saya ingin membranding, saya sangat semangat dengan program ini karena saya ingin membranding Nusa Tenggara Timur, Kak. Saya tidak mau kita Nusa Tenggara Timur itu menjadi provinsi penyumbang pembantu terbanyak, Kak. Kita harus naik kelas lah, karena aja hari ini ya, angkatan kerja di Nusa Tenggara Timur cukup tinggi, Kak, 3,3 juta. Jadi angkatan pengangguran terbuka kita juga sudah 104.000. Jadi mau tidak mau ya, ini adalah bentuk tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana supaya adik-adik, harapan saya bahwa adik-adik bisa manfaatkan ini program gratis, kami terbuka untuk ini apa, menerima adik-adik, sehingga ketika kalau peminatnya banyak kan kita bisa minta lebih banyak lagi, karena kuota tahun ini sebanyak 40.000 kak.
0: Wow, banyak juga ya.
1: Tahun depan lebih banyak. Iya kak, karena itu. Jadi kami lagi mendorong bahwa lembaga-lembaga vokasi yang kompeten, yang gimana kita bisa berkolaborasi untuk melatih anak muda NTT, adik-adik juga, karena jujur hari ini buat anak NTT bahwa kesempatan kerja di Nusa Tenggara Timur sangat terbatas, tapi hari ini pemerintah punya tanggung jawab untuk memperoleh, silakan manfaatkan peluang yang disiapkan oleh pemerintah.
0: Dan bagaimana cara masyarakat memperoleh informasi resmi mengenai lowongan kerja ke luar negeri yang legal ini, Ibu?
1: Ya, jadi informasi ini terkait SMK Go Global kami sudah share di media sosial kami, Kak, di BP3MI NTT. Mau silakan teman-teman juga bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja setempat Kak terkait peluang ini, karena kami juga sudah terbuka informasinya. Nah, silakan manfaatkan karena program ini akan di launching tanggal 8 Agustus nanti Kak. Okay. Nah, adik-adik di pembukaan serentak seluruh Indonesia tanggal 21, tanggal 22 udah masuk asrama, Kak.
0: Oke, baik. Dan ini Ibu Suratmi, bagaimana nih BP3MI memastikan bahwa calon pekerja migran ini berangkat secara prosedural, aman dan juga terlindungi?
1: Ya, jadi memang program ini dari awal proses untuk mempersiapkan lembaga vokasi hingga mempersiapkan mitra yang akan bekerja sama kita, itu semua sudah kita satu komando kakak.
0: Iya.
1: Jadi ya dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang punya kewenangan penuh untuk ini terkait regulasi untuk penempatan pekerja ke luar negeri kak. Jadi sambil ini apa, kita akan mempertemukan kakak. Kita memastikan bahwa adik-adik ini aman kak. Adik-adik ini diproses sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah, karena kita diawasi kak, karena dananya besar, ini bukan main-main kak.
0: Betul.
1: Silakan anak NTT, jadi kami bisa wujudkan mimpi anak NTT untuk melihat opa-opa. Kalau ya sekarang kan kalau kita mau lihat opa Korea, lihatnya di YouTube kak. Kita bisa wujudkan, tergantung dari kompetensinya adik-adik.
0: Benar. Oke, sebagai penutup nih Ibu Suratmi, apa yang menjadi pesan Anda kepada lulusan SMA, SMK maupun masyarakat yang mungkin ingin bekerja ya di luar negeri agar sukses dan tetap terlindungi?
1: Ya, bagi saya bahwa kalau adik-adik ini anak NTT baik dari tamatan SMK, SMA maupun sarjana, kalau mau manfaatkan peluang ini kami sangat terbuka. Nah, silakan datang di Dinas Tenaga Kerja ataupun datang ke ataupun membuka media sosial kami BP3MI NTT. Nah, kami sudah share terkait persyaratan apa, karena itu persyaratan cukup banyak, silakan dilengkapi. Kami dengan sangat terbuka menerima kedatangan teman-teman untuk melakukan pelatihan dan siap memberangkatkan teman-teman ke negara tujuan yang sesuai dengan kompetensinya teman-teman inginkan.
0: Oke, luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Suratmi pagi hari ini sudah bersama Pro 1 RRND. Salam sukses programnya dan juga salam sehat. Selamat berakhir pekan.
1: Ya, sama-sama. Salam sehat dari Kota Karang. Sukses selalu teman-teman RRIND. Terima kasih.
0: Baik. Pendengar Pro 1, demikian wawancara kami bersama Kepala BP3MI Provinsi NTT, Ibu Suratmi Hamida Esos, terkait dengan kerja ke luar negeri aman dan berdaya melalui program SMK Go Global.
2: Menjadi pekerja migran Indonesia PMI dan mendapat julukan pahlawan devisa adalah pilihan masing-masing orang. Alangkah bijaksananya jika bisa menjadi PMI yang berkualitas dan bertanggung jawab seperti yang disampaikan oleh Romo Reginal Pipierno, Badan Pengurus Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau Konferensi Wali Gereja Indonesia.
3: Merantau adalah hak semua orang. Tetapi jika pilihan Anda untuk merantau, jadilah perantau yang bermartabat. Martabat artinya, pertama, harus memiliki dokumen resmi sehingga Anda tetap diperlakukan layaknya sebagai manusia. Yang kedua, memiliki skill sehingga Anda tidak diperlakukan sebagai hamba di negeri orang. Yang ketiga, Anda juga mesti memiliki perencanaan yang matang untuk merantau. Karena itu mari kita bangun budaya merantau yang bermartabat.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Giti Halim.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Kosatu, RRIND, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, saat ini masih bersama kami Pro 1 RRIND, dan dari kawasan RRIND Anda masih bersama saya Nona Nia dan rekan operator ada Pak Isareng. Baik, topik wawancara kita berikutnya terkait dengan Pemkab Manggarai Timur gelar evaluasi penanganan masalah keswa ya, kesehatan jiwa. Dan di ujung telepon sudah bersama kita Dr. Surip Tintin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur. Selamat pagi, Bu Dokter.
5: Selamat pagi, Bu Nia.
4: Iya, apa kabar pagi hari ini, Bu Dokter?
5: Baik, sehat.
4: Luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih juga ya atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRIND. Baik, Dokter, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur ya baru saja menggelar evaluasi penanganan keswa kesehatan jiwa. Apa yang menjadi tujuan utama dari evaluasi ini, Bu Dokter?
5: Ya, terima kasih. Jadi tujuan dari evaluasi ini sebenarnya adalah melihat sejauh mana penanganan keswa di Manggarai Timur, terutama yang didukung oleh NGO Ayo Indonesia, yang mana kegiatannya adalah menangani keswa di tiga wilayah puskesmas, yaitu puskesmas Borong, puskesmas Peot, dan puskesmas Kisol. Memang baru tiga wilayah itu yang ditangani oleh teman-teman NGO Ayo Indonesia bersama dengan petugas puskesmas dan dinas kesehatan.
4: Ya, dan kondisi penanganan kesehatan jiwa seperti apa di Kabupaten Manggarai Timur saat ini, Ibu Dokter?
5: Ya, yang pertama, tugas dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas ya memberikan pelayanan secara klinis, tentu saja memberikan pengobatan. Nah, dukungan dari NGO Indonesia itu lebih ke arah kemasyarakatannya. Jadi, teman-teman dari NGO Indonesia bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melatih tenaga kesehatan bersama dengan kader-kader keswa dan juga melibatkan pemuda-pemudi OMK di tiga wilayah itu untuk mendampingi ODGJ atau DDP beserta keluarganya dan juga lingkungan masyarakatnya. Jadi lebih ke arah pendampingan bagaimana supaya keluarga dan masyarakat sekitar itu bisa menerima penderita dengan baik dan mendukung pengobatannya.
4: Baik. Nah, dari hasil evaluasi tersebut ya, Ibu Dokter, kira-kira persoalan apa saja yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah saat ini?
5: Ya, dari ODGJ atau DDP di Manggarai Timur, belum 100% bisa ditangani secara klinis oleh petugas kesehatan. Kenapa? Karena dukungan dari keluarga itu belum seluruhnya. Ya, masih sekitar 100 lebih ODDP atau ODGJ itu belum ditangani secara klinis, belum diobati. Karena keluarga tidak mendukung, sehingga kami petugas kesehatan kesulitan sekali di dalam penanganan klinisnya. Jadi penderitanya ini jalan-jalan, kemudian kalau kita kasih obat, keluarga tidak bersedia untuk memberikan obat atau menjaga ODP ini.
4: Kenapa itu, Ibu? Nah,
5: ya banyak faktor ya. Kita tidak bisa menjudge bahwa mereka tidak peduli ya, karena banyak sekali ODDP atau ODGJ ini berasal dari keluarga yang tidak mampu. Keluarga sangat kesulitan. Mereka apakah mau menjaga terus ini si sakit, atau mereka juga harus mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi pilihan ini cukup sulit bagi keluarga-keluarga yang anggota keluarganya ada yang menderita sakit. Sehingga pilihan itu menyebabkan mereka membiarkan ODDP ini tidak terurus ya. Ada kalanya mereka kan akhirnya jalan ke sana ke sini. Jadi petugas sangat sulit untuk memberikan pelayanan secara klinis.
4: Baik. Dan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan ya bagi orang dengan gangguan jiwa dan juga masyarakat yang mengalami masalah kesehatan mental, Ibu?
5: Ya, kami membentuk TPKJMD, yaitu Tim Kesehatan Jiwa Daerah di tingkat kabupaten dan juga tingkat kecamatan. Ya. Nah, di tim itu kami melibatkan lintas sektor. Tokoh agama, tokoh masyarakat, camat, para kades dan lurah, kemudian juga kader-kader keswa. Kami berharap bahwa dengan melibatkan lintas sektor, kami mendapat dukungan. Nah, kita juga dengan dukungan dari NGO mempersiapkan masyarakat untuk berperan aktif di dalam mendukung pengobatan, terutama ya pemulihan kesehatan bagi ODGJ dan juga pendampingan terhadap keluarga. Kita melihat apa kira-kira yang menjadi kendala atau masalah di dalam keluarga tersebut dan memberikan support kepada mereka secara fisik, secara psikologis ya. Kemudian kita mempersiapkan ODGJ-nya itu untuk bisa menetap, tidak kemana-mana, sehingga mereka bisa diobati secara klinis. Dan terakhir kita juga mengupayakan rehabilitatif, rehabilitasi bagi penderita yang sudah rilis ya. Jadi beberapa penderita ODGJ kita yang sudah gejalanya sudah tidak ada, dan teman-teman kesehatan sudah memastikan bahwa mereka bisa hidup secara mandiri, kita berkomunikasi dengan dinas sosial untuk bisa memberikan support supaya mereka bisa mandi. Dan kita sudah lakukan, ada yang kita kasih jala, kita kasih alat musik, ada yang mereka hobinya di musik, kita kasih alat musik, kemudian bibit-bibit tanaman, kemudian ternak ya, jadi mereka bisa mandiri dan menghasilkan, produktif lagi. Sejadinya penderita ini tidak lagi menjadi beban bagi keluarganya, tapi justru bisa menghasilkan secara ekonomi seperti
4: baik,
5: itu.
4: Baik, baik, dokter. Kira-kira seberapa penting keterlibatan keluarga, pemerintah desa, puskesmas serta masyarakat dalam mendukung proses pemulihan pasien?
5: Sangat penting ya, karena kita di dalam pengobatan secara klinis kita memberikan obat, tetapi stresor yang menyebabkan ODGJ ini bisa kambuh kembali itu bukan dari obat saja, tetapi justru stresornya ini berada di dalam keluarga, di dalam masyarakat tersebut, sehingga dukungan dari lingkungan keluarga dan juga masyarakat sekitar sangat mempengaruhi kesembuhan dari ODGJ ini dan mencegah untuk dia kambuh kembali.
4: Iya, iya.
5: Iya. Seperti itu.
4: Baik. Dan upaya yang dilakukan untuk mengurangi stigma terhadap penyandang gangguan jiwa agar mereka mendapatkan pelayanan yang layak, Ibu Dokter?
5: Iya. Upaya yang kita lakukan adalah pertemuan-pertemuan kecil yang melibatkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga teman-teman dari kader Keswa yang sudah kita latih. Itu membentuk pertemuan kecil, diskusi-diskusi kecil, kunjungan rumah, dan pendekatan terhadap masyarakat di sekitar penderita, dan mengajak mereka untuk sama-sama berpikir bagaimana upaya untuk mendukung si sakit ini supaya cepat sembuh, sehingga tidak lagi menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Dan setelah kita lakukan, responnya sangat bagus, dan ada 66 ODGJ yang saat ini didampingi bersama dengan para kader yang dilatih oleh teman dari Ayuni Indonesia. Dan berbeda dengan yang tidak didukung dari sisi keluarga dan masyarakat dengan yang didukung keluarganya dan masyarakat. Jadi proses penyembuhannya lebih cepat. Bahkan kita sudah melepas satu orang yang sudah 17 tahun dipasung. Saat ini orang tersebut sudah aktif dan mandiri dan produktif dengan bantuan usaha ternak.
4: Baik. Dan ini terakhir, Ibu Dokter, apa yang menjadi pesan dokter kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan mental dan tidak ragu mencari pertolongan ketika mengalami gangguan psikologis?
5: Ya, baik. Penanganan ODGJ tidak hanya aspek klinis saja, tapi membutuhkan dukungan menyeluruh sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari sisi pengobatan, dari sisi psikologi, sisi perawatan hariannya, gizi juga termasuk, karena gizi itu juga mendukung mempercepat proses penyembuhannya. Dengan dukungan komunitas dan lingkungan yang baik, maka ODGJ itu akan cepat sembuh sehingga mereka menjadi mandiri dan bahkan bisa hidup produktif. Nah, untuk masyarakat yang saat ini memiliki keluarga yang mengalami gangguan jiwa atau stres atau gangguan jiwa ringan, ya sesegera mungkin untuk mencari pertolongan dengan menghubungi petugas kesehatan. Dan kalaupun yang bersangkutan tidak bisa dibawa ke fasilitas, kita ada teman-teman penanggung jawab Keswa di puskesmas, di setiap puskesmas bisa mengunjungi rumah. Nah, kenapa kita penting untuk melakukan ini? Karena banyak kasus-kasus ODGJ yang sudah berat dulu baru mencari pertolongan, dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan cukup sulit untuk bisa ditangani. Kami merasa bahwa jika dari sejak awal sudah menunjukkan gejala-gejala yang tidak baik, tidak normal, maka sesegera mungkin keluarga bisa mencari pertolongan sehingga tidak akan menjadi kasusnya menjadi berat. Seperti itu.
4: Baik, terima kasih Ibu Dokter atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Indes. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
5: Terima kasih, selamat pagi.
4: Baik, pendengar, demikian wawancara kami bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, Dr. Surip Tintin, terkait dengan Pemkab Manggarai Timur gelar evaluasi penanganan masalah Keswa Kesehatan Jiwa.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

0: faturu nişe barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak...